0: Menteri Bidang Ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tenggat penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian.

0: bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis, produksi Dassault Aviation, dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Musdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Musdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Musdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat,

0: 39 ini memang tidak nginap ya sama haji. Jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara. Menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umrah haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
1: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
0: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipotong dari yang kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman yang lain tadi
3: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan

0: hal yang mempengaruhinya.
1: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan

0: tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam Kediri Menyapa Pagi hari ini ya. Kita masih akan menemani Anda dengan beberapa informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari informasi pemberangkatan haji, proses pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri terus berjalan sesuai dengan tahapan. Koper besar milik para calon jemaah haji Kabupaten Kediri telah diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya sebagai bagian dari persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Kesra Pemkab Kediri Yudhistira Ardi Wirawan menjelaskan pengiriman koper jemaah dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Senin kemarin ya, 18 Mei 2020. Ini untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110 dan 111 yang nantinya hari ini akan berangkat menggunakan 3 armada truk tronton. Pengiriman koper dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas dari Satpol PP guna memastikan seluruh barang bawaan jemaah tiba di asrama haji dengan aman dan tepat waktu. Ratusan koper tampak tersusun rapi di gedung Convention Hall SLG sebelum dimuat ke kendaraan pengangkut dan dikirimkan ke Embarkasi Surabaya. Yang menambahkan untuk petugas yang menaikkan koper ke dalam truk dibantu tim dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri. Untuk koper jemaah haji kloter 112 akan dilakukan pengiriman ke Asrama Haji Surabaya pada tanggal 19 Mei 2026 hari ini karena akan berangkat di tanggal 20 Mei 2026. Dan sesuai dengan jadwal jemaah haji Kabupaten Kediri akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk kloter 109, 110 dan 111 pada hari ini 19 Mei 2026. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 112 akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei 2026 ke Asrama Haji sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi. Pengiriman koper ini merupakan bagian dari tahapan pelayanan kepada jemaah haji Kabupaten Kediri dan berharap seluruh proses berjalan lancar dan para jemaah dapat berangkat dalam kondisi sehat serta nyaman.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik, Brenda, terima kasih Anda masih bersama saya di kebersamaan kita hari ini. Informasi dari permintaan tusuk sate di Kabupaten Jombang yang meningkat tajam menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lonjakan pesanan ini membuat sejumlah perajin rumahan harus menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar dari berbagai daerah. Salah satu perajin tusuk sate di Jombang, Ilham Mutakin, mengatakan peningkatan pesanan mulai terasa sejak awal bulan Mei 2026. Permintaan tidak hanya berasal dari wilayah Jombang, tapi juga datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Ia menjelaskan meskipun permintaan naik cukup signifikan, harga jual tusuk sate hingga kini masih relatif stabil. Untuk ukuran standar, harga grosir berada di kisaran Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga eceran sekitar Rp16.000 per kilogramnya. Dan untuk bahan baku utama berupa bambu petung didatangkan dari wilayah Tulungagung dan Blitar. Lonjakan permintaan juga berdampak pada peningkatan kapasitas produksi. Kalau hari biasa produksi sekitar 3-4 kuintal, kalau menjelang Idul Adha ini produksi meningkat lebih dari 5 kuintal per hari. Untuk mengejar target pengiriman, sejumlah tenaga kerja tambahan mulai dilibatkan dalam proses produksi, mulai dari pemotongan bambu, perautan, penjemuran hingga pengemasan. Peningkatan aktivitas produksi turut mendongkrak omset penjualan sampai dengan 200%. Para perajin berharap harga bahan baku bambu tetap stabil hingga mendekati Idul Adha agar biaya produksi tidak mengalami kenaikan yang dapat mempengaruhi harga jual di pasaran. Mendekati hari H ya, ini masih kurang lebih H-7 untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Ya memang banyak selain hewan kurban ada beberapa kondimen ya atau perintilan lain seperti tusuk sate, karena biasanya untuk Idul Adha dagingnya ya, ini apalagi yang ada gajinya itu dibuat sate ya. Ini memang salah satu agenda yang sayang untuk dilewatkan ketika Idul Adha ini, yakni pembuatan sate di rumah masing-masing.

Unit pelaksana teknis dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak KBPPPA Tulungagung intensif mendampingi seorang siswa kelas 5 SD yang diduga terpapar paham radikalisme melalui aktivitas game online atau daring dan interaksi di media sosial. Kepala UPT Dinas KBPPPA Tulungagung Dwi Yanuarti mengatakan kasus tersebut mulai terdeteksi sejak akhir 2025 lalu. Sejak saat itu pihaknya melakukan pendampingan psikologis secara berkala terhadap anak maupun orang tua siswa guna mencegah paparan yang lebih jauh. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, tidak ditemukan kecenderungan radikalisme yang kuat pada anak tersebut. Keterlibatan anak dalam grup media sosial yang menyimpang diduga lebih dipengaruhi faktor pencarian jati diri dan kebutuhan validasi pada usia remaja. Meski demikian, petugas tetap melakukan intervensi sejak dini karena aktivitas dalam grup tersebut diduga menjadi tahap awal proses doktrinasi. Sistem pendampingan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi metode pemulihan yang dibutuhkan. Selain pendampingan langsung, pihaknya juga membangun komunikasi intensif dengan siswa dan orang tuanya melalui pesan singkat guna memantau perkembangan kondisi psikologi siswa tersebut. Menurutnya, pendekatan diterapkan lebih mengedepankan cara humanis dan persuasif dibanding pembatasan secara keras dengan tujuan agar anak tidak merasa tertekan maupun memberontak. Pendekatan emosional seperti mengajak anak beraktivitas di luar rumah serta membangun komunikasi keluarga dinilai efektif membantu memulihkan rasa percaya diri siswa tersebut. Saat ini kondisi anak disebut berangsur membaik, lebih terbuka dan kembali aktif dalam kegiatan belajar. Anak tersebut juga diketahui memiliki prestasi akademik yang baik serta kemampuan berbahasa Inggris. Baik pendengar, tadi informasi di kebersamaan kita hari ini. Selanjutnya nanti pukul 8 Anda bisa nantikan dialog Kediri menyapa tentang perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas, Kota Kediri. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional Kawasan Kelurahan Sumampir, Kelurahan Mojokerto, Kota Kediri, ada Pak Marlan ya. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah gak ada yang muat. Nanti ada rapat sama pak direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, pagi hari ini dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, kita hadirkan dialog Kediri menyapa edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Kita akan membahas tentang perjuangan penambang pasir tradisional di kawasan Sungai Berantas, Kota Kediri. Kita akan bahasnya bersama dengan Pak Marlan sebagai Ketua Paguyupan Penambang Pasir Tradisional kawasan Kelurahan Semampir, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Selamat pagi Pak Marlan, apa kabar?
1: Baik, Mbak Lia, selamat pagi juga.
0: Sehat, iya, sehat luar biasa Pak Marlan.
1: Ya,
0: oke, baik. Nanti kita akan ajak pendengar ya, Pak Marlan yang mau bertanya-tanya dengan Pak Marlan untuk topik kita pagi hari ini. Ya, nanti bisa bergabung di SMS WhatsApp-nya 0811 3541 1116. Pak Marlan, bisa diceritakan sedikit bagaimana keseharian para penambang pasir tradisional di Sungai Berantas, kawasan Semampir, Mojoroto saat ini? Dan biasanya mulai jam berapa sih aktivitasnya tuh?
1: Untuk penambangan tradisional, Mbak, saat ini biasanya aktivitas itu ya mulai jam 6:30, nanti kalau lancar juga sampai jam 4, tapi kalau ada kendala ya kita nggak bisa, Mbak. Jadi untuk penambangan tradisional terutama di Kota Kediri sangat bagus sekali ya, ini enggak ada kendala Mbak saat ini.
0: Oke. Penambangan tradisional bagus ya prospeknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, tidak ada kendala. Sebenarnya kalau penambangan itu memang ada yang kan ini judulnya ada penambang tradisional. Nah, apakah yang ada modernnya ini Pak, kalau mungkin boleh tahu? Ada versi modernnya enggak sih untuk penambangan ini?
1: Untuk penambangan tradisional terutama di Kota Kediri pakai alat modern kayak mekanik dilarang Mbak, karena sudah ada undang-undangnya. Jadi kita mempertahankan budaya lama Mbak. Ini kan kita turun-temurun dari nenek Mbah dulu. Karena sumber kehidupannya di Sungai Berantas dan kebetulan Berantas ini kan lewat di kampung saya Mbak, jadi kita menggantungkan dari situ gitu loh Mbak.
0: Baik. Mulai dari 6:30 sampai kurang lebih nanti jam 4 sore ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke. Ya ada berapa banyak ini Pak jumlah penambang pasir tradisional yang menggantungkan hidup dari mencari pasir di Sungai Berantas, Kota Kediri ini?
1: Untuk jumlah penambang kita batasi Mbak, karena dulu itu pernah ada banyak tidak beraturan, akhirnya mengibatkan kerusakan lingkungan. Untuk dulu itu kan ada mekanik anu, setelah itu orang sini kan akan tergeser Mbak, akhirnya kita bentuk paguyupan semuanya yang mekanik kita larang dan kita pakai manual Mbak, itu untuk menjaga kelestarian kali juga. Jadi kita koordinasi dengan warga, saya bentuk paguyupan itu Mbak. Jadi sekarang sudah teratur. Untuk orang di luar Kota Kediri kita larang Mbak, jadi tidak boleh untuk masuk di lokasi penambangan tradisional Kota Kediri, khusus untuk warga Kota Kediri Mbak.
0: Ada berapa ini Pak total?
1: Itu kurang lebih ada 8-10 titik Mbak, itu pos-pos yang kita kelola. Untuk menampung tenaga kurang lebih ya sekitar 300-400 orang Mbak di warga sini.
0: 300-400 orang.
1: Betul Mbak.
0: Semuanya warga kota ya.
1: Betul Mbak, betul sekali.
0: Kelurahan Semampir sama sampai dengan Mojoroto begitu.
1: Mojoroto ya Mbak.
0: Berarti ada 8 sampai dengan 10 titik di sepanjang Sungai Berantas ya.
1: Iya, Kota Kediri Mbak.
0: Oke. Berarti dari tahun kapan Pak ini paguyupan ya berdiri?
1: Paguyupan terbentuk sekitar 5-10 tahun ini Mbak. Nah, dulu kan belum ada gitu Mbak.
0: Berarti kurang lebih sekitar sebelum COVID lah ya?
1: Iya, betul Mbak, betul ya.
0: Sebelum COVID sekitar 2018 atau mungkin ya?
1: Ya, kurang lebih gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu jika dilihat dari tahun ke tahun ini, Pak Marlan, bagaimana tren jumlah penambang yang bekerja di sana?
1: Untuk jumlah tren, karena kita sudah ada paguyuban, Mbak, tetap, Mbak, jumlahnya tidak bisa tambah, karena nanti kalau kita tambah, akhirnya menimbulkan masalah, Mbak. Apalagi orang luar masuk, nanti yang pribumi kegeser, akhirnya kita sepakat dengan anggota paguyuban kalau penambang luar tidak boleh masuk, karena ini untuk kebutuhan ekonomi warga setempat, Mbak.
0: Oke, ini ada kalau apa berapa ini, Pak, panjang kalau mungkin bisa diukur begitu untuk 8 sampai dengan 10 titik yang dikelola ini?
1: Maksudnya
0: panjang sungai?
1: Sepanjang dari kota Mojoroto, Semampir itu yang ada cuma itu, Mbak.
0: Kalau kan tadi ada 300 sampai dengan 400 orang yang tergabung dalam paguyuban ini. Nah, ini untuk ada jadwalnya atau seperti apa ini, Pak, di 8 sampai dengan 10 titik yang dikelola?
1: Itu sudah tetap, Mbak. Jadi per titik itu menyerap tenaga kurang lebih dari kelompok itu, kan misalnya satu perahu itu ada katakan 15 orang, Mbak. 15 orang itu per perahu, Mbak. Misalnya nanti kita kelola apa itu ada kurang lebih dari 10 titik. Itu sudah kelihatan, Mbak, tenaga kerja yang ikut di sini itu sudah terkelola, dalam arti per titik itu sudah ada koordinasi sendiri-sendiri, Mbak, gitu.
0: Baik. Terus dengan adanya persaingan usaha saat ini, apakah penambang pasir tradisional di Sungai Berantas mengalami kendala saat bekerja, Pak?
1: Sebetulnya ya mengalami kendala sekali, karena apa, kalah alat, Mbak. Yang persaingan kan otomatis pakai alat modern, Mbak. Itu kayak mekanik, sedotan, itu yang di luar sini otomatis juga mengganggu dari hasil penjualan, Mbak. Karena apa, sini kan terbatas, Mbak, penjualan, pendapatan dari hasil selam itu kan juga terbatas gitu loh, Mbak.
0: Kalau di daerah-daerah lain diperbolehkan ya untuk alat-alat modern ini?
1: Untuk ke daerah-daerah lain kelihatannya ada, Mbak, seperti itu kan banyak penambang modern tuh, Mbak. Tapi kalau di aliran sungai, karena ada peraturan pemerintah tidak boleh pakai alat mekanik, ya kita neruskan budaya lama. Nah, kita juga nggak tahu, Mbak, itu dilarang nggak, tapi kenyataan di lapangan itu kerja kita nggak merusak lingkungan, dan itu sudah turun temurun loh, Mbak. Jadi kita juga ikut menjaga kelestarian kali gitu loh, Mbak.
0: Lalu berapa sih rata-rata pendapatan yang bisa dibawa pulang oleh seorang penambang tradisional dalam sehari? Dan biasanya kan ini juga tergantung, kalau musim hujan itu kan banyak pasirnya. Nah, fluktuasinya ini tergantung kondisi debit air sungai. Kalau debitnya tinggi, pasirnya banyak, atau malah sebaliknya ini, Pak?
1: Iya, Mbak, betul sekali. Kalau masalah pendapatan itu kondisional, Mbak. Karena apa, kadang-kadang kalau kita kerja lancar ya lumayan, Mbak. Kita dapatnya per orang itu kadang-kadang ya antara 70 sampai 100 ribu lah, Mbak. Itu dalam kondisi keadaan situasi mendukung. Tapi karena kita pakai manual, tenaga manusia, situasinya tidak mendukung, ya kita tidak beruntung, Mbak. Otomatis kita juga seperti debit air naik. Itu kita kendalanya banyak sekali, Mbak. Jadi kalau sudah debit air naik, kita nggak bisa kerja. Otomatis beli dulu, nunggu air surut, tenang, baru kita bisa bekerja gitu, Mbak.
0: Oh, jadi ketika debit air naik, malah nggak bisa kerja ya, Pak, ya?
1: Nggak bisa, Mbak. Karena alatnya kan juga apa itu sangat-sangat minim sekali. Mm-hmm. Jadi kita tidak bisa, kalau debit air naik otomatis arus deras, Mbak.
0: Okay.
1: Kita bisa bender gitu loh, Mbak.
0: betul. Kalau bayangan saya itu ya, Pak Marlan, dulu saya pernah ada saudara juga atau melihat penambang pasir itu pakai apa tuh? Pakai ikra ya kalau nggak salah, atau pakai ikra yang
1: bentuk, Mbak.
0: Apa?
1: Biasanya songkro, kalau
0: songkro.
1: Bahasa Jawa ikra ya.
0: Nah, iya.
1: Ini bahasanya songkro, Mbak.
0: Oh, di Kediri ya. Namanya songkro ya. Itu kan menyelam gitu ya, terus pakai songkro itu terus di ke atas itu kan harus menahan nafas ya 3 menitan lah ya, itu kan lumayan. Nah. Apakah memang caranya masih sama seperti itu, Pak? Sekarang?
1: Betul, Mbak. Masih seperti itu. Karena apa? Tapi karena sudah biasa, Mbak, akhirnya mereka-mereka itu kan sudah hafal situasi kondisi di lapangan, Mbak. Seperti nyelam itu ibaratnya juga sudah biasa, sudah terlatih, jadi ini ya sudah biasa.
0: Baik. Berapa lama ini, Pak? Kalau untuk biasanya untuk menyelam terus ambil pasir di bawah itu berapa lama? Harus tahan nafasnya ini sekitaran berapa menit?
1: Kalau menahan nafasnya itu tergantung dari kedalaman dia. Dia kalau 3 sampai 4 meter itu biasanya kurang lebih ya kita 2-3 menit baru angkat pasir ke atas gitu loh, Mbak.
0: Kalau rata-rata dalamnya berapa ini, Pak? Di sepanjang Sungai Berantas kawasan kota ini.
1: Gimana, Mbak?
0: Rata-rata kedalaman sungainya?
1: Rata-rata ya antara 3 sampai 4 meter, Mbak.
0: Itu
1: kan kita pakai di tengah itu pakai apa itu tangga itu, Mbak. Itu ditali di perahu, taunya pakai patok. Dan nanti kalau misalnya debit air naik, dia sudah terasa kira minggir lagi. Kalau nggak naik, airnya tenang ya bisa bekerja gitu loh, Mbak.
0: Baik. Oh. Jadi ini ya, ada pakai perahu gitu di tengah ya, jadi nggak harus minggir. Kalau dulu betul, mungkin nggak ada, dulu harus ke pinggir gitu ya, ngumpulin sedikit-sedikit.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi itu karena ini kali ada paguyupannya, makanya banyak kerjasama yang tentunya ini lebih memudahkan pekerjaan ya, Pak ya.
1: Betul, kita menjaga kerukunan, Mbak, di lingkungan warga. Bagi orang yang skillnya itu dia bisa bekerja itu nyaman dan kadang-kadang bisa mencukupi untuk kebutuhannya, ya orang-orang senang kerja gitu, Mbak.
0: Oke. Sebagai penambang pasir ini sudah berapa tahun ini, Pak Marlan?
1: Kalau sini penambang pasir sudah lama, Mbak, ini.
0: Pak Marlannya sendiri berprofesi sebagai penambang pasir, Pak Marlan sudah berapa tahun ini?
1: Pasir ini kalau nggak salah kurang lebih dari tahun 2005 kalau nggak salah.
0: Berarti sudah 20 tahun lebih ya.
1: Ya lebih, iya.
0: 20 tahun. Nah ini kan sudah tahu lah pasti kalau sebagai penambang pasir ini resiko keselamatannya cukup tinggi ini ya. Bagaimana Pak Guyuban memastikan keselamatan para anggotanya saat bekerja di lapangan ini, Pak?
1: Gini, Mbak, ya memang betul, Mbak, resikonya terlalu tinggi karena juga ekonomi dia yang kerja itu rata-rata skillnya hanya bisa itu, suruh alih profesi juga sulit, Mbak. Jadi dia kalau misalnya paguyuban itu memperingatkan jangan kerja karena situasi misalnya arus deras itu juga semua memperhatikan, Mbak. Jadi kita keselamatan kita utamakan, walaupun toh bagaimana karena sumber kehidupan kita di sini. Jadi tetap kita memperhatikan keselamatan kerja, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu terkait isu penambangan kan memang seringkali ada masalah regulasi perizinan, nah, terus juga kelestarian lingkungan. Lalu bagaimana cara Pak Marlan dan Pak Guyupan menyelaraskan antara kebutuhan mencari nafkah dengan upaya menjaga ekosistem Sungai Berantas ini agar tidak rusak ini, Pak?
1: Ya itu Mbak, itu kan ada batas-batas tertentu. Dan kita juga kadang-kadang gini Mbak, penambang manual itu sering dipandang sebelah mata Mbak, katanya merusak. Sebetulnya sangat membantu sekali dengan adanya penambang itu, karena kita selam di tengah itu banyak sampah yang ikut bawa ke pinggir loh Mbak. Seperti kebanyakan itu plastik Mbak, dari pempes itu kan dengan adanya orang-orang penambang itu akhirnya ikut ke pinggir Pak, nanti dibuang ke pinggir, jadi sungai itu jadi bersih. Makanya kadang-kadang orang yang gak paham, apalagi kadang ada yang memandang katanya penambangan merusak gitu, itu dilihat dari penambangan bagaimana kan gitu tuh Mbak, kadang-kadang orang-orang gak paham. Mbak, jadi saya sedikit demi sedikit mensosialisasi terhadap mereka-mereka yang gak paham Mbak.
0: Lalu bagaimana etiket seorang penambang tradisional ini Pak? Ada aturan tertentu nggak mungkin yang diterapkan di paguyupan sendiri ini, paguyupan penambang pasir, agar mungkin tidak merusak ekosistem sungai ini?
1: Oh iya Mbak, otomatis kita arahkan, misalnya sana nggak boleh, kita nggak ya juga nggak ambil sana Mbak. Jadi kita nambang itu yang titik-titik yang bisa ditambang. Jadi kita sudah koordinasi, Mbak. Jadi kalau misalnya saya selaku ketua memberitahu misalnya ada tidak boleh yang sana ditambang, itu saya juga memberi informasi kepada mereka-mereka yang kerja itu, Mbak.
0: Tapi kalau dari cara menambang pasir ini semuanya sudah aman ya Pak, tidak merusak ekosistem sungai ya?
1: Insya Allah tidak ada Mbak sama sekali, karena kita sudah turun temurun dan mulai yang saya ceritakan itu pada Mbak Lia itu kurang lebih dari 20 tahun itu di sini tidak ada Mbak kerusakan yang begitu signifikan itu katanya merusak. Jembatan itu tidak ada, yang longsor pun tidak ada Mbak di Kota Diri, khususnya di Kelurahan Mojoroto sama Kelurahan Semampir Mbak. Itu juga aman-aman aja, dan kalinya semakin lama semakin bagus Mbak sekarang. Apalagi di pinggir-pinggir itu kan ada kuliner toh Mbak. Jadi untuk menurut informasi dari yang punya kuliner itu senang tambahan Mbak gitu loh. Jadi ada pemandangan yang bagus.
0: Khas gitu ya, khas pinggir sungai.
1: Iya Mbak, iya.
0: Oke. Okay.
1: Sekali Mbak Lia kesini.
0: Baik. Baik Pak Marlan dan juga pendengar, nanti kita akan lanjutkan ya sesi tanya jawab kita bersama dengan Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional Kawasan Kelurahan Semampir, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri ya. Kita akan lihat sebentar, nanti kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami di Prosa RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Auli dalam Dialog Kediri Menyapa, masih membahas tentang perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri. Masih dengan Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional Kawasan Kelurahan Semampir, Kelurahan Majur, hingga Kelurahan Majuroto Kota Kediri, ada Pak Marlan ya. Pak Marlan masih di sana?
1: Siap, Mbak.
0: Baik. Pak, terkait regenerasi ini seperti apa? Adakah regenerasi setiap tahunnya untuk terus nantinya kalau nggak ada regenerasi pasti akan ada masuk penambang modern di situ. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
1: Untuk regenerasi itu sudah berjalan, Mbak. Kira mungkin dari keluarga atau pokoknya masih keluarga semua lah, Mbak. Jadi warga sini kan berdekatan, regenerasi mulai dari Mbak itu sampai sekarang nampaknya berjalan, Mbak. Yang bekerja itu kan seperti misalnya saya punya anak 3, yang satunya meneruskan, yang satunya kerja lain, gitu loh, Mbak.
0: Oke, ini paling muda umur berapa ini, Pak, biasanya?
1: Untuk itu biasanya umur 25, 20 juga ada, Mbak.
0: Berapa?
1: 25, 20 tahun juga ada.
0: Berarti paling muda umur 20 tahun ya. Dan yang paling tua ini berapa ini, Pak?
1: Ada, Mbak, itu yang ada yang umurnya sekitar 60 lebih itu ya juga masih sehat, Mbak, di sana.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. 60 tahun masih berprofesi sebagai penambang pasir tradisional ya.
1: Iya, masih eksis.
0: Masih eksis.
1: Ya, fisiknya bagus, Mbak.
0: Oke, baik, fisiknya bagus. Gitu, karena memang dari muda udah jadi ranahnya ya sebagai sang jagoan Sungai Berantas begitu.
1: Iya, soalnya anu, Mbak Lia, banyak yang mungkin SDM-nya mau menjaga ke pabrik nggak bisa, makanya menggeluti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu dengan adanya fenomena peladu di Bendungan Lodoyo Blitar ini, Pak, apakah ini juga berdampak pada keseharian penambang pasir saat ini, Pak?
1: Iya, anu, berdampak sekali, Mbak, karena aktivitas gak bisa berjalan dengan adanya peladu. Tapi ya terus bagaimana, Mbak, ya, karena itu sudah tradisi, ya kita sudah paham lah, soalnya tiap tahun itu pasti ada peladu gitu, Mbak.
0: Oke, ini biasanya dampaknya berapa hari, Pak?
1: Kalau biasanya kalau tidak ada hujan itu 3-4 hari, Mbak, biasanya libur, Mbak, gitu.
0: 3-4 hari.
1: Ya, karena apa, Mbak? Di kali kan airnya keruh sekali, Mbak. Jadi orang nggak berani, istilahnya bahasanya ngoko butek, Mbak. Jadi itu kan juga berdampak penyakit mata, itu udah, Mbak. Jadi nggak berani turun otomatis. Tapi syukur alhamdulillah setiap ada itu kita ada dukungan dari ya jasa Tirta, biasanya dikasih tahu, Mbak.
0: Oke, dengan pemberian informasi, jadi mungkin sekitar 3-4 harian ini libur dulu begitu. Jadi sudah diantisipasi ya, Pak ya?
1: Ya sudah, Mbak, ya. Ya, dengan adanya alat modern seperti ada TikTok, ada itu kan juga orang-orang banyak yang memberitahu gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi ini kelihatan ya, Pak, kalau mungkin air tercemar itu untuk dari warnanya atau mungkin dari baunya begitu.
1: Oh, betul. Kalau mungkin ada penyemaran lingkungan itu terasa sekali, Mbak. Seperti bau, kadang-kadang ada lewat entah itu apa itu, kadang-kadang kena kulit bisa anu melempuh gitu, Mbak. Bisa kadang-kadang nimbulkan apa kayak penyakit apa ya, kulit gitu loh.
0: Kalau kalau sekarang kan sudah masuk musim giling ini Pak. Ini apakah juga berdampak Pak?
1: Musim apa Mbak?
0: Musim giling, giling tebu.
1: Kelihatannya kalau musim giling ini semenjak dulu itu pernah ada limbah yang tercemar, terus banyak yang protes. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada nggak?
0: Mungkin limbahnya sudah di ini apa? Diproses gitu ya?
1: Sudah steril mungkin Mbak.
0: Nah, oke, baik. Jadi sudah tidak berdampak ya untuk penggilingan tebu begitu?
1: Dulu ada pencemaran Mbak, tapi karena banyak yang protes terus. Banyak ikan yang mati itu kan kelihatan sekali, Pak. Apalagi orang penambang itu terasa sekali.
0: Itu loh, Pak. Oke. Baik. Lalu bagaimana sejauh ini komunikasi atau pembinaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Kediri maupun pihak berwenang, mungkin dari BBWS Berantas terhadap keberadaan para penambang tradisional ini, Pak?
1: Untuk dari pemerintah setempat selama saya kok tidak ada perhatian toh Mbak. Ini kan murni dari warga sendiri, kita bentuk paguyuban. Jadi sebetulnya kita juga mengharapkan Mbak perhatian dari pemerintah supaya kita kerja aman, nyaman. Itu. Tapi selama ini saya lihat belum ada Pak. Jadi kita masih bentuk sendiri gitu loh Mbak.
0: Oke, masih menggenggam tangan satu sama lain ya Pak ya di teman-teman paguyuban.
1: Mbak, yang mendekat itu Jasa Tirta, Mbak.
0: Oke.
1: Aran gitu. Itu saya sangat senang sekali dari pihak Jasa Tirta. Itu senang sekali memberi arahan pada kita khususnya penambang manual. Itu kalau yang sini jangan diambil, ngambil dari sana. Gitu. Jadi ada arahan gitu loh, Mbak.
0: Oke. Sejauh ini masih dari Perum Jasa Tirta ya, yang memang memberikan informasi-informasi agar masih terus terjaga ekosistem lingkungannya.
1: Betul sekali Mbak. Makanya saya tuh sangat resah sekali Mbak. Kadang-kadang kita itu ada oknum loh Mbak ini oknum LSM yang memberitakan sini ngawur itu saya sangat resah sekali. Kadang-kadang kita itu mau diadu dengan apa ya gitu loh Mbak. Jadi saya enggak otomatis kalau ada itu, saya selaku ketua itu memberi sosialisasi pada mereka-mereka yang enggak paham terhadap penambang manual itu gitu loh Mbak.
0: Oke. Baik, ini terakhir Pak Marlan, apa harapan terbesar yang ingin Pak Marlan sampaikan ya kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat luas terkait eksistensi dan perjuangan ya dari para penambang pasir tradisional di kawasan Sungai Berantas ini.
1: Untuk harapan saya Mbak bersama teman-teman, harapannya butuh kenyamanan Mbak. Jadi tidak ada istilahnya dipandang dari pandangan yang negatif gitu loh Mbak. Jadi saya mengharapkan sekali, apalagi ada pendampingan dari pemerintah, itu saya sangat senang sekali. Jadi kita nggak timbul miskomunikasi gitu loh Mbak. Jadi tetap menjaga lingkungan, kelestarian kali, biar itu nggak umuh gitu loh Mbak. Selama ini di sini kalinya bagus Mbak. Jadi kalau ada sampah ya kita inggirkan itu. Jadi saya mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah supaya ada pendampingan dan bila mana ada berita-berita yang miring dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya ada haluan gitu loh Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Marlan atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga sukses selalu untuk profesi yang mungkin enggak banyak orang minati ya, tapi sampai saat ini masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya Pak Marlan ya.
1: Iya, gembal ya.
0: Baik. Baik Pak Marlan. Kedepannya terus jaga kelestarian lingkungan, ekosistem lingkungan, apalagi sungai, dan tentunya hati-hati ya untuk keselamatannya ketika menjadi pejuang rupiah, menjadi seorang pejuang penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri.
1: Ini juga siap, Mbak, siap jadi jaga kali Berantas atau relawan gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Marlan, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali.
0: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti Dialog Kediri Menyapa edisi hari ini terkait perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri bersama dengan Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional Kawasan Kelurahan Sampir, Kelurahan Mojoroto Kota Kediri, Pak Marlan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pos atau RRI Kediri pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya, klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan, yang akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan peta peliputannya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi tersebut sembari temani Anda beraktivitas di pagi hari ini.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Heri Susanto siap mengabarkan bahwa Pemkab Kediri berangkatkan jemaah haji tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, tepatnya di area wisata Simpang 5 Gumul ya, yang berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, para jemaah haji telah satu demi satu menaiki armada bus yang telah dipersiapkan, nantinya akan berangkat ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini satu kloter akan diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu kloter 109. Kemudian untuk kloter 110 dan 111 akan diberangkatkan pada siang nanti usai sholat zuhur. Dan untuk kloter 112 akan diberangkatkan besok pada tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk para pengantar jemaah haji hanya diperbolehkan mengantar sampai di depan area Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dan setelah itu kemudian hanya jemaah haji yang boleh masuk ke area parkir bus yang telah disiapkan untuk para jemaah haji. Untuk kloter 109 ini nanti akan berangkat menggunakan sebanyak 8 armada bus. Kemudian pada siang nanti pada kloter 110-111 yaitu akan diberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan 18 armada bus. Sementara untuk kloter 112 akan yang diberangkatkan besok ini akan berangkat dengan menggunakan 4 unit bus, yaitu diberangkatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa keluarga jemaah haji yang mengantar tadi juga sempat berharap menyampaikan bahwa harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini semua berjalan lancar dan keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Dan direncanakan pagi hari ini untuk pemberangkatan kloter 109 akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, dan untuk Bupati Kediri nantinya akan Hanigito Himawan Pramana akan memberangkatkan jemaah haji kloter 110 dan 111 pada siang nanti. Demikian dari Kediri, kawasan Simpang 5 Gumul, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Lepas dari Heri Susanto, kita bergeser ke Familia. Atlet Atletik Sumenep meraih 4 medali dalam Kejurnas Blitarian 3 2026. Familia.
2: Iya, baik pendengar, kemudian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PAS di Kabupaten Sumenep ini hari ini telah tiba di Kabupaten Sumenep karena sebelumnya telah berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Kabupaten Blitar, tim atletik Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua PASI Sumenep, ABD Mujib, mengatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan ini merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua PASI Sumenep ABD Mujib.
3: Ya, secara keseluruhan masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di bawah. Sedangkan atlet kami ada 4 anak, itu memperkuat tim Jatim. Jadi pasti Jatim. Mungkin untuk persiapan Kejurnas apapun. Jadi memperkuat perorangan dan estafet.
2: Ya, pendengar, ABD Mujib menambahkan bahwa medali emas bagi Kabupaten Sumenep ini diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri, sementara medali perak sukses diamankan oleh Asmi Bahita yang turun pada nomor lempar lembing. 2 medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisyah Zakira Khairi Indiana pada nomor lempar cakram putri serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir Fafian Dava, Muhammad Ainul Rizali dan Johnny Alfian. Dan Mujib juga menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan temani Anda beraktivitas di pagi hari ini datang dari Ninda Alivia. Flossing Bendungan Wlingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan juga PLTA. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, aktivitas flossing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar mulai kemarin 18 Mei sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen hingga 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Wlingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Brantas, Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Wlingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Ninda Alivia kita bergeser ke Emil Akbar yang mengabarkan bahwa tahun ini Pemkab Pasuruan bakal perbaiki 18 SMP yang kondisinya rusak berat. Emil.
2: Tahun ini ada 18 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya rusak diperbaiki. Ke-18 sekolah ini ada di beberapa wilayah, dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Devi Ika Irawati. Kita akan ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Bu, dari 18 Bu, sekolah ini prioritas di sekolah-sekolah mana saja, contohnya?
3: Kemarin yang sudah kita bangun itu adalah SMP Negeri 1. Dua Gondang Wetan. SMP Negeri 2 Gondang Wetan udah selesai karena ini proses TMMD itu loh. Tentara Manunggal masuk desa. Masuk desa itu.
2: Sebentar, sekolah-sekolah yang lain apa aja contohnya?
3: Yang ini mau jalan lagi sebentar lagi ini Pasir Pan 1 sama Kejayaan 1. Yang selebihnya masih menyusul. Karena masih proses perencanaan.
2: Ini mereka-mereka sekolah-sekolah yang diperbaiki ini yang kondisinya ini rusak berat, sedang atau rusak ringan?
3: Rusak berat. Rusak berat, sudah tidak bisa dipakai. Maksudnya membahayakan ya, membahayakan jika ini digunakan sehingga dibangun sapras tersebut.
2: Mulai kapan, Bu?
3: Ruang guru kayak gitu. Tahun ini itu sekitar itu.
2: Semester kedua kah mulai dibangun atau sudah mulai tribulan kedua ini?
3: Kalau yang semester pertama ya itu tadi bisa sekitar 3 itu ya. Yang lainnya kayaknya menyusul masian.
2: Ini APBD semua.
3: Proses, iya.
2: Anggarannya namanya kayak total anggarannya berapa untuk 18 sekolah?
3: Enggak sama setiap total, lembaga gitu. Maksudnya total keseluruhan ini ya, banyak alvarian ya. Kalau
2: di total dari 18 SMP itu berapa totalnya?
3: Oh, total keseluruhan ya.
2: Sekitar berapa?
3: Sekitar 4M.
2: Untuk 18 sekolah ini, Bu?
3: Iya, 4,5M.
2: Dan ini selesai tahun ini juga ya, Bu?
3: Insya Allah.
2: Dari 18 sekolah ini yang sudah diperbaiki, masih adakah sekolah-sekolah yang dilanjutkan pada tahun depan, Bu?
3: Ada pastinya. pastinya ada, nggak mungkin tidak. Terus walaupun di dinas tidak ada, nanti kan ada dari revitalisasi. Dana itu kan tidak hanya di dinas, tapi ada dana dari pusat, ada dari kementerian.
2: Harapannya untuk sekolah-sekolah ini apa?
3: Ya harapannya bisa maju, intinya pembangunan ini udah lebih bagus, tidak seperti yang mungkin sekarang yang tadi disebutkan ada yang masih doyong, paling tidak sudah bisa terbangun, kemudian lingkungannya bersih, anak didik bisa nyaman, aman, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
2: Baik, terima kasih. Jadi dari beliau terkait dengan program rehab sekolah-sekolah rusak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini, datang dari William Nathan. Garam Tunnel Subroto Donomulyo Malang capai 8 ton per bulan, omset 20 juta rupiah. William, silakan.
1: Baik, pendengar, produksi garam tunnel di Desa Subroto, Kawasan Pantai Modangan, Kabupaten Malang, melonjak signifikan hingga 8 ton per bulan. Capaian itu jauh melampaui produksi awal yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton per bulan. Kelompok tani Subroto Makmur Sejahtera mencatat omset kotor sekitar 24 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan garam dengan harga Rp3.000 rupiah per kilogram. Setelah dipotong biaya produksi sekitar 4 juta rupiah, maka kelompok tersebut meraup pendapatan bersih hingga 20 juta rupiah per bulan. Harga jual itu pun naik 2 kali lipat dibandingkan harga awal sebesar Rp1.500 rupiah per kilogram. Dan peningkatan produksi ini dicapai melalui penerapan metode greenhouse salt tunnel atau GST dan continuously dynamic mixing atau CDM, yakni teknik pengkristalan air laut menggunakan rangka tertutup plastik ultraviolet. Saat ini kelompok tersebut mengoperasikan 42 unit greenhouse tunnel terdiri atas 32 unit tiba dari pemerintah Kabupaten Malang dan 10 unit dari APBN. Bupati Malang HM Sanusi yang meninjau lokasi panen garam tunnel menyatakan Pemkab Malang akan mendukung penambahan unit tunnel guna menggandakan kapasitas produksi pada tahun depan menjadi 16 ton. Sanusi menambahkan pasar garam tunnel saat ini masih dalam kondisi terbuka lebar. Seluruh hasil produksi telah ditunggu pembeli dengan harga berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram tanpa batasan volume. Garam yang dihasilkan dari Desa Sumberto memang dikenal memiliki kualitas tinggi dengan warna putih bersih dan kadar NaCl di atas 95%. Dari Malang, William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Satu lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa kali ini. Sembari terus mengupdate informasi dari rekan reporter, kali ini Karyantoni siap mengabarkan berkaitan dengan hama wereng ancam panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar, para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil panen mereka. Berdasarkan hasil uji plot yang dilakukan, penggunaan produk pembasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dikomparasikan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi agenda untuk mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat. Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan para petani selama ini. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut guna membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Sudut ID, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya masih punya begitu banyak informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Rizky Darmawan mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Marimandarto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Marimandarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan, kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di tiap daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah di Kota Batu, mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu untuk terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan ini, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Batu, agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita tinggalkan Rizky Darmawan dan bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Angela yang mengabarkan, Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, mengapresiasi perjuangan tim Kabadi Pacitan yang berhasil membawa pulang 2 medali pada Kejurprov Jatim 2026. Angela, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, Agung Setio Edi Purnomo, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan para ofisial Kabadi Pacitan. Diketahui, tim Kabadi Pacitan berhasil membawa pulang medali perak untuk tim putra dan medali perunggu bagi tim putri di nomor 7-4-5. Agung menilai perjuangan tim Kabadi Pacitan di Kejurprov Jatim tahun ini tidak mudah karena kekuatan tim di seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur sudah merata dan kuat. Selain mengapresiasi perjuangan atlet dan ofisial, Agung juga mengucapkan terima kasih kepada PMK Pacitan, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, KONI, para sponsor, dan juga rekan media. Rencananya, Foxy Pacitan akan menggelar ajang kompetisi dengan skala daerah pada bulan Agustus mendatang. Agung berharap kompetisi tersebut juga bisa menambah jam terbang tim sekaligus mempromosikan program pemerintah Kabupaten Pacitan yakni sport tourism. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka kembali ke studio.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Li, lihat ada kursi kosong.
5: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
4: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
5: Betul, kita harus lebih peka sih.
4: Kadang orang malah cuek ya.
5: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
4: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
5: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
4: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
5: Nah gitu dong, mantap.
6: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Informasi selanjutnya datang dari Eka Wulan. Dinsos P3A Ponorogo mengevakuasi lansia sebatang kara. Eka Wulan, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo ini mengevakuasi lanjut usia atau lansia warga Kelurahan Nolokaten yang hidup sebatang kara di hari tua. Kondisi perempuan dengan inisial MA berusia 63 tahun ini memprihatinkan karena mengidap stroke tanpa ada sanak saudara yang merawat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Yusril Susiati memastikan bahwa MA ini sekarang sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tatkala pihaknya bersama perangkat kelurahan dan tenaga medis mendatangi rumah klien tersebut, di lokasi ini sudah ada sejumlah relawan dari komunitas sosial yaitu Info Cepat Warga Ponorogo atau ICWP. Petugas bersama relawan ini juga berinisiatif membersihkan rumah MA. Kendati sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yusril ini tetap berupaya menghubungi keluarga klien yang berada di luar daerah. Dinsos ini juga perlu melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab ketelantaran sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat yang nantinya akan diberikan kepada MA. Beda kasus apabila pihak keluarga ini benar-benar tidak mampu secara ekonomi maupun kesempatan dalam melakukan perawatan. Dinsos tentunya akan membantu mencarikan solusi lanjutan, termasuk mengusulkan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ke panti milik pemerintah maupun panti sosial swasta. Menurut Yusril, pendengar, penerima layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ini harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian terlantar, berasal dari keluarga desil 1-5, serta tidak memiliki penyakit menular tertentu. Yusril pun juga menghimbau masyarakat ini tidak perlu ragu melapor jika menemukan lansia yang hidup sendiri, sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dari Ponorogo, Eka melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu, yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Informasi terakhir pagi ini datang dari Wahyu Chan, pembekalan pada generasi berencana yang terdiri dari pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan sekota Surabaya dilakukan di Gedung Dharma Wanita.

0: Mbak Alvina ini bisa dijelaskan hari ini materi yang diberikan itu apa saja dan bagaimana antusias dari teman-teman dari perwakilan kelurahan dan juga kecamatan Kota Surabaya.
1: Ya baik, untuk kegiatan yang hari ini sendiri itu adalah peningkatan kapasitas dari Duta Genre. Benar tadi disebutkan pesertanya hari ini 400-an dari 153 kelurahan dan juga dari Duta Genre Kota Surabaya 2026 sebanyak 83, yang dimana hari ini itu dibekali 4 materi dari Kemenduk Bangga yang membawakan materi tentang program Quick Win Gati, lalu juga ada materi membangun kepercayaan diri dan menghargai keunikan diri tanpa perlu validasi yang akan dibawakan oleh psikolog, yaitu Bu Sayyidah Auliau, lalu juga dilanjut dengan materi 3 tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan dibawakan oleh dokter spesialis OBGYN, Dr. Indra Yuliati. Lalu juga ada penyampaian materi 4 akan ada langsung dari BNN dengan materi tentang bahaya nafsa dan juga pencegahan penyalahgunaan nafsa. Jadi Bu, bekal dan materi hari ini itu digunakan untuk teman-teman remaja di Kota Surabaya untuk mereka lebih tahu tentang resiko-resiko yang ada di remaja sendiri itu, Pak.
0: Dan nantinya setelah dilakukan pembekalan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi duta genre ini atau generasi berencana dari setiap perwakilan kelurahan dan juga kecamatan, apa yang akan mereka lakukan?
1: Tentunya karena di sini mereka adalah perwakilan dari kelurahan, tugas mereka nantinya akan menyalurkan kepada teman-teman di kelurahannya. Dan nantinya kalau misalnya untuk dari 83 duta genre, calon duta genre itu nantinya mereka bertugas untuk memberikan after report atau juga mereka menyalurkan kepada teman-teman, juga membuat konten dari materi-materi yang mereka dapatkan hari ini.
0: Dengan masa bakti yang akan dilakukan oleh genre ini selama berapa tahun atau bagaimana?
1: Untuk ini dalam kami masih dalam proses pemilihan penyeleksian, yakni saat ini ada di tahap 2, kegiatan kedua. Nanti grand final kita baru ada di Agustus. Nah, setelah Agustus grand final mereka akan masa bakti selama 1 tahun sampai tahun 2027.
0: Terima kasih Mbak Alvina untuk kesempatannya. Itu tadi untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwasanya untuk kesempatan pada hari ini cukup diikuti dengan antusias dari perwakilan-perwakilan dari kelurahan dan juga kecamatan, begitu juga para pendamping yang saat ini sudah terpisah berada di luar dari ruang gedung Dharma Wanita ini. Dari gedung Dharma Wanita, Wahyu Chan melaporkan kembali ke studio bersama Sari.
2: Baik, terima kasih Wahyu Chan untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis tentunya untuk mengupdate informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri siang ini saya Aska Ariska menemani Anda semuanya melanjutkan perjalanan yang tadi sudah ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga aktual untuk Anda. Silakan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi kabar-kabar daerah, bisa trafik, cuaca, atau mungkin juga agenda masyarakat. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Dengan tim penyidik KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 9 orang saksi di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur Surabaya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Para saksi yang dipanggil oleh KPK berasal dari kombinasi pejabat birokrasi Pemkab Tulungagung dan juga jajaran direksi swasta pelaksana proyek. Nah, salah satu pejabat yang hadir memenuhi panggilan penyidik KPK adalah Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Sudarmaji. Di mana kehadiran saksi dari unsur pemerintahan ini, pendengar, juga telah dikonfirmasi oleh pejabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Tri Haryadi. Sementara itu, pendengar, fokus dari rangkaian pemeriksaan intensif ini tertuju pada pengumpulan alat bukti penunjang kasus pemerasan. Jubir KPK Budi Prasetyo memastikan jalannya pemeriksaan terhadap Sudarmaji berlangsung dengan aman. Selain unsur birokrasi, pendengar, penyidik KPK juga memanggil 8 saksi dari pihak swasta guna mendalami keterlibatan mereka. Saksi swasta terdiri atas perwakilan PT Berkah Mitra Tani, kemudian pengurus CV Nindya Krida DBS, Direktur PT Demas Nur Abadi, Direktur CV Triples BSO, Direktur CV Mitra Razulka Sakti, kemudian juga ada Direktur CV Tulungagung Jaya, Direktur CV Ayem Mulyo AGN, dan Direktur CV Sabta Sarana MSP. Pemeriksaan terus dilakukan untuk pendalaman dan mendapatkan hasil terbaik berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Sejak tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih WTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya. Kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

Pendengar, penyebaran human immunodeficiency virus atau HIV kini kian memprihatinkan. Di 3 bulan pertama tahun 2026 ini sedikitnya ada 65 kasus baru yang ditemukan di wilayah Kota Kediri. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, mengatakan bahwa temuan puluhan kasus dalam 3 bulan ini mayoritas masih di tahap awal penyakit atau saat infeksi virus belum berkembang menjadi AIDS. Sementara itu, pendengar, sejumlah lokasi berisiko yang kerap jadi sasaran mobile VCT dari Dinkes juga, diantaranya adalah kafe hingga kos-kosan. Kemudian juga Dinkes rutin ya melaksanakan jemput bola bersama komunitas penanggulangan HIV AIDS. Dari data yang masuk pendengar, total 65 kasus baru yang ditemukan, 62-nya ini adalah tergolong HIV, sedangkan sisanya sudah dalam stadium akhir atau AIDS. Rinciannya, 19 orang merupakan warga Kota Kediri, 28 orang warga Kabupaten Kediri, dan sisanya berasal dari daerah di luar Kediri. Untuk diketahui juga, selama tahun 2025 lalu, temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Kediri mencapai 243 kasus. Rinciannya ada 215 kasus HIV dan 28 kasus AIDS. Setiap bulan, pendengar, rata-rata ada 20 hingga 30 kasus HIV baru yang ditemukan di Kota Kediri. Penyebaran virusnya ini penularannya melalui kontak cairan tubuh ya, seperti darah, kemudian cairan kelamin, dan bisa juga dari ASI atau air susu ibu yang sangat identik dengan mobilitas, nah khususnya dari yang disebarkan melalui aktivitas seksual. Untuk Anda pendengar juga bisa berbagi kabar-kabar daerah ya, peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda bersama dengan kami di Pro1 RRI Kediri. Anda bisa bergabung di WA Pro1 0811-354-1116 atau bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Pendengar, sebanyak 85 unit koperasi Desa Merah Putih atau KDMP kini juga resmi beroperasi di wilayah Blitar. Dan ini membawa nafas baru bagi denyut ekonomi di tingkat desa di Blitar. Namun ada yang unik ya dari cara main koperasi Blitar ini. Alih-alih membanting harga untuk menarik pelanggan, KDMP justru menerapkan strategi etika tetangga. Nah, harga jual eceran di koperasi ini dipatok sama persis dengan harga di toko-toko retail dan warung rakyat pada umumnya. Kebijakan ini pendengar juga bukan tanpa alasan ya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa menyamakan harga maksudnya ya, ini adalah bentuk perlindungan institusi terhadap ekosistem usaha kecil yang sudah lebih dulu ada di desa. PMK Blitar pendengar ingin membuktikan bahwa kehadiran koperasi desa harus menjadi mitra dan bukan pemangsa bagi pedagang lokal. Meski harga di etalase sama, Sri menjelaskan bahwa KDMP punya keunggulan pada skema harga distributor yang lebih kompetitif bagi para anggotanya. Jadi kalau harga distributor itu skemanya berbeda, namun untuk harga jual ke masyarakat tetap sama agar persaingannya tetap sehat juga. Memang pendengar, banyak ya koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sudah mulai beroperasi, dan tentunya nanti ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat mendapatkan barang-barang ataupun juga produk unggulan UMKM di wilayah desa kelurahan setempat dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk Anda pendengar, silakan juga ya berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda. Kalau untuk pantauan trafik untuk Anda yang sedang mobile, silakan ya bisa berbagi bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui siang hari ini. Mungkin ada beberapa titik yang mengalami kemacetan ya, ataupun juga peristiwa-peristiwa penting. Kalau di seputaran kantor RRI Kediri di Jalan PB Sudirman, siang ini juga terpantau ramai lancar pendengar. Untuk Anda yang sedang mobile, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Duh, di Bandar Ngalim ya, berbagi informasi cuaca bersama dengan kami siang hari ini. Katanya di Kediri Kota cuacanya panas pol ya. Terima kasih Pak Widodo. Kemudian Lalin katanya lancar juga di seputaran Bandar Ngalim. Matur sembah nuwun ya. Kemudian untuk pendengar-pendengar yang lainnya juga boleh ya berbagi informasi trafik ya. Untuk wilayah kota itu ada Litul ya, monggo Litul, Pak Agus, Pak Munoto. Di pinggiran juga ada Pak Sukarji ataupun juga pendengar-pendengar yang lainnya di luar Kediri juga boleh di Tulungagung, Blitar, Jombang ya, mungkin yang terjangkau oleh siaran kami. Silakan pendengar bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Siang ini kita pantau juga informasi trafik ya, pantauan arus lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kediri Kota. Kita cek di simpang Jetis yang ini pukul 10.47 ya, ramai lancar. Kemudian di Baruna juga lancar siang ini. Di simpang alun-alun juga lancar, baik yang mengarah ke Kediri Kota ataupun juga yang mengarah ke Tulungagung ya. Kemudian kita cek lagi di Kemuning, ini juga ramai lancar. Iskandar Muda juga ramai lancar. Di Nabatiasa ya juga lancar siang hari ini. Dandangan, simpang Dandangan juga lancar. Di Ayani Utara, di simpang Tamanan juga lancar siang hari ini. Untuk Anda pendengar bisa terus juga memantau informasi-informasi penting dari kami di rri.co.id, atau bisa juga Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kenapa toh, Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain muda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
3: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak beda tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Beda apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brasil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brasil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Federasi dari Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

keluar dari arena voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikan saja kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati

kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Kita pantau pendengar perakiraan cuaca dari BMKG Doho Kediri. Untuk wilayah Kediri siang hari ini berawan dengan suhu antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan 65 ya hingga 90%, kemudian arah angin dan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dari tenggara ke selatan. Untuk update setiap harinya pendengar perakiraan cuaca, Anda bisa cek di akun resmi BMKG _ Kediri atau bisa juga di laman resmi bmkg.go.id atau pantau terus siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: siang para pemain hangat sekoci senandung keroncong campur sari. Siang hari ini bertemu kembali dengan saya Aska Ariska menemani panjenengan sedoyo di sekoci sampai nanti jam 1 siang. Dan saya juga tidak sendiri karena ada Puji yang menemani saya siang hari ini. Halo Puji.
1: Halo.
0: Bisa disapa juga pendengar kita siang hari ini, silahkan.
1: Selamat siang sekoci,
0: senandung keroncong campur sari. Ini ada Mbak Fuji yang juga cantiknya tidak kalah cantik dari saya. Masih muda ini Mbak Fuji ya. Jadi yeah. Fuji ini lagi magang teman-teman di Kediri ya.
1: Yeah.
0: Berapa lama ini magangnya Fuji?
1: 6 bulan,
0: waduh lama sekali. Semoga betah-betah ya.
1: Iya, amin.
0: Dapat banyak ilmu, amin. Dari teman-teman di RRI Kediri. Monggo untuk Anda semuanya pendengar di sekoci senandung keroncong dan campur sari ya. Ini bisa request lagu-lagu keroncong ataupun juga lagu-lagu campur sari ya Puji ya. Yeah. Sambil santai siang, sambil leyeh-leyeh di rumah saja rebahan, sambil muter radionya ya di gedekne di polne enggak apa-apa ya suarane. Monggo bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 11 16 atau bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Serandung Keroncong dan Campur Sari. Masih dengan saya Aska Ariska dan juga Fuji ya, siap menemani Anda semuanya siang hari ini. Anda sudah bergabung di WA kita, Fuji ya. Bisa dibacakan ada siapa saja yang sudah request siang hari ini. Silakan Fuji.
1: Ada Pak Mariono dan Mbak Cindy.
0: Silakan Pak Mariono dulu ya, ini yang sudah gabungan ya.
1: Iya. Koci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Jambe Suruh versi Hetty Koes Endang. Salamnya buat Bu Sita, Bu Eti, Eyang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aska Arsika, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
0: Amin. Dari Hetty Koes Endang, Jambe Suruh ya, ini lagu pop keroncong. Satunya lagi dari Mbak Cindy ya, silakan dibaca lagi Puji.
1: Dapat salam dari Mbak Cindy, nih penyiar Radio Pro 1 Nias Selatan, katanya, halo halo halo, selamat siang buat para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tentunya sehat selalu dan semangat dalam siaran yang memasuki hari ke-19 di bulan Mei. Tentunya semua pendengar penyiar Radio Pro 1 di seluruh Indonesia tetap masih semangat ya dalam menjalani hari, dan saya doakan semoga pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia juga selalu sehat dan selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Tetap semangat dan lancar buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ini dari Pak Teo ya di Magelang. Jadi Pak Teo ini pendengar setianya RRI. Beliau itu suka gabungan di RRI seluruh Indonesia. Jadi menjelajah ya, jalan-jalan lewat udara. Jadi Pak Teo di Magelang, matur nuwun Pak Teo ya. Tadi katanya dapat salam dari Mbak Cindy, penyiar Pro 1 dari Nias Selatan, begitu katanya ya. Terima kasih, salam kembali ya Pak Teo untuk Mbak Cindy dan juga kawan-kawan di RRI Nias ya. Betul ya. Oke, terima kasih Pak Teo dan juga Pak Mariono di Tulungagung. Ada lagi Pak Tarji di Plumahan ya. Sugeng siang Pak Tarji, Mbak Aska dan juga Mbak Fuji. Lagunya Tambal Ban versi Campur Sari untuk Mbak Aska dan juga Mbak Fuji. Selamat bertugas, semoga lancar segala aktivitasnya. Matur sembah nuwun Pak Tarji nggih. Kita geser ke line telepon dulu ya. Ada Pak Setioko yang sudah calling-calling di WA kita siang hari ini. Pak Setioko, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekoci
2: Keroncong Campur Sari Panglipur Sari.
0: Aduh, mantap. Pak Setioko, terus pundi Pak Martosipun Pak?
2: Alhamdulillah, kalau tak sakit narikan rayu ini jenggal singir sambil kolong.
0: Aduh, alhamdulillah, dangu loh mboten ngobrol-ngobrol.
2: Mbak Aska kok
0: muncul. Iya, saya kemarin kan cuti, ini sudah siaran lagi.
2: Oh gitu ya Pak.
0: Cutinya lama ya, sowe ya. Sampai kadang itu kalau lali ke jenenge sopo, suaranya sopo ngonten lho Pak. Tapi tidak akan kulupakan semua pendengar RRI Kediri.
2: Kok Mbak Aska muncul nek ya.
0: Nje, hilang timbul ngonten to. Ya wes.
2: Oke, teman iki.
0: Napa? Ada Mbak Fuji temane juga.
2: Mbak ya, Mbak
0: Fuji.
2: Fuji.
1: Yeah.
2: Wah, kelihatannya dari sini when you smile so beautiful.
0: Aduh, beautiful, so pretty gitu ya.
2: Sekali gitu loh.
0: Terima kasih loh. Kalau cewek pasti cantik-cantik ya.
2: Lah ya kan. Itu saat tersenyum loh, napa cantik sekali. Oh, iya, makanya sama tersenyum aja, Mbak.
0: Jadi kan ngerti, selain misalnya aku lo senyum ngerti tau, wayu lo, jadi kan ngerti.
2: Aku loh, Mbak Aska kena contoh.
0: Oh, ngerti tau, ya wes nyawang aku langsung juga langsung sumringah nge, Pak Setio Konje.
2: Lah ya, Mbak Aska itu maku-maku gane rewange yo.
0: Sumeh, suwe-suwe ndak beneh, jangan-jangan nih kayak aku. Ya wes, ini lagunya apa, Pak?
2: Goro-goro suwi orang anu mari kene guyon ya, Mbak.
0: Jin, jin jenenge guyon, jin
2: mboten apa-apa.
0: Napa lagune?
2: Wali Songo.
0: Wali Songo. Yes. Sing nyanyi sinten iki?
2: Ben?
0: Sing nyanyi sinten Wali Songo niki?
2: Ah, barang Mbak Aska ya gak apa-apa.
0: Waduh, lek aku sing nyanyi kok bodho melayu kabeh.
2: Wes Mbak aku kesane sing mburi.
0: Nggih, siap matur sembah nuwun nggih Pak Setiaga nggih.
2: Sesuk ae salam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Wali Songo saya putarkan yang dinyanyikan Mbak Niken Salindri Mawan nggih. Matur sembah nuwun Pak Setiaga. Tadi di belakangnya Pak Setiaga ada juga ini Pak Bani ya. Pak Bani kita terima dulu. Pak Bani. Pak Bani sugeng siang.
3: Sugeng siang. Sekoci senandung keroncong dan campur sari.
0: Senandung keroncong campur sari. Pak Bani apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah. Pasti dipun keparengaken mirengaken siaran Mbak Aska.
0: Alhamdulillah ketemu lagi nggih Pak. Ada Mbak Fuji Masa. Juga ini Pak Bani, bisa disapa Pak Bani.
3: Salam sama Mbak Fuji, mudah-mudahan yeah. berhasil dan semuanya diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Mantur sembah nuwun. Pak Bani ngrasakaken lagu napa niki?
3: Kulon won pring kuning saking sanggah buana.
0: Pring kuning ada sing ijo soalnya entek ya makanan jaluk sing kuning ya mek sarap garing ya pring kuning ya.
3: Eh,
0: pring kuning dari sanggah buana onje.
3: Dia sampai kagem setahu yo bapak uki ibu ingat pamit jangan campur sa.
0: Nji siap, nji sami-sami nji Pak Bani. Ya mas kita putarkan dulu ya Fuji ya lagu yang sudah diminta pendengar kita di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Spring Kuning. Ini lagu yang dibawakan oleh Sangga Buana ya. Jadi Spring Kuning ini Fuji ternyata, jadi yang mungkin pendengar yang kurang mengetahui bahwa makna dari tembang Spring Kuning itu sebenarnya adalah tentang rindu, kangen loh. Ini Fuji menyangka enggak lagu Spring Kuning ini tiba-tiba maknanya mendalam sekali. Tidak menyangka ya. Jadi pendengar, lagu Spring Kuning ini adalah salah satu langgam atau campursari Jawa yang memang sangat populer ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam, kenangan pahit akan perpisahan di tengah hujan deras dan rasa patah hati. Aduh, jeru gila diceritanya ya. Jadi ternyata di balik lagu-lagu campursari, langgam-langgam Jawa itu punya makna yang tersirat cukup dalam ya Fuji ya. Tidak menyangka tadi ya. Lagu ini mendayu-dayu nanti tiba-tiba ini arti ini kayak yang ini gitu ya. Tapi kalau Fuji sendiri suka enggak sih dengerin lagu-lagu campursari teman-teman Jawa gitu? Gak terlalu, tapi kalau dengerin lagu-lagu Jawa yang sudah dimodernisasi gitu ya, itu baru suka?
1: Iya.
0: Nah, beda-beda generasi ya ini kayaknya ya, aduh. Tapi kalau di RRI itu harus suka semua lagu Fuji, baik itu lagu campursari, keroncong, entah nanti juga lagu dangdut ya. Jadi harus tahu dan harus suka tentunya ya.
1: Iya.
0: Saya ingin sapa-sapa juga untuk para pamidangat pendengar-pendengar RRI Kediri yang mungkin juga mendengarkan siang hari ini. Di Kediri Kota itu ada Letul ya, Fuji ya, biasanya Letul. Kemudian Pak Munoto, ada lagi Pak Agus ya. Kalau Fuji yang ingat tuh siapa aja pendengar kita?
1: Pak Mariono.
0: Pak Mariono, Nji.
1: Sama Letul.
0: Letul,
1: Bu Eti itu.
0: Bu Eti di Kalimantan ya. Terus siapa lagi?
1: Sama Pak.
0: Yang Pak siapa? Ayo, lali. Tulungagung itu ada yang purba, Pak Selamat juga ya di Tulungagung. Di Minggiran Pak Sukarji. Tadi Pak Setioko juga sudah gabungan ya. Ada Pak Bani juga, Pak Ucok ya di Pare, Pak Ucok. Kang Maman juga lama sekali ini enggak kedengeran suaranya. Kang Maman kemana Kang Maman ya? Semoga sehat selalu ya Kang ya. Ya wes ini sembari menemani panjenengan sedoyo ya beraktivitas di siang hari, mungkin ada yang lagi dahar siang sambil mendengarkan RRI Kediri. Alhamdulillah sebagai obat apa ya, obat rindu kali ya. Biar enggak sepi gitu loh di rumah ya. Halo, sugeng siang Sekoci.
2: Senandung keroncong dan campursari. Assalamualaikum.
0: Senandung keroncong dan campursari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Sita di Gedang Sewu.
0: Oh ya Allah, Bunda Sita, Bu Sita di Gedang Sewu. Lama sekali enggak ketemu ini Bu Sita. Sehat ya, ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Ini saya enggak sendiri Bu Sita, ada Fuji yang menemani siaran saya. Bisa disapa Bu Sita?
2: Iya, buat Mbak Fuji.
1: Iya.
2: Semoga selalu sehat dan kerasan di RRI ya Mbak.
1: Iya, amin.
2: Sukses apa yang dicita-citakan Mbak.
0: Amin. Amin, amin, amin. Paling bianter nih Ibu ya.
2: Oke.
0: Masa depannya masih panjang ya. Insya Allah cerah nanti masa depannya ya Bu ya.
2: Amin. Dikasih kemudahan, kelancaran, kebarokan.
0: Amin. Amin. Ini Bu Sita mau request lagu campursari apa lagu keroncong?
2: Walang kekek itu apa Mbak?
0: Walang kekek niku ada yang versinya keroncong kalau tidak salah itu ya.
2: Dari Bajinah,
0: Njih, Walang Kekek. Tapi yang nyanyi enggak cuma Waljina aja sepaham saya ya, ada yang versi-versi ya, yang lain. Yang Waljina saja njih, langgam Jawa Waljina Walang Kekek. Njih, salamnya monggo, Busita.
2: Pak Setioko, Pak Tarji, Pak Ucok, Kang Maman. Terus

0: terus Mbak Ugeng, Mama Wanda, Ibu Rini, Mbak Nini Ariani, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Nggih, siap. Ditunggu nanti lagunya ya, Bu Sita. Nggih.
0: Matur suwun wekdalipun, Mbak. Assalamualaikum. Nggih,
1: sami-sami, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi yang request lagunya Tambal Ban versi Campur Sari Pak Tarji. Ini saya kok belum ketemu yang pas ya untuk diputar siang hari ini ya Pak. Pak Tarjinya pun tenje Pak Tarji. Ini adanya tuh yang versinya kebanyakan tuh malah dangdut ya, bukan di Campur Sarinya. Ada versi Mbak Niken, tapi tadi Mbak Niken sudah saya putar lagunya Mbak Niken. Ngapunten je Pak Tarji. Kalau begitu kita putar dulu lagu dari Waljinah Walang Kakak ya, sesuai requestannya Bu Sita di Dang Sewu.

Baiknya sudah terasa tuntas. Sudah saya Oscar, sekarang juga Puji menemani panjenengan semuanya di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campursari. Terima kasih yang sudah bergabung ya siang hari ini Puji ya. Tadi ada Pak Mariono, kemudian ada Pak Teo ya, ada juga Pak Tarji, ada Pak Bani, ada Pak Setioko, Pak Mariono juga tadi ya, sudah kita sebut ya Pak Mariono ya. Nji ya. Siap. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Sekoci siang hari ini. Namun pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami karena kita masih akan menghadirkan segmen-segmen menarik untuk Anda di sepanjang Kediri siang dan juga Kediri sore nanti. Sesaat lagi ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Aska Ariska. Dengan Kemenhat Jombang, sebut jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan terima santunan haji. Laporan Anda Kusuma.
2: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
3: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
2: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan Satu Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
4: Terus memberikan pendampingan khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya risiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
2: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Husuma melaporkan.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anam Falahuddin Mahrus atau Gus Ani meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan Ayu Citra.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
6: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
5: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
7: Definisi pendaftaran haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juta untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini duitnya mau gila, mau nongol terus pasti 10 gram. Nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena pendaftaran sekarang sudah 2,7 juta, jadi 27 juta. Jadi emas kami punya apa? Punya berapa? Jadi emas, jadi kami punya emas. Kemudian ini
5: Diketahui hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Sebagai informasi pula, acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari tokoh masyarakat, PCNU, KPIH, organisasi kemasyarakatan, media, dan calon jemaah haji. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, edisi Selasa 19 Mei 2026. Kita beralih ke kabar lain. Dorong UMKM naik kelas di PMBTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis. Informasinya bersama Ana Kusuma.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSP terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
8: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
2: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
9: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
2: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Arung Kusuma melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Selengkapnya bersama Ayu Citra.
5: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkab Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras hari ini.
10: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
5: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Ia pun merinci, agenda uji fungsi kali ini dilakukan dengan pengujian kelendutan dan kekuatan jembatan secara maksimal memakai 2 unit lokomotif yang memiliki berat total mencapai lebih dari 150 ton. Sebab beban gandar ini akan dihitung untuk menguji kekuatan jembatan. Terpisah Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
11: mulai berkurang ya? Sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
5: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
1: Dan mendengar sementara itu, pemerintah daerah didesak optimalkan dana desa untuk amankan pangan hadapi kemarau 2026. Laporan Santia.
12: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskom Nasi Indonesia, Pak Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi resiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
13: Kenapa? Ini pangan penting loh, kemarau panjang kayak gini kalau si pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Ipoleksot itu bisa terganggu gitu ya. Nah, untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
12: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Cantia melaporkan.
1: Dengan demikian, Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Sesaat lagi pukul 13.30 kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta ya, untuk menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional dengan host akan dipandu oleh Tengku Safiq dan Yudi Ismail, dan bintang tamu ada The Nine. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua per satu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya. Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Gitu. Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa
0: gitu?
4: Bisa 12 bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya,
4: Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel. Dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sama penyanyinya juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini gitu.
1: Gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya, iya, iya. Tapi apa?
3: Maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza. Siapa?
3: Bukan, Kak Els.
1: Mas oh, Els. Ya,
4: aduh,
1: iya,
3: lagi ibadah haji.
0: Lagi-lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Oh, lagi apa, Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah? Mau dong.
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu?
1: Iya, di bawah Mafian.
0: Oh, di bawah Mafian Misalul Gunawan. Oh, betul.
1: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hei, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar bahasa Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya. Yeah.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak, iya. Dibilang ini family-nya kita iya juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen, fotografer, rumah. Produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka,
0: yang bisa-bisa ya aja,
3: gitu.
0: Oh, oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya, aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sorok. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
3: Sebagian.
4: Ya, kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di
3: angkutan.
1: Paling
3: muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik, halo. Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
0: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan disiaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin-dingin aku loh. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
7: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
8: dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Iya kenapa nih?
9: Ngambil minum dulu.
7: Oh iya. Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada, kan cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul.
7: Tadinya ya, gitu ya.
9: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
7: Oh, sih.
1: Langsung diajak loh.
9: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
7: Iya.
9: Mas Tengku ya siapa?
7: Iya,
1: tentu saja. Benar, Kak.
9: Betul, iya. Tetap kita namakan The Nine.
7: Namanya
9: sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Benar. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun.
9: Justru
1: tanggal
9: itu,
1: ulang tahun saya 9, Bang.
7: Oh iya.
1: Iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
9: Angka 9.
1: Iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Makasih Bang Yudi. Terima kasih.
7: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh
7: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan ya, sahabatnya.
8: Pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
7: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo.
7: Iya.
10: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya?
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama The Nine?
7: Oke.
10: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya Dena semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jala buat semuanya Bang Yudi. Buat Dena okay. Sukses selalu.
7: Terima kasih Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P kabare.
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya, ya.
1: Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga dulu.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, ya. Betul.
7: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Iya.
11: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
7: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih.
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
7: Oh, Solok, silakan.
1: Solok, bareh Solok, bareh tanamu,
7: dari Solok
1: ke Solok.
7: Langsung.

0: ke depannya bagaimana dan seperti apa. Okay. Jawab ketiganya ya dengan
1: siap.
0: Siap. Salam lagi.
1: Oke, silakan.
0: Salam untuk ya semua yang di studio. Untuk anak di Limbo Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
1: Oke.
0: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap, Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, oh. Udah.
1: Oke. Okay. Uncu Divo udah.
2: Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya? Mm-hmm. Oh, Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
3: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
3: Yes.
1: Lagu apa?
3: Yang di-cover?
1: Iya.
4: Belum ya.
3: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak, oh, okay.
3: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
3: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, yeah. Yeah,
3: karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling depannya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
3: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi iya. Kita
2: ada cikiran enggak rencana
3: gitu? Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece
3: karya,
2: ya.
3: Masterpiece biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila.
1: Oke.
3: Kedepannya.
1: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
4: Iya. Ya,
3: silakan, silakan, silakan. Teteh, Echa.
4: Teteh, Teteh aja dulu.
1: Teteh.
4: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
4: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
3: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
3: cerita,
1: ini?
3: Cerita tentang lagu.
4: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
2: Roma, Roma. Bukan irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
4: ya. Ya begitu, bulu
1: okay.
4: Kuduk.
1: Bulu kuduk siap.
4: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya. Bisa
3: menjadi,
4: banyak ya. Orang suka.
2: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
4: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
4: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang dikit aja.
3: Lupa lirik langsung.
4: Yang sekali ingetnya di sini semua.
3: Partnya Tete di sebelah mana sih?
4: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
3: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
4: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
3: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
4: Abis KL
3: tuh. Pelukanmu menghangatkan jiwa.
4: Nah,
3: tuh Teh. Pelukanmu.

0: Oh, Manado.
1: Terakhir sebelum break kita ya. Nanti habis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
2: Halo Bung Benny Jo.
1: Apa kabar Jo?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
2: Baik.
3: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
1: Oh iya, silakan.
3: Oke, denain. Kumaha damang, Tete Lady.
1: Tete Lady kumaha damang?
2: Lady kumaha damang?
4: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
1: Siap. Amin.
4: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
1: Amin. Amin. Okay.
3: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silakan.
3: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
1: Oh, Junior atau Senior ya.
3: Disahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
2: Bung Benny Jo.
3: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Poli-poli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum
2: boleh?
1: Nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi,
2: Mas Yosi Semarang.
1: Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua
2: ya?
1: Karena banyak banget ya kan.
2: Itu lumayan.
0: Jadi
2: ya?
0: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
1: Mm-mm. Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
1: Udah harga paket. Iya,
4: sediain 9 piring aja.
2: Sediain piring, 9 minum ya.
4: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
2: Ah, benar. Ridersnya gampang berarti
0: ya. Gampang ya. Ridersnya gampang.
4: Gampang.
0: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yosi segera.
1: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
0: Enggak pernah ketemu.
1: Oh, pernah ketemu aja.
0: Iya, belum belajar.
1: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
0: Belajar teknik
1: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
5: Iya,
1: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
2: Apa itu? Kenapa?
1: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
1: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
0: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
1: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh enggak fales atau enggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
0: Benar banget.
1: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu Divo di Solok.
0: Solok
1: tadi ya.
2: Bare Solok.
1: Bare Solok itu apa sih?
2: Beras.
1: Oh, beras. Bareh, itu beras.
2: Bareh Solo.
1: Oke.
2: Solo Bareh Tanamo. Baru tahu juga sih.
1: Tapi benar. Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
0: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
1: satpam bayarnya mahal ya.
0: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Yeah. Oke.
0: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: bentuk latihan
0: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
1: karaoke ya.
0: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
0: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
1: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
2: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
0: sudah nggak ngefek
6: paling,
0: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
0: ya,
6: kita dikuranginnya pas mendekati event aja.
0: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
1: Iya.
2: Menjaga
1: Teh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
2: Iya.
4: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza. Ya Marcel apalagi di gereja dia olah
0: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
1: Oke.
4: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
1: Iya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Oh enggak ada sih.
2: Sikat aja sah.
5: Ngambek
2: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
1: Digigit.
2: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
1: Oke.
6: Kalau bisa
2: di bestie ya mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
2: Bestie nama es batu.
1: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
2: Siapa yang mau jawab?
0: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
0: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Oke.
0: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
1: Dan di
0: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
2: fotografer,
0: ada fotografer.
2: Kita juga ada
0: wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
0: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
0: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit Rizka.
1: Iya.
2: Seru
1: banget. Oke.
2: Ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine senior atau The Nine junior jiku gitu.
2: Ada kepikiran?
0: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya wadah ya, untuk wadah-wadah karya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Oh, okay. Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
0: Iya, lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Oh, oke, okay. Siap kalau begitu.
2: Jadi jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni ya, yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
0: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
5: iya
0: ya.
5: Lagi.
0: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah, malam
5: itu semua
0: Jadi malam itu memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak ini ya, pergumulan hidup ya.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik. Lirik gini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
1: Sahabat, selamanya sahabat,
0: selamanya
1: ini ya.
0: Selamanya sahabat.
1: Siap kalau begitu.
0: Ya, makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan
0: itu
1: nangis
0: yang,
1: dong.
0: Itu yang dibikin. Ya,
5: itu.
0: Nah, kayaknya hati. yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
0: Iya.
1: Oh.
2: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, sedih.
0: Masih ada
2: cerita
0: di sini.
2: Kayak itu. Itu apa gunanya berteman?
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh?
2: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
1: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin, pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain, terus okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja ya, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
2: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
1: ayo.
2: Jadi iya loh, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
2: Seru.
1: Teh.
2: Jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.
2: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Adila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja?
4: Ya.
0: Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: mana kau berada.
1: Wow.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
3: Kapan diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi
2: ya.
1: Dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di ya. Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
2: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Ya ini ada, soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini
3: tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh, ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh, wow,
1: gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
0: Padang Bapak, Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
0: Aduh, bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing aja ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
0: Aduh, aku lagi mikir-mikir.
2: Atau siapa yang udah
0: ready? Sendiri.
1: Yang udah siap.
0: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang bisa aja, enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
0: Kola sahabat. Nah, apa lagi sih? Gak pernah ya?
2: Gak pernah. Kita
3: lagi, walau ku tak buru.
0: Baik, walau ku tak buru.
2: Siapa next yang sudah ready?
0: Lanjut.
2: Siapa? Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
5: Asli susah juga.
2: Udahlah.
0: Makassar Teh, aduh.
5: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha? Kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetap sahabat.
2: Maneh
5: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih. Kita ke Indonesia Timur.
3: Orang jadi dulu Makassar dulu nih.
1: Makassar dulu. Coba.
0: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
0: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa ya?
0: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
1: Tadongko.
0: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
1: Kodong.
0: Iya.
1: Iya kodong.
2: Deh.
0: Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang lah
3: ini gongnya nih. Kayaknya udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
0: Tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mu tambe mu iku tumangi ra.
2: Karena lancar lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya, sang maneh gitu.
3: Bukan sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya, sang maneh.
2: Iya kan? Iya.
1: Oh, baik ya, kalau tuh begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macem gitu.
2: Tapi
1: kan.
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Jadi seru.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan, makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
0: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
0: Oh. Sahabat ikola sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja
0: lagi. Iko, apa
3: kau
0: lagi? Ya. Abis apa, Kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
0: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Halo.
0: Halo, Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: Punya berapa personil ya?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira The Nine ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti maksudnya.
5: Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk
5: ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
0: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya, sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya lirik ya. bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Ya.
5: Hatur
1: nuhun.
0: Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Bau. Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di kehadiran binaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
0: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya
0: dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya, boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
0: Bercanda.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Kita
1: rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau Mbak, jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya. Masing-masing berkarir ya
4: dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai
6: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Asel. Ini lagi prepare baru masuk musik. Nanti insya Allah minggu depan tap vokal.
1: Iya, nanti promo kesini.
0: Oh gitu. Begitu lagi. Iya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri, apa project next-nya?
8: Kalau project next-nya sama, kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Joni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Siap. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
8: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Iya dong.
0: Yang paling senior paling Teh senior. Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
9: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
1: Oh, oke.
9: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, enggak kayak dulu lagi. Ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Emang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
0: Ismail, siap betul. Siap.
9: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil Dentain Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
8: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
1: Lengkap. Jadi dan lain tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
0: Harus kayak gitu. Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari Dendain di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
4: biasa C Management.
0: Cari
4: aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Denain, sukses terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inaim,
0: Kakak Marcel. Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya,
1: ya.
0: Terutama Irma Rahim janji kesini hari ini, ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
11: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan setelah ini akan ada Widhi Anugrah menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri sore ya. Akhirnya saya Aska Ariska pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali untuk Anda di segmen Perjalanan Kediri sore ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Selasa 19 Mei 2026. Masih disiarkan langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Saya akan hadirkan kembali segmen spesial Beranda Asta Cita pada pukul 15 hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setiap Selasa pendengar kita hadirkan segmen spesial mitigasi kebencanaan kentongan, dan hari ini kita sudah siapkan satu tema khusus yang akan kita persembahkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Technology for Humanity untuk kebijakan dalam penanganan bencana secara cerdas di Indonesia. Akan kita hadirkan di segmen Beranda Asta Cita sore hari ini, tentunya masih melaju bersama program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Beranda Asta Cita pendengar untuk edisi hari ini di tema mitigasi kebencanaan atau kentongan ya, yang kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi termasuk kecerdasan artificial atau AI, drone hingga robotik ini harus diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Hal tersebut ini disampaikan pendengar dalam agenda peresmian Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Aula Heritage Kemenko PMK Jakarta pada Rabu 3 Desember 2025 yang lalu. Dalam sambutannya pendengar, Menko PMK ini mengawali dengan mengajak seluruh peserta mendoakan para korban bencana alam di seluruh Nusantara, khususnya korban banjir dan juga tanah longsor yang pada tahun lalu 2025 ini terjadi di Sumatera dan juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Ia menegaskan pendengar bahwa pemerintah ini bekerja maksimal sejak hari pertama masa tanggap darurat untuk memastikan penanganan terkoordinasi dengan baik. Dan tentunya menyinggung hal tersebut, ia menjelaskan bahwa kompleksitas medan, kemudian juga luas wilayah terdampak dan kondisi geografis yang menantang ini menuntut inovasi teknologi yang presisi dan juga berorientasi kemanusiaan. Menurutnya pendengar, teknologi harus menjadi alat untuk mempercepat pencarian korban, mempermudah intervensi di medan berat, serta meningkatkan kapasitas kebijakan mitigasi. Teknologi yang cerdas pendengar tentu saja ini akan sangat membantu untuk mengetahui di mana posisi korban secara akurat, dan tentunya ini para petugas bisa menerbangkan drone tanpa awak untuk turun mendekati lokasi-lokasi yang medannya ini cukup berat ya. Dengan tantangan tersendiri, tentu petugas ini bisa mengerahkan robot-robot canggih yang juga bisa bekerja dan diandalkan dalam medan yang sangat berat. Disampaikan juga bahwa setiap inovasi teknologi tentu akan membawa resiko ketimpangan jika hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu pendengar, pemerintah mendorong paradigma technology for humanity atau teknologi untuk kemanusiaan, bahwa teknologi ini harus memperkuat kelompok rentan, kemudian juga membantu masyarakat terdampak bencana, penyandang disabilitas, serta memperluas akses layanan publik, termasuk juga terutama layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Memang ini satu ini ya, artinya memang satu masukan, kemudian juga satu impian, serta mungkin gagasan yang sangat menarik, manakala ada satu sentuhan teknologi yang dihubungkan dengan mitigasi kebencanaan, mulai dari antisipasi sampai dengan pada saat penanganan bencana di manapun berada, khususnya di daerah-daerah yang memang ini medannya cukup berat dan juga tidak mudah untuk diakses begitu ya, sehingga muncul istilah technology for humanity atau teknologi untuk kemanusiaan yang harapannya ini bisa segera direalisasikan di Indonesia, sehingga setiap kali terjadi bencana ini maka penanganan pasca bencana ini akan jauh lebih efektif dan juga efisien, sehingga para korban lebih cepat ditemukan, kemudian juga pemulihan pasca bencana ini juga bisa lebih dipercepat prosesnya dengan adanya technology for humanity.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, ini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baru saja ada Biar Menjadi Kenangan ya, dari Raisa featuring Ahmad Dhani yang sudah mengantarkan kita di menit 45 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih mengiringi perjalanan Kediri sore ini di segmen Beranda Asla Cita untuk tema hari ini, yakni mitigasi kebencanaan kentongan. Pendengar, kita masih berbincang ya tentang, kita masih membahas ini terkait dengan adanya technology for humanity atau teknologi untuk kemanusiaan yang memang saat ini menjadi gagasan tersendiri Menko PMK agar penanganan kebencanaan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar baik, lancar saja, tetapi lebih efektif dan juga efisien lagi, terutama pasca bencana. Ini seringkali menjadi tantangan tersendiri manakala para petugas ini harus menaklukkan medan yang berat untuk mencari para korban atau mengevakuasi korban, sehingga hal ini akan jauh lebih dipermudah dengan adanya technology for humanity yang memang bisa dimaksimalkan di negara kita. Dan pendengar, pemanfaatan teknologi cerdas ini memang harus betul-betul melihat banyak kebijakan begitu ya, khususnya kebijakan pembangunan yang berbasis resiko dan juga presisi. Dari mitigasi bencana hingga sistem pelayanan publik, teknologi memang harus memperkuat ketangguhan masyarakat serta memperbaiki ekosistem kebijakan. Disampaikan mendengar bahwa pemanfaatan teknologi dalam precision policy ini adalah tujuannya memang untuk mencegah bencana. Precision policy ini untuk memperbaiki ekosistem, ketangguhan, dan juga mengembangkan teknologi untuk memiliki respon cepat bagi kerja-kerja manusia. Sementara technology for humanity ini memang saat ini terus diperjuangkan supaya paling tidak semuanya ini bisa berjalan beriringan begitu ya, antara technology for humanity dan juga adanya precision policy yang harusnya ini bisa berjalan beriringan. Dan mendengar, peresmian MTCI ya, ini yang memang sudah dilaksanakan, yaitu Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia, ini menjadi ruang kolaborasi baru ini bagi pemerintah, kemudian juga lini akademisi, ekosistem inovator, dan juga sektor swasta untuk membangun teknologi yang lebih inklusif berbasis nilai kemanusiaan dan juga relevan bagi kebutuhan masyarakat luas. Dan yang pasti gagasan ini ya turut mendapatkan dukungan secara langsung ini dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, kemudian juga Dirjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Gogot Suarwoto, serta memperoleh dukungan langsung dari Staf Sus Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan Kemendikdasmen Muhammad Mukhlas Rowi, yang juga turut mensupport adanya gagasan technology for humanity yang harapannya bisa segera direalisasikan. Dan yang pasti mendengar, berbicara tentang adanya teknologi ya, yang memang ini menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak terbendung lagi ini untuk perkembangannya, kemudian juga inovasinya, ini bahkan setiap detik ini ada terjadi perubahan dan juga perkembangan teknologi. Maka dalam menjawab tantangan ini, semua lini harus siap begitu ya, tidak hanya sekedar memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi harus mempersiapkan baik itu dari sisi SDM, sarprasnya, sehingga manakala teknologi ini betul-betul sudah siap untuk digunakan ini, maka tentu pelaksanaannya pun ini juga bisa berjalan dengan baik implementasinya, khususnya ketika kita korelasikan technology for humanity atau teknologi untuk kemanusiaan yang dikorelasikan dengan mitigasi kebencanaan, termasuk juga penanganan pasca bencana yang harapannya bisa dimaksimalkan melalui teknologi-teknologi yang jauh lebih canggih begitu ya, sehingga mampu melakukan evakuasi korban dengan lebih cepat, menemukan korban yang seringkali ini hilang dengan lebih cepat juga, kemudian juga termasuk recovery area, kemudian juga mengembalikan area yang mungkin sudah lulantak dengan dampak banjir bandang. Ini salah satu contohnya, ini akan jauh lebih terbantu dan juga lebih optimal dengan adanya Technology for Humanity yang memang ini bisa disegerakan begitu ya, dengan beberapa media-media yang tentunya relevan untuk digunakan dalam penanganan kebencanaan di Indonesia. Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen galeri, di segmen Beranda Astacita ya. Untuk edisi hari ini kita membahas terkait dengan tema khusus, yaitu mitigasi kebencanaan kentongan. Kita sudah hadirkan tema Technology for Humanity untuk kebijakan dan juga penanganan bencana di Indonesia. Dan saat lagi tepat pukul 4 sore kita akan sejenak bergabung kembali dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim lewat Info Prima yang akan kita hadirkan sesaat lagi langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, jejaring dengan stasiun Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, diantaranya ada Malang, kemudian juga Jember, Madiun, Sumenep, dan turut disiarkan langsung melalui stasiun produksi Kediri, kemudian Tuban dan juga Sampang. Saya akan menjumpai lagi Anda nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini.

0: Candi Panggung 58 Malang. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Info
0: Prima edisi Jaring Jawa Timur 58 Malang. Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Info Prima.
0: Dari berita jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Perkuat Rantai Pasok Halal di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 15 Mei 2026 bersama saya, Rai Jafar. Kita buka kabar pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya.

0: lewat si Jules. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi SIJULES atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
2: Pertama, jelas tentu pasarnya akan lebih luas ya, karena kan masyarakat akan cenderung memilih mana sih yang halal gitu kan. Jadi kalau masyarakat tentu akan lebih yakin memilih tempat yang memenuhi secara syariat Islam dan sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi pasti sudah dijamin dari sisi kedua hal ini. Manfaatnya itu yang kedua, tentu dia tidak hanya misalnya jurha itu bisa kita berikan di satu RPH rumah potong hewan, jadi bisa dia di mana-mana, bisa dia
3: di masjid,
2: ya bisa ikut karena kan sertifikasi beda dengan betul.
1: Dia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan SIJULES, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu untuk tingkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusif Kota Batu hadirkan inovasi Siboling dan Babiku. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusif Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
5: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita semacam kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur begitu di dalam proses keliling itu.
4: Selain Siboling, Disperpusif Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusif Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
6: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bang, dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi, termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
3: Pantauan dan rujukan Bu Milkisti di desa. Jadi alhamdulillah semua desa sudah memiliki ini, di mana sebenarnya SOP ini dibangun bukan sesuatu yang baru, tapi itu praktek-praktek yang sudah berjalan. Ketika ada sekian praktek, kemudian kita pilih praktek terbaik di desa itu dan kemudian ditetapkan dalam perkades ini.
6: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktek konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William akan melaporkan dari Desa Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Ayu. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Kita ikuti laporan Yusron Al-Fatah berikut ini.
8: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Sunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya, jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
9: Kecukupan insya Allah cukup meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu ke sapi kita, kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman, masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama, dombanya ada 10.000 aja.
8: Selain memastikan ketersediaan stok di Sunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang peternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Reporter Eka Wulan mengabarkan, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
11: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga, kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
10: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
12: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Wager gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk dengan sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah baguslah.
10: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Mendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
13: Terima kasih, Nindik. Mendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Berikut laporan Anik Hasanah.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri seminar nasional workshop perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 di Surabaya. Menurut Khofifah, perkembangan teknologi kedokteran harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit agar semakin kompetitif. Selain itu, penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga perlu terus ditingkatkan di sektor alat kesehatan.
15: Format-format pertemuan seperti ini bertemu dengan para pelaku industri alkes ini menjadi penting untuk saling aktif bersama karena layanan kesehatan kita harus semakin berkualitas dan tentu layanan kesehatan kita harus semakin kompetitif. Layanan kesehatan kita harus memberikan ini ada keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang masing-masing rumah sakit bisa berfasilitas khairat. Ya, kira-kira.
14: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Jawa Timur, Dr. Bangun Tapsila Purwaka mengatakan, Hospital Expo tahun ini menjadi sarana bagi rumah sakit untuk mengetahui perkembangan alat kesehatan dan teknologi medis terbaru.
16: Penekanannya Hospital Expo di arah pameran teknologi kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Kaitannya dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit itu harus sekarang berbasis kompetensi.
14: Seminar Nasional, Workshop Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 mengusung tema Transformasi Rumah Sakit Mempertahankan Eksistensi di Tengah Era Regulasi Baru. Acara ini diikuti pelaku industri alat kesehatan, tenaga medis, hingga pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.
13: Pendengar, Aliansi Jurnalis Independen Surabaya sayangkan kasus penangkapan dua jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza, Palestina. Berikut laporan Faiz Putra.
17: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya buka suara soal ditangkapnya jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 yang sedang menuju ke Gaza, Palestina, Senin 18 Mei lalu. Melalui Ketua AJI Surabaya Andri Yuris saat ditemui RRI Surabaya Selasa 19 Mei 2026 menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia menilai jurnalis yang meliput di zona konflik sudah seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Menurutnya, Dalam situasi kompleks ini, dirinya mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi melalui berbagai kanal untuk menyelamatkan nasib dua jurnalis yang disandra oleh militer Israel.
18: Ini satu kejadian yang memang sangat disayangkan karena gak tahu rentetan kejadian atau peristiwa pembunuhan, kekerasan yang dialami oleh para jurnalis yang selama meliput di Palestina, dan banyak di antara jurnalis yang sudah meninggal gara-gara meliput di seluruh Palestina. Seperti yang kita tahu sebenarnya, kalau wartawan ketika dia bekerja di sana konflik, dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dia punya hak untuk meliput di sana. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah pemerintah Indonesia harus aktif. Mereka harus menggunakan semua kanal-kanal diplomasi. Walaupun kita tahu Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya pikir pemerintah Indonesia wajib menggunakan berbagai cara untuk membebaskan rekan-rekan jurnalis yang ditahan di sana.
17: Beberapa langkah yang telah dilakukan Aji sejauh ini diantaranya telah berkoordinasi dengan International Federation of Journalists atau IFJ atau Federasi Jurnalis Internasional membahas langkah ke depan untuk mengevakuasi kedua jurnalis tersebut. Sebelumnya, dua jurnalis yang ditangkap militer Israel, diantaranya jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai dalam pelayaran Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menuju Gaza, Palestina. Hingga berita ini disiarkan, masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dua jurnalis tersebut belum bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir mereka. Faiz Putra melaporkan.
13: Pendengar, guna meningkatkan literasi dan kosakata, anak disabilitas tunarungu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran. Farida Kusnia melaporkan.
19: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu. Aplikasi itu bernama PENS Syarat AI. Saat di SLB B Negeri Karya Mulia, Surabaya, dosen program studi teknik telekomunikasi, PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan literasi dan kosakata siswa SDLBB tunarungu tingkat pemula.
20: Untuk adik-adik yang kebutuhan khusus tentunya yang tunarungu khususnya, untuk bisa lebih bisa menambah untuk teman-teman lagi untuk bisa membantu mereka dalam menambah literasi kedepannya.
19: Sementara itu, guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati bersyukur anak didiknya tertarik dengan aplikasi PEN Syarat AI.
21: Anak-anak tertarik meskipun kurang sabar ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan kedepannya si kakak-kakak bisa memperbaiki kekurangan karena ya kurang sabar ini anak-anak. Terus menarik juga untuk anak kelas kecil tadi. Karena kayak seperti apa ya, mobil baru.
19: Guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati mengatakan perhatian para akademisi kepada siswa SLBB cukup besar, termasuk perhatian pemerintah kota Surabaya kepada siswa SDLBB Tunarungu selama ini. Farida Usnia melaporkan.
13: Pendengar, informasi selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. KONI Jatim meminta IPSI meningkatkan perolehan medali di PON 2028 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menyambut baik komitmen IPSI Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan selevel kejurprof secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut dinilai positif untuk membangun atmosfer kompetisi dan pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Menurut Nabil, pelaksanaan kejurcap dan kejurkot juga harus diperkuat di seluruh daerah. Dengan demikian, atlet yang tampil di tingkat provinsi benar-benar merupakan hasil seleksi pertandingan yang kompetitif. Dalam evaluasinya terhadap prestasi PON, Jawa Timur dinilai masih perlu meningkatkan capaian medali emas. Ia menyebut hasil yang diraih dalam beberapa PON terakhir belum menunjukkan dominasi Jawa Timur di cabang olahraga pencak silat.
23: Jatim berjanji sekurang-kurangnya akan melaksanakan kegiatan selevel ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan ini buat kami sesuatu yang sangat membangun kondusivitas prestasi. Tinggal bagaimana sekarang penguatan-penguatan di kejurcap, kejuaraan kabupaten kota, kejurcap atau kejurkot ya. Kejuaraan itu sehingga yang dipesertakan di sini adalah mereka yang benar-benar hasil seleksi di sana berdasarkan pertandingan, bukan berdasarkan penunjukan. Nah, bayangkan saja di PON Jabar 3 emas, PON Papua 1 emas, PON Sumut 2 emas. Artinya kan tidak pernah lebih dari 3 emas. Ini yang harus kita kejar. Dan Mas Bambang sudah komitmen untuk membangun itu.
22: Nabil juga optimis pencaksilat Jawa Timur dapat berkembang lebih baik jika seluruh pihak bergerak bersama memperkuat pembinaan atlet. Ia juga menilai sangat ironis apabila Jawa Timur gagal menjadi kekuatan utama pencaksilat nasional, mengingat Jawa Timur memiliki perguruan silat terbesar di Indonesia. Agustin Irdiani melapor.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih Celia. Reporter Karyantoni mengabarkan hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya.
2: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
4: Produk Corteva itu tidak cuma angka sawan papat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk yang paling murah DP itu Brutus, Pak. Jadi dengan kalau tahu obat rumput yang umpuk, ya Pak, ya. Oke, Pak.
2: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, sosialisasi konsumsi pangan lokal berbasis B2SA digelar di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan ini menjadi upaya edukasi untuk mendorong pola makan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zain.
24: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kota Sumenep terus mendorong penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal yang digelar di Aula Said Abdullah Hall SMA Negeri 1 Sumenep. Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan program ini bertujuan memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya lokal yang melimpah mulai dari hasil pertanian, perkebunan, biofarmaka, hasil laut, hingga hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan maupun non-pangan. Menurutnya, konsep konsumsi pangan yang diterapkan mengacu pada pola B2SA. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pola makan sehat untuk mendukung masyarakat yang aktif dan produktif.
25: Penggunaan bahan pangan lokal untuk konsumsi B2SA ini sangat direkomendasikan, pertama karena ketersediaannya melimpah sehingga harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian proses produksinya juga lebih ramah lingkungan dan juga bernilai gizi tinggi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat baik dari sisi produsen maupun juga konsumen. Dan yang pasti jika kebutuhan pangan dapat terpenuhi di suatu daerah, maka kita dapat lebih mudah mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan.
24: Deli menambahkan berbagai komoditas lokal seperti kacang kayu, koro pedang hingga sorghum memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam bentuk olahan tradisional maupun modern. Melalui pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
5: Pendengar pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Ayu.
0: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Jelang keberangkatan Tanah Suci, jemaah calon jemaah haji CCH Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Zahri Ahmad, salah satu CCH asal Kota Kediri. Ia mengaku pada saat ini berada di kloter 115 dan sudah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 2/7 akan memiliki warna kuning sebagai penanda koper besar. Selain itu juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
8: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah tas koper ini. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu, sebelum tahun-tahun yang sebelumnya, kartu nusuk itu pengambilannya di sana, di Arab Saudi ya.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basarudin mengatakan bahwa semua koper telah diambil oleh Pak CCH secara lengkap. Bahkan secara total, CCH di Kota Kediri ini tergabung dalam koper 115.
9: Ketua regu, kebetulan saya ada di regu 7, rombongan 2/7. Itu sudah koordinasi setiap koper besar, tapi untuk kebetulan rombongan 2 ini warnanya kuning, 7 warnanya kuning. Terus ada koper besar, hasduk warnanya biru, tulisannya nanti rombongan haji ada Kota Kediri, rombongan 2, 7, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
6: Lebih lanjut, peserta dimengimbau kepada para CCH ini untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi dan harapan pelaksanaan ibadah haji warga Kota Kediri bisa terlaksana dengan lancar. Ayu Citra melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Bersama RRI Sejawa Timur.
0: Peringat dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu Jafar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima. Jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya
3: Rahayu. Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Tanpa kata dari Marcel ya, dan juga Dewi Sandra, ini sudah mengantarkan kita di menit 41 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan masih mengiringi perjalanan Kediri sore ini. Masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri sore ini di edisi Selasa 19 Mei 2026, yang akan kita hadirkan sampai nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang siap kita update bersama untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan di segmen Info Prima berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama rekan-rekan dari program 1 RRI Malang dan juga RRI Surabaya, kemudian Sumenep, Madiun, Jember, dan juga stasiun produksi Kediri, kemudian Tuban dan juga Sampang. Dan pendengar, kita akan update info-info terkini dan teraktual seputar Kediri, baik kabupaten maupun kota, yang juga sudah turut disiapkan oleh rekan-rekan reporter yang bertugas di sore hari ini. Ada rekan reporter Heri Susanto dan juga rekan reporter Anne Kusuma yang akan kita hadirkan untuk melengkapi paket info di perjalanan Kediri sore hari ini.

Pendengar Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kitnas ke-118 dengan cara unik melalui edukasi literasi digital kepada siswa TK Kemala Bayangkari 42 Kota Kediri Jawa Timur pada hari Selasa 20 di kalender hari ini ya. Dan pendengar disampaikan bahwa sosialisasi tersebut ini dikemas melalui pertunjukan wayang berbahan dasar karton dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dini terkait bahaya penggunaan gadget secara berlebihan pada anak-anak. Kegiatan ini juga selaras dengan langkah strategis dari pemerintah dalam perlindungan anak di era digital sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Penyelenggaraan Elektronik dalam Perlindungan Anak. Melalui media wayang karton, Kompol Bowo secara interaktif ini menjelaskan dampak negatif kecanduan gawai kepada puluhan siswa yang mengikuti kegiatan dengan antusias. Dalam cerita yang dibawakan, terdapat dua tokoh bernama Billy dan Andy yang digambarkan kecanduan bermain game online ya, ini melalui telepon seluler. Keduanya diceritakan hampir tidak pernah lepas dari gadget dan juga mulai mengabaikan lingkungan sosial di sekitar mereka. Meskipun sudah mendapatkan teguran dari orang tua, kedua tokoh tersebut ini tetap tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Cerita kemudian berlanjut pada dampak kesehatan akibat penggunaan gadget tanpa batas. Pendengar, tokoh Billy diceritakan mengalami gangguan serius pada mata hingga memerah dan mengeluarkan darah akibat terlalu lama bermain game. Kondisi tersebut ini membuat sang ibu segera membawanya ke dokter. Dalam adegan pemeriksaan, dokter memberikan penjelasan mengenai resiko kesehatan akibat penggunaan gadget berlebihan, termasuk ancaman kerusakan mata permanen hingga pada kebutaan.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Masih dalam perjalanan Kediri sore ini, pendengar, memasuki segmen Cek Fakta. Di sore hari ini kita hadirkan persembahan Cek Fakta, yakni mengenai kabar hoax, yaitu Kemenak meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah yang ditengarai sebagai kabar bohong, yang akan dihadirkan oleh rekan Fuji. Selamat mendengarkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thabib Al-Azhar, menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thabib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Narasuddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Narasuddin berpidato dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang

0: sini.
1: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
0: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
1: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
0: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
1: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
0: Sampah terpilah jadi rupiah.
1: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Memasuki segmen Galeri Budaya Nusantara, pendengar, untuk edisi sore hari ini di agenda Selasa 19 Mei 2026, dan masih bersama saya Willy Anugrah, dan saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya.
2: Halo, saya Fuji.
1: Iya, ada rekan Fuji yang akan hadir kembali untuk Anda di perjalanan ke diri sore ini lewat segmen Galeri Budaya Nusantara. Dan pendengar, hari ini kita seperti biasa masih akan terus menghadirkan informasi-informasi unik mengenai tradisi, kemudian juga budaya yang tentunya ini akan semakin banyak memperkaya pengetahuan, kemudian juga khasanah budaya yang tentunya wajib kita ketahui begitu sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita kaya akan budaya tradisi di seluruh Nusantara. Dan ini memasuki momen menjelang Idul Adha yang beberapa hitungan hari ini akan kita jelang bersama. Ini ada satu tradisi unik masyarakat Pasuruan. Nah, mungkin rekan Fuji mungkin boleh diinformasikan hari ini kita akan menghadirkan tradisi apa nih yang katanya unik dari Pasuruan, ini ada apa ini? Mbak Fuji.
2: Tradisi unik masyarakat Pasuruan jelang Idul Adha. Setiap hari raya Idul Adha yang jatuh setiap 10 Dzulhijjah dirayakan dengan cara berbeda di beberapa daerah Indonesia.
1: Oke.
2: Salah satunya adalah tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Iya. Tradisi Idul Adha di Indonesia ada hewan kurban yang dirihiasi. Tradisi unik di Kabupaten Pasuruan ini kerap dijadikan ajang tontonan karena hanya berlangsung setahun sekali.
1: Oke. Namanya apa nih?
2: Namanya Perang Obor.
1: Oke. Baik. Ya, jadi ini berbicara tentang tradisi unik ini di Kabupaten Pasuruan, karena tadi sudah disebutkan bahwa ini merupakan tradisi hewan kurban yang dirias. Jadi masyarakat Pasuruan ini punya kebiasaan unik dalam menyambut Idul Adha ini, Mbak Fuji. Salah satunya adalah tradisi yang dinamakan tradisi manten sapi atau pengantin sapi. Jadi ini akan kita bahas di sore hari ini ya. Jadi mengenai tradisi manten sapi atau pengantin sapi. Jadi ini yang membedakan dengan di Kediri. Kalau di Kediri biasanya setiap kali mau menjelang Idul Adha, ya kita tidak punya momentum tradisi begitu ya. Selain mungkin hanya mempersiapkan hewan-hewan kurban yang akan disembelih pada saat Idul Adha. Tetapi kalau di Pasuruan ini ada ritualnya, ada tradisinya, yaitu tradisi manten sapi. Jadi seperti apa sih tradisi manten sapi atau pengantin sapi? Nah, ini mungkin boleh disampaikan kepada pendengar ini, Mbak Fuji.
2: Tradisi manten sapi atau pengantin sapi adalah cara warga setempat untuk menghormati hewan kurban yang akan disembelih. Tradisi manten sapi biasanya dilaksanakan sehari sebelum jatuhnya hari raya Idul Adha. Hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha akan dimandikan lalu kemudian dihias dengan cantik. Hewan kurban biasanya akan dirias seperti pengantin dan dikalungi bunga 7 rupa seperti dibulat kain putih, sehingga penampilannya cantik dan tampan layaknya pengantin. Kemudian hewan yang akan dihias tersebut akan diarak oleh warga sebelum diserahkan kepada panitia kurban.
1: Jadi seperti itu ya Mbak Fuji ya, untuk tradisi manten sapi atau pengantin sapi yang memang ini dilaksanakannya ternyata di Hamin 1. Jadi sebelum waktu Idul Adha datang. Jadi mungkin bisa dikatakan ini sebelum hewan kurban ini disembelih, ini ada tradisi hewan-hewan ini dirias begitu dengan cantik, dibalut dengan pakaian serba putih. Dan penampilannya ini memang sengaja dibuat berbeda begitu ya Mbak Fuji ya. Jadi layaknya orang mau jadi pengantin. Nah ini maka pasti akan berbeda di hari tersebut. Ini memang menjadi momentum spesial. Mereka ini diperlakukan layaknya pasangan pengantin, laki-laki maupun perempuan. Dan ini memang bisa dikatakan unik ya, kalau di Kediri memang tidak ada. Jadi saya kan Mbak Fuji belum pernah lihat ya.
2: Belum.
1: Nah, Mbak Fuji asalnya dari mana? Nganjuk?
2: Iya, Nganjuk. Nganjuk.
1: Dari Nganjuk. Di Nganjuk juga enggak ada ya ini ya?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada juga. Di Kediri pun saya juga belum pernah ketemu nih tradisi manten sapi di situ. Apalagi menjelang hari raya Idul Adha biasanya ya takbir keliling ini mungkin yang menjadi tradisi kita. Tapi yeah, kalau manten sapi ini masih belum ada. Untuk itulah hari ini kita hadirkan, kita bahas ke ruang dengar pendengar semuanya bahwa ada tradisi unik yang kita punya, supaya kita ini juga tidak kekurangan informasi terkait dengan betapa kaya tradisi dan budaya di Nusantara tanpa terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Nah ini ada informasi apa lagi nih yang unik, ini teknisnya seperti apa sih Mbak Fuji untuk tradisi manten sapi, selain mereka tadi dirias layaknya pengantin cantik tampan begitu, nah ini teknisnya seperti apa lagi nih?
2: Sementara beberapa orang yang ikut mengarak hewan kurban juga membawa berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng, bumbu-bumbu, bahan kayu bakar pun ikut diarak.
1: Oke, baik. Iya, jadi ini teknisnya begitu ya. Artinya memang orang-orang yang nonton ini juga pasti banyak begitu. Kemudian ada beberapa orang yang bertugas mengarak hewan kurban itu. Tidak hanya mengarak hewannya saja, tapi juga ada beberapa yang dibawa seperti beras, minyak goreng, ini sembako berarti ya. Jadi bawa sembako, bawa bumbu-bumbu, bahkan kayu bakar. Oke, jadi kayu bakar ini yang nanti kemungkinan ini digunakan untuk memasak ini ya, ketika sudah hewan kurban ini disembeli. Dan pendengar, menarik ini, nantinya berbagai barang bawaan tadi, mulai dari beras, minyak goreng, bumbu-bumbu, kayu bakar, ini akan diberikan kepada warga yang tidak mampu, bersama dengan daging hewan kurban yang sudah dipotong-potong. Jadi maksud diberikannya barang bawaan bersamaan dengan daging kurban adalah agar warga yang tidak mampu ini tidak kesulitan dalam mengolahnya. Oke, ini bedanya dengan di Kediri ya Mbak Fuji ya. Kalau di sana itu ngasihnya daging ini bersama bahan-bahan bumbu-bumbunya begitu. Jadi bahan-bahan baku untuk memasak daging ini juga disertakan, jadi tidak hanya menyerahkan daging segar saja, karena kalau hanya daging segar pasti orang masih akan cari bahan-bahan untuk membuatnya ya, bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih dan lain-lain, cabai dan lain-lain ini masih perlu beli. Tapi ini sudah disiapkan semuanya pada saat arak-arakan manten sapi. Wah, ini unik nih untuk tradisi ini yang memang tidak kita temui di Nganjuk maupun di Kediri. Dan menariknya ini pendengar, tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ini tidak hanya menarik dijadikan tontonan, tetapi juga merupakan bagian dari syiar agama Islam. Oke, jadi diharapkan dengan dilaksanakannya tradisi manten sapi, warga bisa termotivasi untuk melaksanakan kurban di tahun depan atau dengan bersedekah dan juga membantu sesama. Oke, baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Budaya Nusantara yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Fuji mengenai rangkaian manten sapi. Ini tradisi unik masyarakat Pasuruan menjelang Idul Adha yang akan kita peringati pekan depan. Ini sepertinya masih ada satu minggu ke depan untuk momen Idul Adha yang kita akan peringati bersama. Kita masih akan terus menemani pendengar ya Mbak Fuji ya, di perjalanan Kediri sore ini sampai nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Jika kamu perhatikan bahwa seandainya ada sungai di pintu rumahmu untuk mandi setiap hari 5 kali, apakah kamu akan mengatakan kotoran pada badanmu itu masih ada?" Mereka menjawab, "Tidak tersisa kotoran sedikit pun juga," ucapnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka itulah salat 5 waktu yang Allah dengannya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan pendengar renungkan sendiri, jikalau sehari 5 kali kita mandi persis seperti waktu kita akan melaksanakan salat, niscaya tubuh kita akan sangat bersih. Nah pendengar, salat pun diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi jalan penggugur dosa yang sangat efektif sekali, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu siap untuk mati setiap saat dengan menjaga wudhu kita, karena kita memiliki bekal yang cukup untuk pulang menghadapnya. Semoga kita senantiasa diberkahi Allah, kita dimudahkan Allah di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: tapi ternyata mereka di akhir mencampur sampah. Nah, itu menjadi satu masalah juga, karena di tahun 2030 ini tidak ada lagi pembangunan TPA.
1: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai.

0: Sari berita, menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek menjadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Dan Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan Jemaah Haji 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama di buletin hari ini pendengar akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
1: Menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Reporter Ana Kusuma melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kali Berantas, Chandra Iman Asrori, menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
3: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek, dan jangan lupa pasca penggunaan hanya untuk dipilah. Jadi sampai besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain, dalam hal ini yang

0: di akhir mau campur sampah. Nah, itu menjadi satu masalah juga karena di tahun 2030 ini tidak ada lagi pembangunan TPA. Maka dari itu TPA yang ada di Indonesia sekarang sedang mencari solusi alternatif bagaimana bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA, mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga residu.
1: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
2: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan walaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia dari daur oleh tanah.
1: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Arugusuma melaporkan.
3: Sementara mendengar Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Kabar selengkapnya diturunkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
4: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh pejabat Pemkab Komitmen Jatim 2 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras hari ini.
5: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
4: Ditambahkan oleh Nurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Ia pun merinci, agenda uji fungsi kali ini dilakukan dengan pengujian kelembutan dan kekuatan jembatan secara maksimal memakai 2 unit lokomotif yang memiliki berat total mencapai lebih dari 150 ton. Sebab beban gandar ini akan dihitung untuk menguji kekuatan jembatan. Terpisah Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, dia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
6: Mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya, dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPA 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
4: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelembutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari rekan reporter Ayu Citra, kita kembali ke rekan Fuji yang akan menghadirkan kabar berikutnya. Silakan rekan Fuji.
7: Pemkab Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh berangkatkan jemaah haji 2026 dari kawasan Simpang Lima Gumbul. Rekan Heri Susanto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang Lima Gumbul Selasa pagi 19 Mei 2026. Proses pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, keluarga jemaah, serta masyarakat yang turut memberikan doa dan dukungan. Jemaah haji Kabupaten Kediri diberangkatkan secara bertahap dengan 2 gelombang selama 2 hari sesuai jadwal dari PPIH Embarkasi Surabaya. Untuk hari Selasa 19 Mei 2026 yaitu pemberangkatan jemaah kloter 109 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan 8 unit bus, sedangkan jemaah haji kloter 110 dan 111 diberangkatkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 18 unit bus. Kemudian untuk jemaah haji kloter 112 sesuai jadwal akan diberangkatkan pada Rabu 20 Mei 2026 dengan menggunakan 4 unit bus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi menjelaskan pemberangkatan kloter 109, 110 dan 111 dengan total jemaah sebanyak 1.065 orang.
9: Hari ini kita berangkatkan 3 kloter sejumlah 1.065 jemaah haji yang tergabung di dalam kloter 109 sejumlah 322, kemudian nanti kloter 110 sejumlah 373 dan kloter 111 370.
8: Sementara Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, mewakili Pemkab Kediri pada pemberangkatan kloter 109 mendoakan jemaah haji selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji sehingga saat kembali ke Kabupaten Kediri menyandang predikat haji yang mabrur.
10: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga Bapak Ibu warga Kabupaten Kediri yang hari ini melaksanakan ibadah haji selalu diberikan pertolongan Allah berupa kesehatan,

0: Pemberangkatan haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Kediri sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta Kementerian Haji dan Umroh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Selasa 19 Mei 2026. Kita bergeser menuju ke kabar berikutnya. Kali ini mengenai peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Kabar selengkapnya dihadirkan oleh rekan reporter Anne Kusuma.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
3: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis, menurut saya nggak perlu ya. Karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
2: Di sisi lain, akademisi sekaligus Kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
4: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
2: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar terakhir pendengar yang kembali akan dihadirkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri luncurkan program Satu Guru Satu ATS untuk tekan angka putus sekolah. Reporter Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, hari ini menjelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
6: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin, yang hari ini sudah ada di angka 6.000 dari 11.550.
0: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
7: Harapannya teman-teman BKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak disabilitas yang dari kecil tidak bisa BBB. Namun, kita sudah arahkan untuk berada di rumah-rumah stimulus, dan untuk NSN-nya kita coba untuk masukkan di pendidikan non-formal.
0: Abdul Khalik menambahkan, program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Melalui program tersebut, guru tidak hanya mengajar di kelas tetapi juga menjadi penggerak untuk mengembalikan anak yang putus sekolah agar memiliki masa depan yang lebih baik. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, dengan demikian Warta Kediri hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta RRI News dan saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
4: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Sejenak melihat medsos bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
3: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
1: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena loading dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
3: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
1: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
4: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: inspirasie. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: jam 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.

Israel mencegah sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang sudah terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
2: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
3: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
4: Kita saja ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu, ya?
3: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
4: Atau sama Pak Ilman Latif, ya Pak?
3: Tidak ada. Aman.
4: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
3: Ya, saya sebenarnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
4: Insya Allah. Pertanyaan tadi Pak Mojib, ada berapa?
3: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
4: Oh, 20 hari?
3: 30 Juni sampai 19 Juli.
2: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
5: Tujuan peringkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan peringkat antara trader gas.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
7: Ya, dalam jual beli ini ada

0: atau tidak, perpisahan akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
1: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
2: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
3: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
2: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
1: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rehati mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rehati.
2: Oh, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hamzah Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan sendiri empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turareng melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Yutin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau di sini, nanti kita saya jualan nasi uduk. Oke. Tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Saya ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, pilihan pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat tidak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita kembali lagi lanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, yang mana masih dipandu oleh saya Willy Anugrah yang tentu siap akan hadir melanjutkan perjalanan Kediri sore hingga nanti merawat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Walaupun Pare sore hari ini sempat diguyur hujan begitu ya beberapa saat yang lalu, ini mudah-mudahan nanti juga tidak berlanjut begitu ya. Namun tetap tidak menyurutkan semangat saya menemani pendengar semuanya di sore hari ini dengan hadirnya segmen Mimbar Agama Buddha yang sesaat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mengusung tema Manfaat Perilaku Bermoral yang akan disampaikan oleh Suna Darwangsa. Dan pendengar, Mimbar Agama Buddha ini akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Mimbar Agama Buddha dengan tema Manfaat Perilaku Bermoral yang akan disampaikan oleh Suna Darwangsa, yang siap kita pilihkan judul Manfaat Perilaku Bermoral khusus untuk Anda di perjalanan Kediri sore hari ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Malam sahabat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dimanapun berada, senantiasa diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Terimalah salam kasih di dalam dhamma, namo sangyang adi budaya, namo budaya. Kesempatan malam hari ini berjumpa dengan saya, Bhikkhu Sunanda Wamsa dari Sangga Agung Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi sharing mengenai manfaat perilaku bermoral. Perilaku bermoral, ini sering kita dengar. Apalagi sebagai siswa Buddha, seorang Buddhis, kita mengenal namanya moralitas yang wajib kita lakukan. Moralitas ini adalah hukum dhamma. Hukum dhamma berarti siapa saja dapat melakukannya, baik itu seorang siswa Buddha ataupun bukan. Karena sifat dari moralitas dalam Buddhism ini berlaku bagi siapa saja yang mau menjalankannya dan akan mendapatkan manfaat yang sama. Karena perilaku bermoral ini akan menimbulkan kebahagiaan tentunya untuk yang menjalankannya. Sebagai umat Buddha, kita mengenal yang namanya Pancasila. Di Indonesia, kita mengenal juga Pancasila sebagai lambang dari dasar-dasar negara kita. Di dalam agama Buddha pun sama, ada yang namanya Pancasila Buddhis sebagai dasar-dasar atau fondasi untuk perilaku seorang siswa Buddha. Yang pertama yaitu Panatipata Wiramani. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari segala macam bentuk pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, Adinadana Wiramani. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari tindakan-tindakan atau mengambil barang yang tidak diberikan, pencurian dan sebagainya. Yang ketiga, Kamesu Micacara Wiramani. Kita menghindari tindakan-tindakan perilaku yang menyimpang atau perilaku seksual yang salah, menyimpang. Yang keempat, Musawada Wiramani. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, berbohong, memfitnah dan sebagainya. Yang kelima yaitu Suramiraya Majja Pamadatana Wiramani. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kesadaran atau memabukkan. Ini adalah Pancasila dalam agama Buddha dan ini adalah fondasi. Karena ini wajib untuk dipraktikkan bagi semua siswa Buddha, murid Buddha. Dan saya rasa juga ini dapat dipraktikkan ke semua orang. Karena lima hal ini dapat membawa kehidupan kita lebih harmonis. Lalu, apa sih manfaat kita menjalankan perilaku bermoral ini? Menjalankan Pancasila ini, manfaatnya apa? Di dalam Dharma, di dalam salah satu sutta, yaitu di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 10. Suatu ketika, Sang Buddha berada di hutan Ceta di wihara Anatta Pindika. Pada waktu itu, Yang Mulia Ananda menghampiri Sang Buddha, memberi hormat dan bertanya, "Bante, apakah manfaat perilaku bermoral dan apakah yang akan diperolehnya bagi yang menjalankannya?" Lalu Sang Buddha menerangkan, "Oh Ananda, tidak ada penyesalan adalah manfaat perilaku dari bermoral." Jadi kalau kita mempraktikkan lima sila ini, manfaat yang pertama kita raih adalah tidak ada penyesalan. Seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan makhluk hidup akan diliputi penyesalan, sehingga penyesalan di dalam dirinya menyebabkan dia mudah menderita, sedih, sulit tidur, gelisah, diliputi ketakutan. Seseorang yang banyak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti melakukan pencurian, melakukan tindakan asusila, hidupnya akan diliputi oleh penyesalan. Namun apabila dia tidak melakukannya, tidak ada penyesalan. Karena orang yang melakukan melanggar tindakan-tindakan seperti pencurian dan perilaku seksual yang salah, yang pertama adalah
dia akan mudah sekali, yaitu takut ketahuan orang lain perbuatannya, takut ketahuan keluarga atas perbuatannya. Karena itu ketika kita menjalankan moralitas sila tersebut, maka kita tidak ada penyesalan. Begitu pula apabila kita tidak berkata kasar, bohong, memfitnah, ucapan yang tidak benar, itu pun akan membawa kita tidak menyesal. Orang-orang yang suka berkata kasar, berbohong, memfitnah, dia akan dijauhi oleh teman-temannya, akan dijauhi lingkungannya, dan apa yang dia ucapkan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Karena itu, apabila kita tidak melakukannya, maka kita tidak menyesal. Kita tidak menyesal karena ucapan kita sendiri. Begitu pula dengan makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Apabila kita mengkonsumsinya, kita akan diliputi penyesalan. Tapi apabila kita menghindarinya, kita tidak akan menyesal. Kenapa? Karena kesehatan kita tidak berkurang, kesehatan kita malah bertambah. Jadi, pertama yang kita dapatkan dalam menjalankan moralitas, yaitu tidak adanya penyesalan. Yang kedua, kegembiraan. Kenapa kegembiraan? Karena seseorang yang tidak menyesal, batinnya akan mudah gembira. Orang yang tidak ada penyesalan, batinnya akan mudah bergembira. Ketika melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Ketika dia dapat memberi, dia bisa berbahagia dengan mudah. Dan ketika dia merenungkan dirinya sendiri, oh ternyata diri saya banyak melakukan tindakan-tindakan yang bajik, tindakan-tindakan yang bermanfaat, maka dia akan mudah sekali bahagia. Murni dirinya, suci dirinya dari perilakunya. Yang selanjutnya adalah ketenangan. Orang yang menjalankan 5 moralitas ini saja, batinnya akan mudah tenang. Mudah tenang berarti dia tidak diliputi, yaitu ketakutan yang mendalam. Ketika dia pergi-pergi, dia tidak merasa ada yang akan menghancurkannya, karena dia berperilaku baik, dia berperilaku murni, dia berperilaku lurus, sehingga dia akan mudah tenang sekali. Dimanapun dia berada, ketenangan selalu ada. Dan orang-orang di sekitarnya pun akan terbawa nuansa vibrasi kebaikan, vibrasi ketenangan dari kualitas batinnya. Yang selanjutnya, dia jadi tidak serakah. Orang-orang yang punya ketenangan, dia tidak serakah. Orang-orang yang menjalankan moralitas maka akan mendapatkan ketenangan, akhirnya tidak serakah. Tidak serakah berarti dia berperilaku bijaksana. Contohnya saja ketika dia makan, dia menyadari bahwa apa yang dia dapat dari makanan ini adalah hasil dari perbuatan baik yang dia lakukan, hasil kerja keras yang dia lakukan yang tidak melanggar 5 moralitas. Maka ketika dia makan, dia menyadari makanannya dan penuh rasa syukur dalam memakan. Selanjutnya adalah konsentrasi. Konsentrasinya berkembang baik. Orang yang fondasi silanya baik, moralitasnya baik, konsentrasinya sangat baik sekali. Karena dia tidak diliputi penyesalan, dia tidak diliputi oleh ketidaktenangan, dan dia selalu diliputi oleh kedamaian. Maka dia akan mudah konsentrasi. Pikirannya tidak pergi-pergi ke arah hal-hal yang negatif. Sehingga manfaat selanjutnya adalah dia mempunyai pengetahuan kebijaksanaan. Pengetahuan kebijaksanaan artinya adalah dia memahami bahwa dengan menjalankan moralitas tersebut akan membawa kehidupannya itu menjadi lebih dewasa batinnya, akan menjadi lebih tenang dirinya. Karena ketenangan tidak bisa didapatkan dengan materi, tapi ketenangan hanya bisa didapatkan dari perilaku kita dan pikiran kita serta ucapan kita. Pikiran, ucapan, dan perbuatan yang membawa kebajikan akan bermanfaat untuk diri kita. Karena itu, manfaat perilaku bermoral ini akan bisa didapatkan oleh siapapun yang mempraktikkan 5 dasar Pancasila Buddhis ini. Kalau kita sering mengenal istilah kata meditasi, meditasi adalah kembali ke dalam diri kita. Dan meditasi itu ibarat rumah, sedangkan Pancasila atau moralitas ini adalah fondasi rumah. Jadi ketika kita ingin membangun diri kita lebih baik, maka fondasi kita pun harus lebih baik, yang baik-baik.
Bapak Ibu sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kita harus berusaha mencoba untuk mempraktikkannya, melatihnya. Aduh Bante, sulit lo Bante, karena saya kadang masih berucap-ucap itu sedikit marah-marah. Ya, memang praktik 5 sila ini sulit sekali. Sulit, butuh proses. Dan apabila kita menyadari bahwa oh ini tidak baik, lalu kita harus bisa memaafkan perbuatan kesalahan kita dan membuka lembaran baru untuk melatihnya kembali. Terus-terus seperti itu kita praktikkan, maka fondasi kita pelan-pelan akan tersusun rapi, sehingga bangunan rumah kita menjadi kokoh. Fondasi kehidupan kita akan sangat rapi dan baik, dan kehidupan kita akan menjadi lebih nyaman dan tenang. Meminjam bahasa seorang guru, dia menyampaikan satu hal yang sangat indah, yaitu kalau burung bahagia jadi burung, pohon bahagia jadi pohon, kenapa manusia tidak bahagia jadi manusia? Manusia tidak bahagia jadi manusia karena perilakunya sendiri. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk berperilaku yang baik, berperilaku yang benar dengan menjalankan Pancasila Buddhis ini. Bagi sahabat Buddhis praktikan, dan bagi sahabat-sahabat yang lain, jika Anda ingin mempraktikan, silakan praktikan. Dan saya rasa apabila kita mempraktikan ini akan membawa manfaat untuk diri kita dan lingkungan kita, dan tidak bertolak belakang dengan hukum negara, dengan hukum agama Anda, keyakinan Anda masing-masing, ataupun dengan hukum keluarga. Karena sifat dari perilaku bermoral ini selalu diinginkan manusia, dan kita semua sebagai manusia tentunya ingin bahagia. Kebahagiaan itu muncul dari perilaku kita. Jadi jagalah pikiran kita dengan baik, karena pikiran kita akan mengarah pada ucapan kita. Jagalah ucapan kita dengan baik, karena ucapan kita akan mengarah pada tindakan atau perbuatan kita. Dan jagalah perbuatan kita dengan baik, karena perbuatan kita akan menjadi habitual kita atau pola kebiasaan kita. Dan jagalah pola kebiasaan kita dengan baik, karena pola kebiasaan ini akan menjadi karakter atau watak diri kita. Watak diri kita, karakter diri kita adalah penentu nasib kita. Mau lebih baik atau tidak tergantung dari pola kita. Karena itu, terus-terus tingkatkan perbuatan kita. Dan Bante mengingatkan sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang Buddhis, kalau bisa hari Minggu datang ke wihara. Datang ke wihara untuk mempraktikkan moralitas, mempraktikkan kedermawanan, sehingga nanti Anda di rumah, pulang ke rumah Anda, Anda bahagia, istri Anda bahagia, anak-anak Anda bahagia, kehidupan rumah Anda bahagia, lingkungan Anda bahagia. Sesungguhnya lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada menaklukkan orang lain. Dan orang yang menundukkan dirinya sendiri akan senantiasa terkendali. Semoga Anda berbahagia, semoga Anda sejahtera, semoga makhluk hidup lingkungan kita akan turut berbahagia oleh perilaku kita. Selamat malam, sampai jumpa di acara sesi selanjutnya. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

100,5 dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Baru saja kita sudah simak bersama-sama mimbar agama ya, mimbar agama Buddha. Mudah-mudahan bisa mempertebal keinginan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali lagi kita bergeser dalam menjan Minitema Radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 102 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita simak bersama-sama mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Cahaya untuk Bima. Selamat mendengarkan.
2: Aduh, piringnya jatuh lagi Nisa. Ayah ceroboh ya.
3: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
2: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
3: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
2: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
3: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
2: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal, kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, Yang Mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong Yang Mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

0: Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Lenny Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Baik, benar, baru saja kita sudah simak bersama-sama mini drama radio bersama dari RRI Surabaya dengan judul Cahaya untuk Bima. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Kita bergeser, saat lagi kita bergeser dalam penyajian galeri komunitas, di mana kita akan berdialog nantinya ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Mas Agus Priyowarsono selaku biker Subuhan Jogja yang kami katakan begitu, dari jalanan menuju sajadah, mesin menyala, iman terjaga. Pendengar semua bisa berinteraksi ya dengan narasumber kami melalui jalur on air 0354310108 ataupun dari jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0811-354-1116. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 Memorari Pro, 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, pendengar ya. Gimana, seperti janji saya tadi, kita memasuki penyajian galeri komunitas. Kita akan berdialog ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Mas Agus Priyo Wasono ya, selaku bikers Subuhan Jogja, yang akan mengangkat topik itu dari jalanan menuju sajadah, mesin menyala, iman terjaga ya. Jadi pendengar semua bisa berinteraksi dengan Mas Agus nantinya ya, melalui jalur on air ya, 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0811 354 1116. Baik, di penghujung telepon sudah ada Mas Agus, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Agus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Siap. Selamat malam.
0: Siap, gimana kabarnya Mas Agus, sehat?
1: Alhamdulillah, malam hari ini sehat semua.
0: Sehat semua, ya. Alhamdulillah. Ini posisi di mana? Di Jogja? Ya. Kondisi cuaca gimana di Jogja nih?
1: Jogja gimana? Iya, saya aslinya Jogja, Mas. Okay. Saya di Gunung Kidul.
0: Oke. Okay. Ya. Kondisi cuacanya gimana nih di sana?
1: Tadi sore sempat gerimis.
0: Okay. Sore gerimis ya. Tapi ya, sekarang udah terang. Okay.
1: Udah aman.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Baik Mas Agus, kita di malam hari ini dialog ringan aja Mas ya, sambil ngopi okay. Gitu kan ya, terkait dengan dari jalanan menuju sajadah, mesin menyala, iman terjaga. Nah, ini kan adalah suatu komunitas bikers ini Mas ya. Nah, bisa mungkin dijelaskan mungkin Mas Agus, sejak kapan nih Mas Agus komunitas biker Subuhan ini berdiri nih Mas Agus?
1: Oke, okay. RRI Kediri yang berbahagia dan juga masyarakat mana ini, Kediri?
0: Kediri Raya, Kediri Raya, seluruh Indonesia juga bisa mendengarkan.
1: Amin. Perkenalkan, saya Agus Priyo. Saya dari komunitas biker Subuhan Jogja. Jadi untuk biker Subuhan Jogja, sebenarnya gini Mas, kami cerita sedikit tentang sejarah biker Subuhan.
0: Boleh.
1: Sebenarnya kami ada komunitas yang lebih besar seluruh Indonesia. Itu diawali di Lampung pada saat itu. Nah, kemudian khusus di Yogyakarta, itu biker Subuhan Jogja berdiri di tahun 2017. Okay. Di tanggal 27 Juni 2017.
0: Oh, nah, ini kami besok ya, iya, bulan besok lagi, ya, mau ulang tahun.
1: Iya, kita sudah prepare untuk milad yang ke-9 insyaallah.
0: Milad yang ke-9. Masyaallah. 9 tahun berarti dari 2017 hingga sekarang masih eksis gitu Mas ya.
1: Alhamdulillah masih eksis gitu.
0: Oke. Okay. Tadi Mas Agus menjelaskan bahwasanya ada komunitas besar di belakangnya. Apa itu Mas? Komunitas apa itu Mas?
1: Sama, sebenarnya biker Subuhan itu tidaknya di Jogja. Jadi awalnya di Lampung. Awalnya di Lampung, kemudian setelah yang kedua biker Subuhan Indonesia itu di Jakarta. Kemudian biker Subuhan Jogja, kemudian biker Subuhan Bandung. Kemudian ini sekarang bahkan sudah sampai biker Subuhan di Singapura, Mas.
0: Di Singapura, Masya Allah. Oke.
1: Iya, sudah ada. Meskipun di beberapa daerah jumlahnya beda-beda. Artinya kegiatan giat Subuhannya ada yang kalau di Yogyakarta itu biasanya setiap riding, setiap kegiatan Subuhan itu kami minimal peserta sepeda motor itu ya sekitar 50 minimal.
0: Minimalnya 50.
1: Iya, nah setiap Subuhan kami pernah sebelum COVID itu hampir 113, 120 dan sebagainya itu sepeda motor.
0: Wih, itu keliling Mas. Maksudnya keliling. Dari masjid satu setiap hari kah atau
1: momen tertentu? Enggak, kami untuk program Subuhannya itu di akhir pekan.
0: Okay.
1: Setiap Sabtu. Kenapa?
0: Setiap Sabtu.
1: Kenapa di setiap Sabtu? Biasanya kalau teman-teman Jogja itu kalau Sabtu aktivitas kantor itu kan kita sudah libur ya, karena 5 hari kerja, jadi memberi kesempatan kepada teman-teman untuk ikut dan mereka tidak terbebani pekerjaan, jadi kita ngambilnya hari Sabtu begitu.
0: Oke. Baik, tadi Mas Agus bilang bahwasanya biker Subuhan yang paling besarnya ada yang ada di Lampung ya Mas ya. Nah,
1: kalau awalnya besarnya
0: di Lampung ya.
1: Kalau secara jumlah justru lebih banyak di Jogja Mas.
0: Oh gitu, sampai dengan hari ini. Masya Allah. Oke. Okay, iya, sebentar. Iya. Yang melatar belakangi kan awalnya dari Lampung nih, terus terbentuklah di Jogja. Sebelum di Lampung kan ada di Jakarta dulu dan sebagainya gitu, baru nanti di Jogja. Nah, yang latar belakangi Jogja pengen juga nih bentuk komunitas biker subuhan ini apa nih yang melatar belakangnya itu?
1: Iya, waktu itu sejarahnya itu ada teman kami yang awalun istilahnya yang pertama kali ada 4 orang. Ada yang dari komunitas RE Gang, ada yang dari komunitas Vespa dan sebagainya. Itu kemudian mereka mungkin ngobrol, kemudian oh ini loh ada loh komunitas yang inspiratif gitu ya di daerah Lampung, kegiatannya subuhan gitu, kok unik gitu loh. Jadi anak-anak sepeda motor kok suka atau mengajak gitu ya, atau ada gerakan yang kemudian apa ya membuat kegiatan yang agamis gitu loh. Artinya kegiatan ngajak subuhan gitu loh. Biasanya kan teman-teman biker itu kan kalau nongkrong ya, misalnya malam minggu atau pas hari-hari libur, nongkrong sampai malam, sampai sampai pagi. Ya udahlah kita coba bikin kegiatan yang kemudian arahnya ke religius gitu. Akhirnya tercetus untuk ada kegiatan sepeda motor, tapi yang kemudian gerakannya adalah gerakan untuk mengajak subuhan begitu.
0: Oke, baik. Dari 4 orang itu tercetuslah di tahun 2017, 20 berapa mas? 2 Juni.
1: Tanggal 27 Juni 2017
0: akhirnya dari 4 orang itulah terbentuklah bikers subuhan ini.
1: Iya.
0: Subuhan Jogja ini. Dari 4 itu berkembang sampai berapa? Di tahun pertama, tahun kedua?
1: Ini sih, jadi waktu itu 2017 banyak lah. Tapi kemudian kan kita pernah ada COVID.
0: Oke, ya, 19 sampai 21 tanggal, ya.
1: Iya, 2000 awalnya 2019, 2020. Heeh. 2021. Iya, sampai
0: hampirlah.
1: Awal-awal 2022 itu memang agak menurun jumlahnya karena memang waktu itu kami coba ngerem karena ada beberapa masjid yang tidak boleh untuk kegiatan ibadah waktu itu. Akhirnya ya agak menurun, tapi untuk jumlah grup anggota grup di WA kami mungkin sekitar 400-600 dan sebagainya gitu.
0: 400
1: sudah. Kalau ya lebih mas, mungkin sampai 600, coba nanti kami cek di grupnya itu ada berapa member gitu.
0: Itu aktif apa pasif mas? Apa aktif semua?
1: Aktif, hanya begini kondisinya. Di Jogja itu kan kalau di grup itu jumlahnya sampai 400 lebih ya. Tapi pada saat kegiatan giatnya pada saat tujuan itu kan teman-teman yang gabung itu kan ada yang dari mahasiswa. Nanti kalau dia sudah lulus kegiatan kuliahnya di Jogja, pindah ke dia kembali kerjanya, ke kampung halamannya.
0: Benar.
1: Nah ini yang kemudian untuk giatnya mereka kadang-kadang nggak bisa ikut, tapi kepesertaan seluruh Indonesia yang paling ramai di Jogja begitu.
0: Yang paling ramai di Jogja sampai dengan 600, hampir 600 ya mas tadi ya.
1: Itu ya anggotanya ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan nongkrongnya itu bisa di mana nih, mas?
1: Kalau kami kegiatannya gini, mas. Jadi ya setiap Sabtu pagi, kami biasanya awalnya itu kan sudah bikin flyer ya. Nah, di flyer itu sudah kami cantumkan titik kumpulnya atau tikumnya. Nah, kalau di Jogja biasanya kami ada 4 titik sih tikumnya. Itu yang pertama di titik 0 di Malioboro itu. Nah, terus yang kedua geser ke utara itu biasanya nanti di perempatan Tugu.
0: Oke.
1: Kemudian nanti di Temara 7 di Kentungan. Kemudian ada juga yang titik kumpulnya di ada toko toko boneka pam-pam di daerah Tondong Gapur gitu.
0: Oke. Baik. Ketika sudah menentukan titik kumpulnya, apakah itu sudah langsung mengagendakan setiap kegiatan atau hanya sekedar Oh sudah langsung gitu ya, sudah sama flyernya gitu ya?
1: Iya, jadi misalnya gini, misalnya sekarang ini hari apa? Ini hari Selasa,
0: hari
1: ya.
0: Selasa.
1: Flyer untuk
0: hari Sabtu besok.
1: Sabtu besok sudah kita tayang karena kami ada ini mas, ada tim apa ya, tim kerjanya. Jadi tim kerja itu untuk survei, bahkan gini mas, kami untuk jadwal subuhnya itu sudah sampai bulan Juli kita sudah ada.
0: Oh. Jadi ditentukan setiap minggunya sampai nanti bulan Juli ini mau ke masjid mana.
1: Jadi kadang-kadang karena warga pada senang ya Pak, warga Jogja itu pada senang sudah tahu. Mereka request, Mas, di tempat kami buat subuhan, tempat kami buat subuhan. Makanya nanti kami ada tim kerja, biasanya nanti kami survei dulu, kami datangi dulu ke masjidnya, kemudian nanti di situ kami ngobrol, nanti siapa yang tahu sih ya, terus nanti sarapan paginya apa dan sebagainya, itu kami sampai sedetail itu, sampai bulan Juli insya Allah kami sudah full untuk jadwalnya.
0: Oke, jadi ketika kegiatan itu bukan hanya sekedar sholat subuh aja, ada kajiannya juga, lalu ada sarapannya pastilah juga gitu ya.
1: Ada, jadi requestnya kan kalau teman-teman kalau berangkat dari rumahnya misalnya jam 2 atau jam 3 kadang-kadang kan.
0: Wih, jam 2 sampai jam 3 ya berangkat dari rumah?
1: Udah lah, saya di Gunung Kidul ini kan kadang-kadang 1 jam ya, dari saya sampai Tikum itu kan rumahnya. Ada yang dari Kulon Progo loh Mas, ada yang dari Kulon Progo, Sleman. Wow. Jadi namanya Beker Subuhan Jogja itu semua, Jogja itu kan ada kabupatennya kan, iya, Gunung Kidul ada, iya, Sleman, Bantul, Kodia, Kulon Progo itu teman-teman ada semua gitu.
0: Oke, jadi rela titik kumpulnya di titik nol di Malioboro itu, iya, datang sana. Masya Allah.
1: Iya.
0: Wah.
1: Monggo nanti kalau misalnya panjenengan pas ke Jogja nanti.
0: Kediri boleh ya? Kabar-kabari gitu ya, Mas Agus
1: boleh,
0: gitu ya, Mas Agus. Saya. Oke, boleh. Oke, Mas Agus, kegiatan apa saja Mas Agus yang dilakukan oleh Biker Subuhan selama ini Mas Agus? Apakah hanya terfokus pada sholat subuh saja pada di setiap minggunya atau ada kegiatan lainnya untuk apa ya? Ada. Untuk merangkul lah, untuk mempererat silaturahmi.
1: Iya, kami selain kegiatan subuhan ada kegiatan sosial juga. Jadi misalnya pas musim kekeringan biasanya di Kulon Progo kurang air ya, kita ada kegiatan dropping air. Kemudian ada di Gunung Kidul pada saat kekeringan kita juga ada kegiatan dropping air. Misalnya ada masjid yang membutuhkan baru rehat gitu, kemudian butuh donasi, ya udah kita coba bergerak. Terus ada lagi misalnya ada masjid nggak ada tornya, ada permohonan, ya udah kita bikin gerakan donasi gitu. Pernah kita juga waktu itu ada request untuk sunatan massal, ya sudah kita sunatan massal. Kalau pada saat milad itu kan biasanya nanti ada kegiatan-kegiatan santunan, kemudian ada kegiatan apa namanya donor darah, ya itu nanti ada kegiatan-kegiatan sosialnya gitu.
0: Oke, kalau misalkan dari kalau misalkan tadi dijelaskan sama Mas Agus, kalau setiap weekendnya subuhan di mana itu yang datang mungkin 50-an gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang disebutkan oleh Mas Agus terkait dengan kegiatan sosial yang lainnya, dropping air dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berapa apa namanya anggota yang hadir? Apakah sama juga atau bisa lebih banyak lagi karena atensinya untuk sedekah gitu, untuk berbagi gitu.
1: Sama sih Mas, karena gini ya. Nanti kalau kegiatan sosialnya itu include di kegiatan subuhan. Biasanya gini, kami misalnya Sabtu pagi ada kegiatan subuhan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial, ya semua teman-teman yang ikut subuhan atau ikut reading itu ya biasanya kita arahkan untuk ikut sekalian gitu. Jadi kalau jumlahnya hampir-hampir sama, jadi mesti ramai karena mereka juga senang kan reading ke Pantai Asuhan atau ke daerah apa gitu. Mereka senang kegiatan reading gitu.
0: Oke. Lalu tadi disebutkan bahwasanya dalam kegiatan itu tidak hanya sholat subuh aja, tapi ada penceramah. Nah, penceramah itu dari anggota sendiri atau ketika tim survei itu yang meminta takmir masjid untuk ada itunya gitu?
1: Ada. Jadi nanti kami untuk tausiahnya kami ada yang dari internal. Jadi teman-teman Baker Subuhan kan ada juga yang dai gitu ya, mereka juga gabung. Kemudian pada saat nanti satu masjid itu yang kita tuju itu kemudian belum ada ustadznya, ya udah kita nanti siapkan. Kalau misalnya di masjid itu ada request Pak, nanti pakai ustadz itu, ya udah kita hubungi, kita sediakan ustadznya begitu.
0: Oke, jadi kondisional lah ya Mas ya. Kondisional lah ya. Kalau misalkan di masjid itu sudah ada ustadznya gitu ya, ada penceramahnya, menggunakan dari penceramah dari masjid tersebut gitu. Kalau misalkan nggak ada gitu kan, dari pihak teman-teman Bakers yang ada sebagian yang dai gitu Mas ya, yang mencoba untuk bertausiah gitu Mas ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Mas Agus, boleh kita break sejenak Mas Agus ya?
1: Oke.
0: Kita turunkan dulu temponya pendengar ya, pendengar semua. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan Mas Agus melalui jalur on air nanti ya, 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0811 354 1116. Saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvonda, juga ada Mas Agus. Halo Mas Agus.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke, baik. Mas Agus, dalam agenda mengunjungi masjid-masjid tertentu nih Mas Agus ya, bagaimana cara mengajak para anggota untuk melakukan setiap kegiatan dalam berkesubuhan ini Mas Agus? Apakah hanya cukup dengan taruh flyer di grup, lalu dan teman-teman langsung pada notice itu, atau masih harus jawil-jawil dulu?
3: Kami pertama, itu memang media kami, media komunikasi kami memang di grup WA gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya kami juga pasang di Instagram kami, Bekersiban juga. Kemudian kami pasang flyer itu biasanya teman-teman nanti akan pasang di story-nya masing-masing. Jadi biasanya mereka pasang status di WA-nya otomatis. Misalnya kayak saya di Bekers Subuhan juga, saya juga ada komunitas yang di teman-teman Vespa, kemudian nanti saya ada teman-teman yang di kantor, mereka akan lihat dari saya, kemudian ada beberapa yang kemudian tertarik ini kegiatannya apa, saya boleh ikut nggak? Akhirnya dari situ kemudian media kita untuk mengajak warga atau orang yang suka beda motor, tapi mereka juga mau diajak untuk kegiatan subuhan gitu.
2: Oke, jadi medianya kayak gitu ya. Jadi ditaruh di grup ya, dan juga dipasang di story masing-masing atau enggak di media sosial Instagram dan sebagainya gitu Mas ya. Agar nantinya untuk masyarakat yang di luar anggota gitu ya,
3: komunitas
2: gitu kan, jadi lebih tertarik lagi siapa yang mau ikutan monggo gitu ya, secara tidak langsung seperti cara promosinya gitu ya Mas ya. Mas Agus, suka dukanya apa nih Mas Agus ketika bergabung dengan komunitas Bikers Subuhan Jogja ini Mas Agus, suka dukanya apa nih, apakah ada sukanya suka mulu, nggak ada dukanya atau gimana?
3: Ada pasti ya. Jadi
2: sukanya dulu deh, biar penasaran gitu kan, biar duganya belakangan aja gitu.
3: Baik, kalau sukanya pasti ini ya yang dirasakan oleh teman-teman itu, mereka punya saudara. Jadi kadang-kadang gini, karena awalnya mereka belum gabung, kemudian ikut gabung, orang Kodia, orang Bantul, orang Kulon Progo, kemudian dia punya teman-teman yang ada di wilayah Gunung Kidul misalnya, kayak saya ini kenal dengan Pak Agus gitu. Mereka itu senangnya ketika di suatu tempat misalnya kendaraannya atau apapun lah yang mengalami trouble, kontak gitu sama teman-teman yang ada di daerah situ. Kemudian mereka biasanya lebih cepat untuk dievakuasi, artinya misalnya ada kendaraannya trouble atau dia punya saudara, punya itu secara bahasa teman-teman itu silaturahminya lebih luas gitu loh. Lebih luas, jadi senangnya gitu ya, di situ karena pertemanan mereka,
2: relasinya jadi berkembang gitu Mas ya.
3: Iya benar. Nah, apalagi teman-teman kan profesinya macam-macam ya. Ada yang dia ikut Bikers Subuhan Jogja tapi profesinya misalnya jual beli motor.
2: Oke.
3: Nah, di hari Minggu kita ada khusus di hari Minggu itu untuk jual beli.
2: Oh.
3: Diskusinya di grup kita ada jual beli. Mereka pasang apa ya, pasang foto, pasang iklan itu di grup, mau jual motor, mau jual mobil, mau jual rumah, tanah gitu ya? Dan sebagainya.
2: Okay.
3: Begitu, jadi lebih luas gitu. Itu sukanya ya, sukanya itu ibaratnya kalau bagi kami yang kami rasakan itu sedulurnya jadi banyak gitu loh, teman-temannya jadi banyak, silaturahminya juga lebih luas gitu.
2: Dukanya, nah ini dia nih, kadang-kadang dukanya bisa peres-peres dikit gitu kan ya, gak ada dukanya padahal ada gitu kan. Apa nih mas dukanya mas?
3: Kalau dukanya, kalau teman-teman ya pada saat wedding itu biasanya nanti motor apa namanya mogok gitu tuh pasti ada.
2: Oke.
3: Motornya mogok, banyak kempes, apa ya, kemudian kehujanan. Nah kehujanan itu kan, kalau hujan kan kami tetap riding.
2: Okay.
3: Ya yang dari jauh-jauh.
2: Hujan masih tetap riding.
3: Riding mas, karena memang sudah terjadwal loh. Kami nanti kalau nggak datang kan kasihan jamaahnya. Artinya kan kami sebelumnya kan sudah kontak. Kalau kami ya berapapun jumlahnya, kalau di Jogja itu kalau pas musim hujan kayak kemarin, kalau kayak hari-hari ini ya, itu minimal 30 itu pasti masih riding. Tapi ya mereka ya basah-basahan itu ya dukanya kayak gitu.
2: Dukanya kedinginan.
3: Kedinginan gitu ya. Mereka cantik. Gitu.
2: Apa namanya? Bawa baju salinan dong ya. Ketika itu apa enggak? Atau gimana tuh?
3: Enggak sih. Enggak. Ya biasa mereka pakai mantol, aman sih.
2: Aman sih ya.
3: Enggak sampai
2: basah gitu ya. Oke. Baik. Nah, dalam setiap kunjungan ke masjid nih, Mas Agus, sudah pernahkah mengagendakan masjid yang lokasinya jauh dari Jogja atau hanya di sekitaran Jogja saja? Itu daerah mana aja, Mas?
3: Enggak. Kami biasanya melebar, jadi kalau Jogja itu wajib ya, maksudnya nanti biasanya kami bikin jadwal itu kayak putaran jam. Jadi maksudnya kan Jogja itu kan ada, itu tadi ada 5 kabupaten ya, yang tengah itu kami namakan Kodia, jadi nanti di tengah kami jadwalkan. Nah kemudian nanti akan geser ke utara, itu Sleman. Kemudian nanti ke barat itu di Gunung Kidul, di timur nanti di Gunung Kidul, selatan itu nanti di Bantul, kemudian nanti barat itu di Kulon Progo. Jadi kami akan mutar seperti itu.
2: Nah,
3: kemudian kadang-kala kami juga dapat undangan dari komunitas backer subuhan, misalnya kayak Magelang. Itu kan sebenarnya bukan wilayah Jogja, tapi mereka kadang-kala undang, ngajak gitu ya, ikut meramaikan masjidnya. Kami undang, ya udah kami datang ke Magelang, terus kalau misalnya ada milad di backer subuhan Klaten itu juga Jawa Tengah, itu kami juga datang. Purwodadi kami juga datang, Boyolali, kemudian Tasik, kemudian belum lama itu di Garut dan sebagainya. Biasanya kami juga hadir gitu.
2: Juga hadir. Nah, Mas, penentuan surau masjidnya nih, Mas. Apakah masjid-masjid yang bersejarah atau masjid yang besar yang perlu didatangi, atau masjid-masjid yang sekitarnya sepi ketika didatangin sama biker subuhan Jogja tahu-tahu langsung ramai, atau gimana nih Mas? Penentuan surau-nya seperti biasanya, apa?
3: Nah benar, kalau penentuan masjid kami enggak matok harus masjid yang besar, harus masjid yang
2: bersejarah,
3: terkenal, harus masjid yang bersejarah. Kalau di masjid yang bersejarah di Jogja, insya Allah kami sudah datangi. Gitu ya. Okay. Nah, kami pengennya memang masjid-masjid yang baru belum pernah kami datangi. Informasinya itu kan kami kalau di wilayah Jogja itu ada berapa mas? Mungkin ada sekitar 2000-an lebih ya. Nah itu cita-cita kami 2000 itu pengen kami datangi semua untuk subuhan gitu. Jogokaryan, kemudian Kauman, kemudian Patok Negoro itu pernah kami datangi, alhamdulillah. Gitu ya. Nah pengen cita-cita kami ya sampai kapanpun itu pengennya nanti seluruh apa ya, yang kecil, yang besar, yang tidak terkenal, yang di pelosok, insya Allah kita pengen ikut subuhan di situ. Gitu.
2: Nah itu yang survei gimana tuh mas? Siapa yang dapat celentingan pertama kali? Oi masjid ini nih kita datengin yuk, ini bagus gini tuh. Nah itu ada timnya sendiri?
3: Ada, kami ada tim kerja namanya. Ada tim kerja. Nah saya ikut terlibat di situ. Saya di bagian sisi timur karena saya di Gunung Kidul. Nanti misalnya ya itu tadi putaran apa jam itu tadi? Oh di pekan besok. Di sisi mana, misalnya sisi selatan Bantul. Nah nanti kami ada tim juga yang dari sisi selatan, tolong cari masjid yang kiranya bisa dipakai untuk subuhan. ketemu dengan partnernya dirembuk, kemudian nanti seperti apa, boleh enggaknya, ya udah kita gas ke sana.
2: Oke. Nah, ini ada yang menarik nih, boleh enggaknya. Adakah pernah terjadi penolakan ketika bernegosiasi kepada takmir masjid, bahwasanya ada nih biker Suban Jogja mau hadir, ada enggak terjadi penolakan?
3: Belum pernah sih.
2: Belum pernah ya.
3: Kalau waktu COVID kami waduh agak susah sebenarnya, karena waktu itu memang dibatasi, ya udahlah kami memaklumi, tapi ya tetap waktu itu kami untuk jadwal pada saat COVID kami 1 bulan 2 kali waktu itu mas, tapi sekarang sudah nggak ada COVID, kami setiap Sabtu itu pasti.
2: Oke, jadi ketika COVID memang 1 bulan 2 kali, dan memang para anggota juga memaklumi gitu mas ya, memang kondisinya memang pada saat itu seperti itu tuh mas ya. Tapi kalau untuk dilepas tahun 2022 gitu ya, sampai dengan sekarang itu sudah tidak pernah terjadi penolakan ya, cuma hanya bagaimana cara tim kerja dari tim pencari masjid itu ya, yang pintar-pintar melihat masjid mana nih yang belum pernah didatang gitu mas ya.
3: Iya benar.
2: Oke, baik. Nah, untuk setiap anggota bikers nih, Mas Agus nih, apakah diharuskan untuk menggunakan sepeda motor jenis tertentu, misalkan Vespa ke, RE King ke, atau motor besar ke, atau gimana ke, CB ke gitu?
3: Iya, enggak ada mas. Semua CC kami terima, semua tipe motor kami terima, yang klasik boleh. Yang sekarang yang sepeda motor listrik kami juga perbolehkan gitu untuk ikut. Jadi kami tidak ada kriteria harus sepeda motor seperti apa, tipenya seperti apa, merek apa, tidak ada aturan
2: harus seperti itu, nggak ada ya. Yang penting punya kendaraan sendiri aja, datang tepat waktu gitu mas ya. Setiap tepat waktu maksudnya datang setiap kegiatan flyer udah di share, datang pada saat kegiatan itu, lebih baik seperti itu aja mas ya.
3: Iya betul.
2: Tidak ada kebijakan spesifikasi dan sebagainya gitu mas ya.
3: Enggak ada mas.
2: Seru RR banget.
3: Boleh RN, boleh Vespa, boleh gitu.
2: Vespa juga boleh ya. Oke. Berarti itu setiap anggota itu seperti contohnya lah Mas Agus kalau misalkan ada kegiatan itu jam 2 itu sudah jalan dari rumah menuju titik kumpul atau ke titik yang ada di flyer?
3: Titik kumpul yang ada di flyer, kan di flyer itu kan ada titik kumpul. Ada titik kumpulnya sebelum reading ke masjid, jadi ada titik kumpulnya kayak tadi yang saya sampaikan. Di titik nol nanti masjidnya misalnya di daerah Bantul, ya udah kita readingnya dari titik nol itu jam 2 teman-teman sudah prepare, sudah dari rumahnya masing-masing. Kemudian ada yang deket-deket ya, paling mendekati ini sih kontennya itu gitu.
2: Mendekati schedule-nya ya, misalkan schedule-nya jam 4 atau enggak setengah 4 gitu ya. Ya udah paling kalau deket-deket aja enggak terlalu lebih awal gitu mas ya.
3: Iya benar.
2: Tinggal jalan aja gitu mas ya.
3: Tinggal gas gitu
2: ya. Oke, jadi kendalanya ada, berarti kendala yang dihadapi berarti saat ini adalah terkait dengan cuaca aja mas ya. Kalau kendala yang lainnya tidak ada berarti mas ya.
3: Iya, insya Allah nggak ada sih mas. Kami penolakan masjid, penolakan warga, apalagi ya, nggak ada sih mas. Nggak ada sama sekali sampai hari ini.
2: Cuma hanya
3: responnya masyarakat
2: baik semua.
3: Jogja itu baik
2: semua ya. Dan yang penting balik lagi kendalanya adalah cuaca dan juga rasa malas mau jalan ketika hujan itu mas ya, itu PR banget itu mas.
3: Iya betul. Nah teman-teman itu ceritanya gitu, kadang-kadang mereka nggak hadir ya gitu, pekan selanjutnya ketemu, kenapa kemarin nggak hadir?
2: Malas.
3: Mau bangun tidur sudah pakai alarm tapi masih capek, masih hujan dan sebagainya, balik lagi tidur ya, tuh akhirnya nggak ikut gitu.
2: Jadi nggak ikut gitu ya. Oke, kendalanya di situ. Oke, baik Mas Agus, kita nggak kerasa Mas Agus, kita berada di penghujung segmen Mas Agus. Monggo kesimpulan apa yang ingin dibagikan, mungkin ajakan mungkin kepada pendengar RRI Kediri, mungkin yang di Jogja mau ikutan, monggo diperbolehkan.
3: Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian di RRI Kediri, pendengar RRI, kalau ajakan kami monggo, misalnya teman-teman pas sempat ke Jogja, kemudian pada saat kami ada giat, nanti bisa gabung di komunitas kami di Kesubuhan, meskipun gabungnya hanya sekali dua kali monggo. Syukur-syukur kemudian misalnya teman-teman terinspirasi pengen bikin komunitas sendiri, kayak kesubuhan Kediri misalnya, itu menarik banget. Artinya supaya nanti juga di Kediri ada komunitas kesubuhan Kediri.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Agus untuk dialognya, Mas Agus ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa terinspirasi untuk kita semuanya, Mas Agus ya. Salam hangat selalu untuk keluarga dan juga komunitas dari Biker Subuhan Jogja ya. Salam hangat dari RRI Kediri.
3: Oke.
2: Terima kasih Mas Agus. Saya izin saya tutup teleponnya ya.
3: Oke.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian galeri komunitas ya, bersama dengan narasumber kami ya, yaitu ada Mas Agus Prio Wasono selaku Bikers Subuhan Jogja ya. Dengan mengatakan begitu, dari jalanan menuju sajadah, mesin menyala, iman terjaga ya. Mudah-mudahan dialog kita ya bisa menambah wawasan dan juga bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi pendengar, tepatnya pada pukul 21 kita bergeser dalam menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Indonesia lawas ya, sampai dengan tahun 90-an ya, melalui jalur on air 0354311108 atau penjawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811341116. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Merdeka Pro, 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Pendengar kita memasuki penyajian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda pendengar ya, melalui jalur on air 0354 310 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 081 1354 1116. Kondisi kawasan Pare Kediri dan sekitarnya yang baru saja di tadi sempat guyur hujan ya, sore gitu ya, tapi sudah terang kembali sekarang ya. Jadi cuacanya juga lumayan dingin gitu ya, enak untuk istirahat ya, bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah. Oke, sudah ada yang masuk jalur online, kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Memori. Lewat lagu. Siap, ada Mbak Ida.
1: Iya.
0: Gimana? Gimana kabarnya Mbak Ida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap Mbak Ida kalau kayak gitu. Kedengeran dari suaranya, tapi kayak gitu sih bang suaranya. Mbak Ida, apa lagunya Mbak Ida?
1: Tampil apa mas?
0: Lawas pokoknya. Jangan hal hebat, nggak boleh kalau hal hebat masih.
1: Terus bolehnya kapan?
0: Yang bawah-bawah tuh, yang bawah-bawah 90-an kek, 60-an kek. Aduh, kok aduh-aduh. Saya mendengarkan aduh gitu kan.
1: Gus Plus aja deh.
0: Gus Plus yang mana itu?
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang kembali gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah ready. Yuk monggo salam-salamnya.
1: Kalau bisa lagunya itu ya.
0: Insyaallah nanti ya. Insyaallah ya. Saya enggak janji.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Mbak Ida di kawasan Pare. Tadi ada Pak Munoto. Pak Munoto, ayo masuk lagi Pak Munoto. Ya, tadi sudah tak terima malah, tapi malah nggak diangkat gitu ya. Di reject. Ah, ini sudah ada Pak Munoto. Siapa dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kita Rindu dan Memori Lepas Lagu.
0: Bapakku Pak Munoto, Kota Kediri. Gimana, Lah, panas Pak. Deh, Pare lo abis hujan Pak tadi Pak.
2: Ini enggak, cuma kedengaran geluduknya aja di Pare.
0: Kedengaran geluduknya aja di Asya Allah.
2: Iya, memang kelihatannya timur yang gelap.
0: Iya benar Pak. Dari itu Pak, dari mana? Dari mana tuh? Dari Malang enggak salah.
2: Iya.
0: Oke, yuk lagunya Pak Murato.
2: Lagunya kalau ada nanti Butiran Cinta.
0: Butiran Cinta dari
2: Ebit
0: Jalan. Ebit GAD. Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
2: Salam-salamnya ada Lik Dul, ada Pak Agus, ada Pak Sukarti, ada Pak Tarsi, ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bopo Bani, Pak Siti Oko, Bu Sita, Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariono, Pak Yoto, Mbak Ugeng. Mudah-mudahan sehat Mbak Ugeng ya.
0: Amin.
2: Terus ada Bung Freddy.
0: Bung Freddy sekalian. Siap.
2: Ada Bu Eti. Pak Zainal Abidin. Bu Farida. Mbak Vina.
0: Mbak Vina.
2: Ada Kak Diona. Ada Pak Nasrun. Ada Pak Wiki. Dinda di Bogor. Pak Ahmad Irwan. Garut. Dan buat semua tanpa terkecuali Mas Gilang ya. Mas Gilang selalu pantau ini.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun. Buat Mas Haril. Pulang hati-hati.
0: Amin. Amin. Matur bahnuan Pak Munoto. Inggih.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Pak Munoto ada yang masuk jalur on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Galaksi.
0: Bapakku Pak Selamat, gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nada Aril.
0: Inggih.
3: Keluarga juga sehat.
0: Pangestu insyaallah.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Kalambret gimana Pak? Hujan kah?
3: Cuacanya mendung.
0: Mendung, masya Allah.
3: Cerah berawan.
0: Cerah berawan. Pare habis diguyur hujan tadi.
3: Oh ini ya, tapi sekejap hujannya habis nanti masih panas. Soalnya ada panasnya, ada mendungnya.
0: Oh gitu.
3: Maksudnya kalau musim kemarau, zaman kecil saya itu kalau sudah mangga mulai berbuah
0: bunga
3: itu mulai ada angin semilir.
0: Oh gitu.
3: Berdinding istilahnya.
0: Berdinding gitu ya. Oh berarti mangga sudah mulai berbunga di sana.
3: Kebetulan muka saya tuh manggal gadung sudah mulai
0: berbunga. Masya Allah, enak itu kayaknya. Siap.
3: Ya.
0: Yuk, lagunya apa nih Pak Slamet?
3: Ya, lagunya dari Lili Suryani.
0: Apa itu?
3: Tiga malam.
0: Salam-salamnya monggo.
3: Ya. Salamnya, terima kasih salamnya Pak Munoto tadi. Inge. Enaknya biar enggak lama-lama nunut semua
0: nunut
3: dari
0: semuanya.
3: Yang ini. Ya, Pak
0: siap.
3: Munoto, terima kasih salamnya.
0: Inge.
3: Dan salam dari Pak Slamet semua pendengar RRI yang on air dan hanya mendengarkan.
0: Inge.
3: Semua salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, leres.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat tanda hari.
0: Inge.
3: Dalam lindungan Allah subhanahu.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk Bapakku Pak Slamet.
3: Amin. Terima kasih.
0: Amin.
3: Selamat
0: Inge.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Pak Selamatnya di jalur on air 0543 1108. Ada Bu Siti Aisyah tadi ya. Ayo Bu Siti Aisyah, telepon lagi kalau mau masuk mah ya. Saya mah titik-titik doang ya. Ya Allah, Aril. Yuk monggo Bu Siti Aisyah, tadi masuk jalur seluler ya 0811 1354 1106.

Oke, sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung ya, ini saya coba bacakan dulu di jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaro, Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu ya. Dari Pak Mariono di Karangwaro, Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Rumah Kita dari Ahmad Albar. Salamnya tuh Bu Eti, ada Bu Sita, ada Pak Slamet, ada Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, ada Pak Agus juga ya. Ada Yang Purbo, Ledek-Lek Dul, Pak Sugianto juga. Dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda gitu katanya ya. Selamat bertugas, berikan kesehatan, bahagia, rezeki barokah, amin. Ya, ditunggu lagunya Pak Mariono, oke? Okay? Insya Allah saya putarkan.

Sudah ada masuk jalur on air, siapa lagi? Yuk, ada siapa kekerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Oke, baiklah ya. Kalau hanya untuk miss call saja ya, mendingan jangan deh ya. Kasihan ya pendengar yang lainnya gitu kan ya, yang mendengarkan gitu ya. Kalau mau masuk, monggo masuk gitu ya. Jadi pendengar yang baik langsung saja.

0: dalam menemani pendengar semua tentunya ya. Saya akan memberikan informasi ya, seputar dunia olahraga juga mungkin ya, sambil menemani ya. Nah, ini menjelang Piala Dunia ya. Nah, ada kabar dari Timnas Amerika yang membidik kejutan pada Piala Dunia di kandang sendiri ya. Jadi Timnas Amerika Serikat kembali tampil di ajang Piala Dunia FIFA World Cup ya 2026. Turnamen tersebut pun menjadi penampilan ke-12 mereka sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama dengan Kanada dan juga Meksiko pada edisi 2026. Sebelumnya mereka juga pernah menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Dunia 1994. Oke, sambil memberikan informasi, ada yang masuk lagi, ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu.
0: Halo, Bu Siti Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Siti sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih terus dingin, sejuk udara.
0: Halah. Kok yo boloan karo Eyang Purbo, gimana ini saya kok diserang? Sama aja. Di sini emang dingin, Bu Siti. Kan habis hujan.
1: Ya,
0: habis hujan.
1: Iya, ini enggak cerah, panas banget.
0: Kalau katanya Pak Monoto, Bu, panasnya ya matahari dirasakan bareng-bareng, panasnya hati rasakno dewe-dewe.
1: Ya,
0: yuk,
1: ajak sampai panas hati.
0: Nah, jangan sampai, dibawa sholat aja ya. Bener.
1: Iya.
0: Apa nih lagunya, Bu Siti Aisyah?
1: Kawan baru.
0: Kawan baru dari?
1: Jamal Mirdad.
0: Dari Jamal Mirdad. Oke, monggo yuk sawan. Salam-salamnya.
1: Salam buat Bu Farida.
0: Oke, di Palu sakit dong.
1: Pak Widi.
0: Di Tokyo.
1: Bu Rini Wates. Pak Sukardi Minggiran.
0: Minggiran.
1: Sekeluarga. Bung Freddy Merauke.
0: Merauke.
1: Sekeluarga sama ibu. Terus.
0: Ya.
1: Pak Agus. Kampung Dalem,
0: Kota Kediri.
1: Pak Slamet Kalambret.
0: Oke.
1: Sama saja yang lagi meratkan dimanapun Anda berada.
0: Siap.
1: Salamnya, salam sehat, hormat,
0: salam sehat
1: dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke.
1: Okay. Mas Aril.
0: Inggih.
1: Besok siaran mencara pagi enggak?
0: Kenapa, Bu? Saya kenapa lagi? Kan udah semangat ya, toh.
1: Aku ingin tanya. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Di belakang Bu Siti ada satu lagi, Pak Sukardi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Sebagi Rindu dan Memori
0: lewat lagu bapakku, Ayin. Pak Sukardi, gimana kabarnya? Sehat?
2: Ini puanas Minggiran, Mas Ari. Ya. Nggak hujan ya, Mas Ari?
0: Di Pari malah hujan, Pak.
2: Di sini belum ya, Mas Ari?
0: Kita dapat limpahan dari Malang, Pak. Alhamdulillah.
2: Ya, mungkin ya. Jadi tidak dingin.
0: Benar.
2: Panas ya, Minggiran
0: panas nggih. Minggiran panas nggih. Alhamdulillah.
2: Ya, Mas Anir.
0: Dalam
2: lagu mancara Indonesia. Ya?
0: Indonesia lawas.
2: Indonesia.
0: Tak boleh silpi, tak boleh silpi. Oh, kalau bapak sama ibu pasti silpi.
2: Iya, ibunya anak ini suweneng santai sama silpi ya, Mas.
0: Besok ya, aja, besok siang. Dalam
2: sopan.
0: Inggih, leras. Saya juga
2: sopan.
0: Bener, penampilannya juga sama. Pokoknya sama kayak Niken, Nas. Jadi saya lebih teras gitu kan. Lebih suka.
2: Iya. Dan lagi adatnya itu dipakai, adatnya pakaian itu loh.
0: Bener, bener sekali. Sebenarnya banyak, Pak, enggak cuma Silvi, Pak. Ada Prigel juga, Pak, dari ya, Kediri ya, gitu kan.
2: Tapi sementara ini memang yang mencoret hanya Silvi.
0: Rezekinya Silvi kayaknya nih. Lagi naik. Benar.
2: Iya, benar. Ini orang tolong aku ini memang rezekinya banyak ini.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi aku senang kalau duet, Mas Aril. Kalau DWA-an itu kurang bagus.
0: Kalau pas duet berarti bapak sama ibu suka ya?
2: Iya.
0: Oke. Yuk, apa ya, nih?
2: Dalam. Ini nanti dari Brori ya.
0: Bruri. Apa judulnya?
2: Dari Brori Persolima yang judulnya tidak selamanya diam itu emas.
0: Tidak selamanya.
2: Tak selamanya diam itu emas.
0: Oke, tak selamanya sudah ready. Salamnya monggo.
2: Ya, salamnya tadi ada Bu Sita Isah ya, selamat.
0: Bu Sita Isah.
2: Malam, Bu.
0: Leres.
2: Hujan enggak di sana, Bu?
0: Sita Isah enggak katanya di Kandat.
2: Oh, sama berarti
0: sama
2: minggiran. Ya,
0: sama.
2: Hujan ini cuma pare ini.
0: Begitu.
2: Juga di Tulungagung ada Pak Mariono, Pak Karyanto, enggak juga ada Pak Slamet yang Purba. Terus Mas Ardiansyah juga Bu Pipit ya. Terus lagi di Kediri ada Lik Tul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Pak Sujianto. Di Pare ketemu Bu Sita, Bu Sita ya. Juga Mbak Niar, Yang Rahmat, Pak Tarji, Pak Ucok, Mbak Popo Bani ini. Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Vina, Pak Jainal. Terus Bu Putri sama Mas Freddy. Terus di Tokyo ada Mas Widi. Terus enggak dan juga Mas Ramadan, terus Mas Irwan, Teh Dinda. Di Kertosono ada Mas Arif.
0: Mas Arif.
2: Mas Gilang ya, walaupun enggak mendengarkan. Walaupun enggak muncul kadang mendengarkan lah Mas Gilang.
0: Benar. Ya, siap percaya sama beliau.
2: Iya. Untuk semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mendengarkan terutama masyarakat yang ada di pinggiran sekitarnya ini juga sering mendengarkan ini lagu-lagu dari RRI, Mas.
0: Oke,
2: baik. Sekarang ini sangat bersih sekali ini Mas Haril ya. Suaranya mening. Untuk Mas Haril, doa terbaik Mas Haril keluarga.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin, siap.
2: Dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu,
0: salam sehat. Siap.
2: Yang penting satu Mas Haril.
0: Jangan lupa.
2: Jadi, jangan lupa
0: bahagia.
2: Makasih Mas Malam.
0: Oke, ada Mas Putra Tutu, Mas Putra, ayo masuk lagi Mas Putra. Nih baru aja ya di mau diterima ya. Nah, ini dia nih, ada Besti nih, Besti. Halo, selamat malam Besti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Besti.
3: Rindu, rindu, rindu, membelir lewat
0: lagu. Lewat lagu, Besti, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat terwaras.
0: Sehat terwaras, nih kenapa nih kok suaranya berbeda kayak kebiasanya nih? Ngantuk apa piye iki? Hah? Ondai. Nah, ini baru sama.
3: Kapan Persebaya lawan Persik Kediri?
0: Sabtu ya? Sabtu besok ya?
3: Sabtu besok kelihatannya iya.
0: Hah?
3: Kelihatannya.
0: Saya tak cari dulu. Monggo di salam-salam dulu aja yuk. Mau requestnya apa? Requestnya apa?
3: Aku requestnya kalau ada satu untuk selamanya Panco atau enggak?
0: Panco satu?
3: Satu untuk selamanya.
0: Untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Satu enggak ada.
3: Kalau enggak ada aku percaya aja.
0: Hah?
3: Dari Panco. Aku percaya. Percaya dari Panca.
0: Dari Panca Ponang. Oke, ada. Yuk.
3: Ya, itu. Terima kasih semua.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Putra Tutu ya, sudah merapat juga di jalur seluler. Ya, 08113441116. Oke, sudah ada yang masuk. Ada Bu Siti Aisyah, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang lagi rindu?
4: Ruang memori lewat
0: lagu. Lewat lagu, ada Bu Rini di Wates, gimana kabarnya Bu Rini?
4: Alhamdulillah luar biasa Mas Harir.
0: Alhamdulillah sehat, barokallah.
4: Mas Harir sehat.
0: Pangestu insyaallah sehat semuanya, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Inggih, lagunya apa nih Bu Rini?
4: Mana dari Ruth? Dari Sahana Ruth
0: ya. Ute. Ruth Sahana ya. Judulnya?
4: Judulnya Ingin Ku Miliki.
0: Ingin Ku Miliki gitu ya, Bu ya.
4: Gitu iya.
0: Salam-salamnya monggo, Bu.
4: Selamat tadi ada Bu Pak Sukarji. Ada Bu Siti Aisyah.
0: Oke.
4: Ada Pak Slamet. ada Popo Bani, Pak Agus, ada Mbak Dinda, Bu Eti, Mas Putra Tutung, ada Bu Ferdi, ada Bu Farida, ada Bu Yuli, dan semua saja Mas Arya.
0: Semuanya
4: ya.
0: Aja. Oke deh. Siap.
4: Mas Arya, makasih banget.
0: Oke. Terima kasih.
4: Selalu.
0: Amin.
4: Sehat Mas Arya.
0: Siap.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar ya, kita dengarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya ya, nih yang mau masuk lagi ya. Oke, ada yang purba nanti emang yang purba ya. Saya bacakan di segmen kedua yang purba ya. Kita butuhkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rat Lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya, request dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali ya, jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811 3541110.

0: Sudah ada masuk di jalur telepon WhatsApp, ada dari Pak Tarji di Centong. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Siap, Pak Tarji, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya dingin, Mas Ari.
0: Dingin, ge. Siap, sama di Pari juga dingin juga. Benar.
1: Alhamdulillah tapi ini lapangannya sudah pindah jualannya.
0: Oh, udah pindah.
1: Pindah ke barat. Sudah tadi malam.
0: Oh, gitu.
1: Sudah syukuran. Terus hari ini sudah bisa ditempati.
0: Sudah bisa ditempati nggih, alhamdulillah. Jadi lebih nyaman lagi ya, Pak Tarji nggih.
1: Iya, meskipun hujan tapi ya tambah nyaman sekarang karena papingnya sudah.
0: Benar, jadi enggak. Kalau dulu kan becek-becek ya Pak Tarji, leres nggih?
1: Iya, karena hujan ya becek.
0: Becek banget gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah enggak ya. Iya. Alhamdulillah, siap.
1: Mulai hari ini tadi sudah jualan di
0: Alhamdulillah.
1: Yuk. Tambah luas tempatnya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Benar.
1: Ya.
0: Yuk, lagunya apa nih Pak Tarji?
1: Malioboro aja.
0: Malioboro. Oke. Okay. Dari Dulsumbang ya? Dulsumbang. Oke, okay. Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salamnya buat yang ada di itu di Jepang.
0: Benar. Ada Pak
1: juga Pak Widi.
0: Heeh.
1: Ya, Pak Widi juga. Pak Bani.
0: Oke, Pak Bani.
1: Bung Freddy.
0: Leres.
1: Kang Maman.
0: Kang Maman.
1: Selalu juga demikian. Selalu bahagia.
0: Oke.
1: Selalu tetap gemoy, tetap sehat semangat, berkah barokah rezekinya.
0: Amin. Amin ya Allah. Matur nuwun nggih. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Pak Tarji ada masuk jalur on air. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori
2: lewat lagu.
0: Bung Freddy.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy, gimana kabarnya ini?
2: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Saya juga bagus. Emang tadi pagi sempat mendung sebentar.
0: Oke.
2: Disangkanya bakal hujan, ternyata enggak hujan.
0: Enggak hujan ya, alhamdulillah, enggak apa-apa.
2: Nah, kami sehat.
0: Pangestu, insyaallah. Bung Freddy juga keluarga juga sehat semua nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap lagunya?
2: Hari ini saya mau dengar lagu, mau request lagu slow rock dari.
0: Slow rock.
2: Dari Inka Christie.
0: Inka Christie, apa judulnya?
2: Judulnya Nyanyian Suara Hati.
0: Nyanyian Suara Hati. Ini wah, gitu kan?
2: Iya.
0: Oke, salam Inka Christie sudah ready. Okay. Salam-salamnya monggo.
2: Ya, Pak Tarji barusan ya, juga Pak Sutarji.
0: Nggih.
2: Pak Slamet, Pak Agus, Pak Pujianto, ada Eyang Purba.
0: Oke.
2: Okay. Rahmat juga.
0: Oke.
2: Okay. Allah Mas Gilang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini Mas Gilang ini sparring partnernya Mas Ariel ini kan juga mau musim ini RRI dapat kehormatan.
0: Bener.
2: Untuk menyiarkan ini. Nah,
0: benar sama TVRI gitu kan.
2: Iya. Jadi ditunggu ulasannya Mas Gilang.
0: Siap, ditunggu Mas Gilang nih.
2: Oke, okay. Ada Pak Uco, Pak Yoyo juga.
0: Oke. Okay.
2: Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda. Ada Onti Diona di Kupang sana ya, Caca Ayu Manise yang ada di Matohi, Bang Le juga yang
0: di Kalimantan
2: Utara. Kemudian ibu-ibu ya, Ibu Pipit,
0: Bu Pipit lama, benar.
2: Ya, Bu Rahayu, Bu Eti, Bu Rini, Bu Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah.
2: Ada Bunda Elizabeth.
0: Bunda Elizabeth,
2: leres. Mami, Mbak Nawang, Mbak Iin, mana suaranya ini?
0: Oke.
2: Okay. Ya, dan juga ada Mas Arif dengan
0: Mas Arif dengan Jok Leres.
2: Iya, Mas Farid yang di Batu Malang.
0: Benar, ya. Benar.
2: Ada Pak Mariono.
0: Pak di Mariono Tulungagung. Di Tulungagung, ya, Leres.
2: Banyak pendengar kita dari Tulungagung.
0: Benar, gitu. Leres.
2: Iya. Oke, okay, untuk semuanya saja okay. Ya, tanpa
0: siap.
2: Kecuali.
0: Baik.
2: Pokoknya pendengar setia RRI yang selalu ada di udara ya.
0: Amin.
2: Bersama
0: Mas
2: Aril. Oh iya, saya perlu sebutkan juga itu.
0: Apa
2: Pak
0: itu?
2: Munoto.
0: Pak Munoto, Leres. Iyo,
2: Pak Munoto suaranya menggelegar gitu. Tenang saya dengar kalau Pak Munoto.
0: Benar.
2: Ada Popo Bani juga.
0: Popo Bani ya. Juga, okay. Siap.
2: Oke, okay, untuk semuanya tanpa
0: Inge.
2: Kecuali semoga semuanya sehat. Mas Aril, terima kasih.
0: Siap.
2: Dan hati-hati ya, Mas Aril.
0: Matur Mbah Nuun, siap.
2: Ya,
0: salam untuk keluarga di rumah.
2: Mas Aril bersama
0: amin.
2: Keluarga.
0: Insyaallah.
2: Terima kasih.
0: Inge.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar ya, kembali lagi masih penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi requestan dari pendengar semua. Monggo silakan yang mau masuk kembali ya, jalur on air 0354311108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811354111. Di jalur pesan singkat sudah ada yang masuk ya dari tadi ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Selamat malam Mas Arir dari Eyang Purba gitu, mau request lagunya Memori Pantai Biru. Salam untuk semuanya aja, selamat malam ya untuk Mas Arirnya, terima kasih. Sama-sama Eyang Purba, ditunggu lagunya, insya Allah kita putarkan. Sudah ada yang masuk di jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori.
0: Lewat lagu. Lewat. Lewat lagu. Siap Mbak Dewi. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, bangga sehat.
0: Bangga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Dengan bagaimana?
0: Pangestuno.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan terus sehat, semangat.
0: Oke deh, siap.
1: Banyak
0: istri
1: yang
0: amin, baru kaya. Amin, Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi, lagunya apa nih Mbak Dewi?
1: Lagunya aku tak minta.
0: Apa ya?
1: Apa sama?
0: Apa no?
1: Isabella.
0: Isabella. Oh, Isabella dari Emisert. Oke, boleh deh kalau kayak gitu buat Mbak Dewi. Monggo salam-salamnya ya. Monggo yuk.
1: Salam ya.
0: Inggih.
1: Salam buat yang berbakti.
0: Inggih.
1: Mama.
0: Siap.
1: Baukang.
0: Baukang.
1: Bunda Eti.
0: Bunda Eti.
1: Siapa lagi ya? Aku berkenal ya, Mas.
0: Ini okay.
1: Pokoknya yang udah naik-naik tadi semua.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam,
0: Inggi.
1: Mas Dengar.
0: Inggi.
1: Aku lupa namanya.
0: Mas Aril. Mas Aril.
1: Iya, Mas Aril.
0: Oke, peh.
1: Inggi.
0: Gak apa-apa. Siap. Inggi.
1: Mas Aril.
0: Inggi, Mbak Dewi.
1: Iya, lagunya tak tunggu ya.
0: Ditunggu mawon, inggih, siap.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, sudah ada yang masuk di telepon seluler. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, berbagi rindu, memori lihat lagu.
0: Pak Nasrun, waalaikumsalam. Pak Nasrun, gimana kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Nasrun.
2: Baik selalu.
0: Barokallah. Kondisi cuaca gimana, Pak Nasrun di sana, Pak Nasrun?
2: Cuaca di sini lain.
0: Hah? Gimana?
2: Lagi galau.
0: Cuacanya lagi galau, oh mendung.
2: Namanya cuaca kan alam, tidak menentu.
0: Benar. Enggak apa-apa, dinikmati aja. Lagunya apa nih Pak Nasrun?
2: Lagu apa nih Bang? Lagu nostalgia apa nih?
0: Lagu Indonesia Lawas Indonesia.
2: Oh iya, lagu Iwan Fals.
0: Iwan Fals, apa judulnya?
2: Iya, Ku Menanti Seorang Kekasih.
0: Ku Menanti Seorang Kekasih, sudah ready. Monggo salam-salamnya yuk.
2: Pertama-tama Bang lagi nyara sama tugas.
0: Oke.
2: Semua kurunya.
0: Inge.
2: Malam selalu.
0: Siap. Inge.
2: Ya sebab tali serang kompak semuanya lah. Kecuali salam menyebabkan hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun. Di belakang Pak Nasrun sudah ada Suster Yuli, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Assalamualaikum, salam Mas Aril, siap. Mau request lagunya apa nih? Engkau segalanya bagiku katanya. Dari Dian Pisesa, siap. Salamnya untuk Mak Mi ya, Mak Mi, semangat selalu Mak Mi ya, Mak Mi ya, lagi dengerin juga Mak Mi nih ya. Aduh kangen, ada biasanya salam ada almarhumah gitu ya, Bunda Elizabeth gitu. Alhamdulillah. Insya Allah doa terbaik untuk Bunda Elizabeth ya. Amin, amin, amin. Pokok surga di sana, amin. Mak Mi sama Suster Yuli sehat-sehat selalu, semangat ya. Ada Bunda Sita, ada Bung Freddy, lalu ada Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Setioko, Pak Uco, Mbak Nini Aryani, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, dan semuanya aja fans RRI. Salam sehat selalu untuk Mas Arina, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama, Suster Yuli. Suster Yuli, insya Allah ditunggu lagunya, geh. Di belakang Suster Yuli ada lagi yang masuknya dari Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu meminta lagunya ingin kembali dari Emil Johan. Salamnya untuk Lek Dul, Pak Sukardi, Pak Selamat, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Siti Aisyah, Bu Rini dan penggemar lainnya dimanapun berada. Untuk Mas Arin, untuk penyiarnya gitu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Ditunggu lagunya Pak Sujianto, nggih. Yuk saya adekan lagi ya, requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu.

0: Oke, kembali lagi di menjajan ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu. Oke, ya ini yang terakhir gitu ya. Saya coba putarkan ini lagunya karena masih banyak, ada 3 gitu yang belum keputar ya. Ini ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Teteng, gimana kabar?
1: Ariel kemana aja?
0: Kemana aja ya? Saya ada mah.
1: Berapa kali Teteng mampir? Buka, iya berapa kali maksudnya?
0: Oh gitu.
1: Ketemu sama.
0: Ini. Ya emang kan Teh kan ganti-gantian atuh.
1: Ini. Kan ketemu banget.
0: Heeh, bener. Aing mah belakang-belakang mah aing mah.
1: Pikir Ari lagi ini cuti gitu.
0: Enggak. Ada cuma gantian aja.
1: Oh iya,
0: enggak apa-apa. Teh. Siap. Oh, Teh sehat ada, ya.
1: Iya, sehat alhamdulillah. Tapi enggak, beberapa hari kemarin itu agak kurang sehat. Sekarang tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Siap deh kalau kayak gitu. Yuk, Sumangga atuh. Lagunya apa ini? Indonesia Lawas.
1: Oh, Indonesia.
0: Indonesia Lawas.
1: Oh iya, kemarin waktu sama Bung
0: Willy
1: ini.
0: Heeh, manca ya.
1: Indonesia Lawas.
0: Heeh.
1: Punya koleksinya Hari Mukti nggak?
0: Hari Mukti yang mana?
1: Yang ada apa?
0: Ah, yang ada yang hanya ada. Satu yang kata ada. Hujan ya, rindu ada ya, kamu.
1: Udah, yang mana? Udah itu aja.
0: Yang mana? Hanya satu kata. Oke.
1: Ya, hanya satu
0: kata. Sudah ready. Ariel, ya. Siap.
1: Hanya satu kata buat Ariel. Terima kasih.
0: Hatur nuhun. Siap. Allahu akbar.
1: Sudah doa terbaik dari Tete buat
0: siap.
1: Ariel
0: siap,
1: dengan
0: Tete.
1: Tim yang bertugas malam ini. Nanti Inge. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Matur bah nuhun.
1: Teteh mau jumpanya selamat malamnya untuk yang Rahmat.
0: Yang Rahmat.
1: Yang Kurma.
0: Heeh.
1: Pak Samad, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, terus Kang Maman, Ahmad Irwan, ke Timur Indonesia, ada Bu Freddy, di ke tengah Indonesia ada Deona, di Kupang.
0: Oke, benar.
1: Udah kalau gitu dari Bogor cukup dulu.
0: Oke deh. Lah kenapa jadi kayak gitu?
1: Mau ngomong yang agak-agak slowly gitu nggak bisa.
0: Nggak bisa. Kalau sama saya mah nggak bisa tuh Tehnya. Harus yang histeris mah kalau sama saya mah.
1: Bener kalau begitu hari dilanjut thank you.
0: Aduh nuhun, bye bye. Oke baik pendengar ya. Dengan demikian tuntutan sudah kebersamaan kita dalam janjian ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori red lagu. Terima kasih atas atensi yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ada Mbak Ida, Mbak Munoto, Pak Selamat, Pak Mariono, ada Bu Siti Aisyah, ada Pak Sukarji, Mas Putra, ada Bu Rini, Pak Tarji, Bung Freddy, Eyang Purba, Mbak Dewi, ada Pak Nasrun, ada Suster Yuli, Pak Sujianto, ada Teh Dinda di Bogor ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi ya, tempat tahun 2023 kita bergeser dan menjalin harmoni malam ya dengan kumpulan musik ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 24 dilanjutkan renungan malam juga tuntut siaran ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini." Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah, Ussalam.

Baik, mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2020. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi peringkat Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 CSK.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda mendengar di pagi hari ini. Masih standby bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Pagi hari ini mengawali jumpa kita dalam Kediri Pagi, Mutiara Pagi, edisi Rabu 20 Mei 2026. Kita akan mengulas berkaitan dengan jangan menyakiti. Nah, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Ta'lim Nur Arafah Kota Kediri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mansur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin Allahumma amin. Tema kita pagi ini jangan menyakiti. Monggo disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar kita mukadimahnya, pengantarnya, nanti di sesi kedua kita baru tanya jawab. Silakan Ustaz.
1: Oke, siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini di tanggal 3 Dzulhijjah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya, diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan banyak-banyak kebaikan yang telah kita lakukan dan banyak kebaikan yang kita terima. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terbantahkan, maka seharusnya wajib kita untuk selalu berterima kasih, bersyukur kepada Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita menjadi hamba Allah yang selalu berhati-hati, menjadi hamba Allah yang sekiranya tidak menyakiti, baik menyakiti diri sendiri, orang lain, bahkan sekitar kita, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, baik itu peliharaan maupun yang lainnya. Oleh karena itu, di pagi hari ini tema yang saya angkat dengan judul jangan menyakiti ini bermakna global, bukan hanya sekedar menyakiti sesama manusia, juga menyakiti diri sendiri, tapi juga menyakiti sesuatu, berbuat sesuatu yang menyakiti sekitar kita. Yang jelas dasar awal manusia diciptakan itu sudah diprediksi atau sudah menjadi sifat dasar manusia untuk pertama berbuat kerusakan, yang kedua gampang menyakiti. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita kepada malaikat, ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini satu pemimpin, satu yang dapat memanage dan mengelola bumi ini, menguasai bumi ini. Kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan satu makhluk yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Ini sudah kejadian awal sebenarnya, bukan sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah diprediksi bahwa memang manusia punya sifat-sifat dasar sebagai merusak atau gampang menyakiti. Karena di sini secara khusus disebutkan wayas fikun dimak, suka menumpahkan darah. Maka dari sini banyak hal dalam menyakiti itu, bahkan menyakiti diri sendiri itu yang jelas gak boleh. Bahkan menyakiti dalam rangka atau demi kebaikan pun juga gak boleh. Yang jelas yang pertama, dasar yang kedua yang jadi landasan bahwa manusia itu ya gak boleh merusak, wala turku baidik wala tahluka, jangan kau kenakan tanganmu untuk berbuat kerusakan. Nah, hal ini yang jelas yang pertama, kerusakan atau kita jangan sampai menyakiti diri kita sendiri dalam hal apapun. Karena kalau menyakiti otomatis merugikan diri sendiri. Apa yang dapat menyakiti kita? Banyak hal, termasuk dalam hal ibadah kita bisa menyakiti kita. Bahkan ketika ibadah itu dilakukan, bahkan bisa jadi dosa. Suatu saat ada seorang sahabat gagah, intinya sahabat ini ganteng, gagah, sowan kepada Rasul, di ziarah atau bertamu pada Rasul, sowan, kemudian sempat dapat pejangan dari Rasul, kemudian pulang. Pulang mungkin pejangan yang diterima menyentuh sehingga dia ingin mengamalkannya. Setahun berikutnya balik, namanya Al-Bahili ini, apa, dari suku Al-Bahili. Setahun berikutnya balik, ketika balik Rasulullah pangling, sehingga sempat sahabat ini bertanya atau menyampaikan satu, mata'rifuni ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenal saya? Rasulullah menjawab, man anta, siapa kamu? Jawabannya, saya dulu pernah kesini. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maghayyarakah, apa yang menyebabkan kamu berubah seperti itu? Dulu kamu gagah, ganteng, sekarang menjadi kurus, kering seperti itu, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Jawabannya, ma'akultu kulayamin illa lailan, saya hanya makan di malam hari, siangnya saya lalu berpuasa. Langsung Rasulullah menegur, adzabta nafsaka, engkau menyiksa dirimu sendiri. Orang ini inginnya berbuat baik, inginnya berpuasa, sehingga sampai ingin beribadah kepada Allah. Dalam puasanya terus-menerus dia berpuasa, enggak pernah berhenti satu hari satu. Sehingga dalam waktu satu tahun keadaannya berubah seperti itu. Rasulullah malah menegur, engkau menyiksa dirimu. Kemudian di sini menjadi dasar, menjadi dasar untuk kita disunahkan berpuasa di bulan-bulan mulia, ya termasuk di sini berpuasa di bulan Dzulhijjah. Di asal ini saat bulan Dzulhijjah. Ini artinya bahwa kita dalam melakukan ibadah pun jangan sampai menyakiti. Contoh lagi, ketika kita ngantuk berat karena habis kerja atau mungkin bepergian jauh, kemudian waktunya sholat, kita sholat, dan saat itu saat kita mau sholat itu sudah nggak bisa ditahan, kantuk, mata nggak bisa melek. Maka di sini makruh melanjutkan sholat, sehingga lebih baik tidur dulu sebentar, nanti minta di, pokoknya ada mengurangi apa, mengurangi ngantuk, sehingga tujuannya ketika kita sholat tidak sampai gambiang kemana-mana, ketika kita sholat bisa fokus. Kenapa? Karena kalau sambil ngantuk dipaksakan menyiksa diri. Ya intinya sama dengan kalau orang nyupir biasanya di tol itu, kalau udah ngantuk itu peringatan apa, ada peringatan di jalan-jalan itu, kalau ngantuk sebaiknya berhenti. Kenapa? Karena mikroslip sebutannya, mikroslip. Ngantuk dikit dipaksakan, kemudian ini kan bahaya, bisa membahayakan diri sendiri. Sama sebenarnya ketika sholat sama di situ, kok ngantuk pol, itu jangan dipaksakan, tidur sebentar, sekiranya sudah dapat mengurangi, bahasanya mikro sleep kalau di kendaraan, di perjalanan di tol itu, maka paling tidak bisa sholat bisa dengan lebih tenang ketika nggak ngantuk. Ini penerapan di diri sendiri, sehingga dalam diri sendiri itu kita, segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya diri sendiri itu, kalau itu berat menjadi haram. Makanya wala tuqtulu anfusakum, jangan kau membunuh dirimu sendiri. Bunuh diri karena itu sesuatu yang berat, menyakiti diri sendiri sampai memati, haram, dosa besar. Ini masih diri sendiri. Ketika itu menyakiti diri sendiri yang sifatnya agak ringan, atau efeknya agak selain ringan juga karena berjalan nggak langsung berefek buruk, menjadi makruh. Contoh ya merokok. Jadi merokok itu sebenarnya kan merusak diri sendiri, krusinya. Apalagi yang bersifat merusaknya lebih besar. Maka di situ manusia bagi pandai-pandai menjaga diri agar jangan sampai melakukan kerusakan, menyakiti diri sendiri. Apalagi menyakiti orang lain. Baik itu menyakiti fisiknya, apalagi menyakiti hatinya. Ini benar-benar Islam mengajarkan itu, jangan sampai berbuat yang demikian. Diingatkan kalau di dalam Al-Quran ya, sampai saking bahayanya itu, salah satu dosa besar kan yang pertama akbarul kabair firman sabda Rasul, dosa-dosa besar yang pertama adalah al-isyrak billah yaitu menyekutukan Allah, itu dosa besar yang pertama. Yang kedua qatlun nafsi bin nafsi, membunuh diri sendiri, membunuh orang lain. Yang ketiga zina, karena memang merusak. Yang keempat syarbul khomri, yaitu minuman keras, karena juga merusak diri sendiri. Jadi dibilang dari akbarul kabair atau dosa-dosa besar ini, satu karena urusannya dengan akidah, yang lainnya karena bersifat merusak, daya rusaknya besar. Jadi sehingga langsung menjadi dosa besar karena daya rusak dalam merusak diri sendiri itu besar, atau merusak orang lain dengan membunuh. Contoh lain disebutkan dalam Al-Quran, mangkotalah nafsan bighairi nafsin aw fasidan bil adfa ka'anna ma qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang tanpa dasar, membunuh dengan sengaja dan ini sebenarnya menyakitilah tanpa dasar apapun, fa ka'anna ma qatala aw fasidan bil adfa, berbuat kerusakan di bumi, diingatkan fa ka'anna ma qatala an-nasa jami'a, sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu orang diingatkan sampai oleh Allah dianggap sama dengan membunuh seluruh manusia, karena pas saking besarnya dosanya. jangan sampai menyakiti. Ini menyakiti secara fisik. Begitu pula menyakiti hati. Salah satu dosa besar pula dengan menyakiti hati gimana? Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair, salah satu dari dosa-dosa besar selain ala isyrak billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Di sini apa? Menyakiti hati orang tua, dosa besar. Yang artinya menyakiti di sini global, menyakiti fisik maupun yang non fisik. Non fisik bisa lebih parah. Karena apa? Sakit, luka sedikit diberi obat luka, obat dalam dan obat luar, paling satu hari pagi luka, sore sudah sembuh. Tapi sakit hati sembuhnya bisa bertahun-tahun. Maka di sini di sabda Rasul yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sampai menyakiti tetangga, menyakiti fisik maupun non fisik otomatis. Jadi kalau membuat sakit hati itu ya makanya apa bagian dari dosa atau sesuatu yang membahayakan diri manusia sendiri, merusak, apalagi memang menyakiti orang lain juga bisa membuat sakit hati diri sendiri. Contoh lain dalam menyakiti, ini contoh, padahal ini Rasulullah menyatakan halal tapi makruh, meskipun tidak meskipun bisa dasarnya hukumnya bisa menjadi lebih dari itu, bisa menjadi haram. Contoh apa? Cerai. Suami istri cerai. Menyakiti, meskipun tetap menyakiti hati, karena ada korban. Makanya di situ dia tetap Al-Qur'an menyarankan wa asyiruna bil ma'ruf atau khairukum khairukum ahlihi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik bagaimana kamu bergaul dengan keluargamu. Bergaulilah keluargamu dengan baik. Kenapa? Karena sabda Rasul, abghadul halal indallah at-talaq. Paling dibenci oleh Allah, tapi halal. Enggak, maksudnya di sini halalnya halal pertama akhirnya menjadi makruh, sampai juga bisa jadi haram karena dalam yaitu apa? Perceraian. Karena apa? Pasti dalam perceraian, meskipun enggak ada perceraian suka sama suka, enggak ada, meskipun akhirnya cerai, pertama jelas karena ada konflik. Konflik ini jelas ada sesuatu yang menyakitkan. Kemudian akhirnya wes kita berpisah baik-baik aja misalnya, tetap namanya itu menyakitkan. Ini di sisi kemanusiaannya. Jadi di sisi kemanusiaannya betul. Kemudian dalam yang jelas ada firman Allah lagi, ke bumi, ke sekitar kita juga enggak boleh menyakiti, merusak bumi, baik itu otomatis merusak bumi secara langsung kemudian akhirnya sampai terjadi banjir maupun tidak langsung, ini juga semua dilarang. Wala tusitu fil ardi ba'da islahiha, jangan engkau merusak di bumi ini sampai setelah engkau memperbaikinya. Memperbaiki bumi tapi jangan sampai berakibat buruk, jadi kerusakan yang menjadikan misalnya sekarang ini global warming maupun kerusakan-kerusakan lainnya. Contoh kecil, hewan kurban. Tujuan kita beribadah dengan hewan kurban, kemudian hewan itu juga kita konsumsi nantinya. Nah, salah satu perintah Rasul dalam menyembelih kurban, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Wa idza dabtum, jika engkau menyembelih, fa'asinu dibhatah, maka indahkanlah nyembelihmu. Maksudnya ketika, karena kita harus mengkonsumsi ya, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi makanan seperti daging tadi, seperti hewan, tetap bagian dari yang kita konsumsi, dan itu baik, memang secara siklus, secara siklus rantai makanan itu bagian dari makanan kita, dan itu hak untuk kita makan, sama dengan harimau memakan kijang dan lain-lain, itu sudah hak-hak kita. Namun dalam untuk memperoleh makanan itu, ambil cara yang sekiranya tidak menyakiti. Kalau engkau mau menyembelih, jadi makanya proses dalam konsumsian dalam Islam itu, khususnya penyembelihan terhadap hewan, jangan sampai membuat mereka sakitnya itu merasakan sakit. Seandainya itu disembelih merasakan sakit berat. Maka di sini fa'asilu dibhatah, perbaikilah atau indahkanlah dalam kau menyembelih. Dengan apa? Dengan pisau atau golok yang sangat tajam, sehingga ketika menyembelih, set satu kali sembelih sudah cepat dia mati. Makanya leher yang disembelih, jangan sampai membuat kakinya patah dulu, biar enggak merasakan sakit apapun. Langsung satu kali sembelih, darah mengalir keluar, cepat hilang rasa sakitnya, sehingga di situ biasanya apa efeknya. Kalau ini penyembelihan kurban, kalau yang penyembelihnya pinter, kemudian darah mengalir cepat dan matinya hewan kurban itu cepat, yang jelas efeknya adalah dagingnya tidak gampang amis. Ini salah satunya, itu efek di konsumsi makanan. Tapi intinya apa yang disampaikan Rasulullah, jangan sampai menyiksa hewan meskipun dalam rangka baik. Begitu pula di hadis yang lain, kita benci tikus, boleh membunuh tikus, tapi gak boleh menyiksa. Jadi menyakiti dalam segala hal, yang kalau kenapa boleh membunuh tikus, karena membahayakan. Membunuh tikus itu boleh karena membahayakan makanan kita makannya, jadi mengandung penyakit ini. Tapi membunuhnya yang humanis atau apa ya peri kehewanan, bahasanya peri kehewanan, artinya membunuhnya jangan sampai ada kan membunuh disiksa dengan api, disiksa dengan dijebakan, kemudian dimasukkan ke air, kemudian nggak boleh. Kalau harus dibunuh, langsung bunuh saja. Nah itu Islam dalam mengajarkan benar-benar memperhatikan keadaan di sekitar, bagaimana menjaga sekitar itu kalau dengan baik. Yang kedua, seandainya itu terpaksa memang harus di kalau tadi makanan, kalau tadi hewan kita sembelih dengan baik, kalau itu hewan yang merusak kita boleh, tapi boleh membunuh, boleh menghabiskan, tapi dengan cara yang paling baik. Begitu pula dengan manusia lain, kita jangan sampai menyakiti. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini paling tidak mengingatkan pada diri saya sendiri bagaimana kita berbuat, khususnya berbuat pada diri sendiri maupun dengan lingkungan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya ya, permulaan berkaitan dengan tema kita, jangan menyakiti, Ustadz Mansur. Mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya, Ustadz ya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua untuk tanya jawab. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan ya bisa bergabung juga bersama dengan kami pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Tema kita adalah jangan menyakiti.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Di ujung telepon kita masih bersama dengan Ustadz Mansyur ST MT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Ustadz Mansyur masih standby Ustadz ya?
1: Siap.
0: Baik, tema kita adalah Jangan Menyakiti. Untuk Anda pendengar silakan ya bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mansyur bahwa ternyata jangan menyakiti ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, tamanya bagi umat muslim begitu ya Ustadz ya. Dan ini juga hukumnya bisa berubah ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya kita ingin menyakiti hewan, tadi ada yang disebutkan ini bisa menjadi makruh begitu ya Ustadz ya. Nah, perubahan-perubahan hukum-hukum ini memang apa ya, dalam artian harus kita perhatikan atau bagaimana Ustadz? Karena kan ini nanti bisa mengarah kepada kita sebagai manusia di hadapan Allah begitu.
1: Ya, ini contoh-contoh ya. Hukum dasar perceraian, talak sebagai dalam rumah tangga itu makruh. Karena apa? Kata ada unsur menyakiti. Jika bisa menjadi haram jika menyakitinya lebih berat. Gimana contohnya? Memang berniat menyakiti istri dengan mencerai, kemudian menceraikannya, misalnya salah satu contoh perceraian yang diharamkan itu menjatuhkan talak yang diharamkan saat istri hamil, saat istri hamil, saat istri men, itu juga diharamkan karena menambah masa iddah jika istri sedang menstruasi, apalagi sedang hamil. Hamil berarti iddahnya menunggu sampai selesai. Akhirnya apa, perubahan dari sekedar makruh menjadi haram. Begitu pula menyembelih untuk hewan kurban sunnah. Tapi kalau cara menyembelihnya itu sampai misalnya pisaunya agak tumpul, jadi sunnah, asalnya dapat pahala. Misalnya ada agak tumpul atau ini, kemudian sehingga menyembelihnya apa bahasanya, ngengeknya itu karena saking tumpulnya sehingga membuat hewan benar-benar kesakitan, akhirnya menjadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Itu karena membuat hewan sakit, padahal tujuannya adalah ibadah untuk disembelih untuk hewan kurban maupun akikah dan semacamnya.
0: Baik. Jadi bisa terhitung menjadi dosa besar ya Ustadz ya.
1: Iya, bisa. Iya. Contoh lagi ini dalam perang ya, dalam perang. Islam itu mengajarkan. Jadi kalau Islam itu kan enggak boleh mencari masalah.
0: Iya.
1: Jika harus berhadapan dengan orang yang melakukan seperti itu, contohnya dalam perang atau misalnya kita dalam mempertahankan misalnya kena rampok ya, dalam pertahankan diri, mempertahankan nyawa kita maupun lain-lainnya, mempertahankan harta, kita pintar bertarung misalnya. Ketika bertarung menang, maka sudah, seandainya harus terpaksa membunuh, bunuh dengan cara terbaik. Sehingga dari di Al-Qur'an diingatkan khususnya dalam perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum wala taqtadu. Perangilah orang yang memang merangi kamu. Islam itu mengajarkan enggak boleh mencari masalah, tapi kalau ada masalah siap harus menghadapi. Namun setelah kamu perang, kamu menang, wala taqtadu, jangan kau berbuat berlebihan. Maksudnya apa? Masih disiksa, jadi sebelum sebelum dibunuh itu disiksa dulu, baru
0: menambah rasa kesakitan itu tidak boleh ya Ustaz ya.
1: Ya, enggak boleh. Jadi kalau memang dia memang hak punya kewajiban untuk membunuh dia, karena kalau tidak saya yang dibunuh kan itu kan, misalnya orang dirampok orang dirampok, maka mempertahankan diri, maka saya harus membunuh dia. Lah, meskipun kita punya posisi sedang menang karena kita pandai bela diri ya, kemudian menjahatnya sudah kalah, itu masih disiksa haram. menjahat-menjahat. Kalau saat membunuh langsung ya, karena apa? Karena kita mempertahankan diri, kemudian kita pandai bela diri, membunuh langsung dapat pahala, karena kita mempertahankan nyawa dan mempertahankan harta kita dapat pahala. Tapi setelah kita menang, musuh lemah, kemudian kita siksa mereka, maka itu jadi nggak jadi apa, nggak jadi dapat pahala lagi, malah dosa. Padahal itu jelas musuh. Seperti itu. Jadi Islam benar-benar mengajarkan sampai membunuh pun harus humanis.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik, siap. Jadi kalau di Islam itu kan memang diajarkan bahwa kita sebagai umat manusia harus menjaga lisan, perbuatan, bahkan juga hati ya Ustaz ya, agar tidak mendatangkan mudarat ataupun juga kezaliman bagi sesama
1: diri sendiri maupun orang lain ya.
0: Diri sendiri juga ataupun juga orang lain. Nah, lantas bagaimana Ustaz kalau kita disakiti oleh orang lain, misalkan begitu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Menjauhkah atau bagaimana supaya tidak muncul tadi ya keburukan-keburukan di antara kedua orang ini, misalkan begitu?
1: Ya, ya, yang jelas memang berat dalam melaksanakan berat, tapi ketika ini bisa dilaksanakan menjadi satu yang luar biasa. Salah satunya apa? Ciri orang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama, ya itu salah satunya wal kadiminal, jadi alladzina yufiquna amwalahum alladzina yufiquna fisabilillah wal kadiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Ini memang berat, tapi disitulah pahalanya sangat besar. Yang kedua, wal afina linnas, mampu memaafkan manusia lain. Maka tapi ini kalau langsung berhubungan, hubungannya dengan hati lah, hubungannya dengan hati dan hubungannya dengan perasaan. Tapi kalau tadi kita didolimi karena menghadapi rampok tadi, ya kita harus siap untuk mengalahkan mereka kan itu. Itu. Tapi kalau hubungannya dengan menyakiti hati karena konflik ini konflik itu, maka kalau bisa, jadi bukan hubungan dengan fisik tadi, kalau bisa tahan amarah. Jadi sabda Rasul, latak dob, jangan kau marah, jangan kau marah, 3 kali Rasul menyebutkan. Nah, di ini yang kedua, kalau itu terus masih, setelah itu kalau bisa memaafkan, sehingga tapi ini berat, tapi namun ini pahalanya sangat besar jika mampu seperti itu. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ini hadisnya, saya kemudian mengutip dari apa yang disampaikan Nabi Isa. Al-Ihsan, orang yang baik, ya orang yang baik itu yang sebenar-benarnya baik. Jadi ini saya sebutannya pertama, laisal ihsan, bukan termasuk kategori kebaikan. Kebaikan level tinggi maksudnya, antuhsina ilaman ahsana ilaika, engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Bukan termasuk ihsan, bukan termasuk level kebaikan yang tinggi. Tapi innamal ihsan, sesungguhnya kebaikan, khususnya sesama muslim ini ya, khususnya sesama muslim, maka sesungguhnya kebaikan yang hakiki adalah antuhsina, engkau mampu berbuat baik ilaman asa ilaika, kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Wah, ini luar biasa. Itu disampaikan Nabi, makanya konsepnya Nabi Isa dalam menjaga kasih sayang seperti itu.
0: Baik, siap, siap.
1: Orang yang berbuat buruk, malah kita harus berbuat baik kepada dia.
0: Bahkan ada yang menyebut bahwa jangan menyakiti jika belum bisa memberikan kebaikan. Itu betul ya Ustadz ya?
1: Jadi gini, intinya gini, kita gak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi misalnya kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi minimal kita jangan sampai membuat kerugian kepada orang lain. Ini itu artinya, jadi sejelek-jeleknya kita lah, sejelek-jeleknya kita belum mampu memberikan kebaikan, belum mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tapi jangan sampai menjadi beban orang lain atau menyakiti orang lain. seperti itu, merugikan orang lain.
0: Baik, siap. Ustadz, kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini ya. Terakhir pesannya untuk pendengar kita, silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Masyurul muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka inti pesan dari materi pada pagi hari ini adalah bagaimana meniru sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih. Dengan sifat kasih ini otomatis kita akan berbuat sebaik mungkin kepada siapapun dan apapun, agar benar-benar menjadikan, akan membekas kebaikan kita kepada apapun dan siapapun. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna, barang siapa atau orang-orang yang mempunyai sifat kasih dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun apapun, yarhamuhumur rahman, Allah akan memberikan kasihnya kepada kita. Maka harapan agar kita semakin banyak dikasihi oleh Allah, semakin banyak dirahmati oleh Allah, maka tanamkan sifat di hati kita untuk mempunyai sifat kasih kepada diri sendiri, sifat kasih kepada keluarga, sifat kasih kepada tangga, kepada orang lain, bahkan kepada barang-barang, hewan, dan maupun lainnya di sekitar kita. Dengan adanya sifat kasih itu, maka Allah mengasihi kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, sekitar kita pasti akan kasih, akan mengasihi kita, sekitar kita. Nah, ini mungkin yang menjadi menjadi pengingat bagi kita sendiri dan semua, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Mansur STMT, Pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, sudah menyampaikan kajian pagi dalam segmen Mutiara Pagi dengan tema Jangan Menyakiti. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kajian pagi untuk edisi hari ini ya, 20 Mei 2026. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Berita.

0: Sari berita, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta nasionalisme guna membangun masa depan Indonesia. Hal ini disampaikan peraih juara 3 ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 7 Jawa Timur tahun 2026, Muhammad Aril Sultan. Kemarin mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS ini mengatakan generasi muda juga harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi yang dapat membangun bangsa Indonesia.
3: Tentunya kita sebagai generasi muda lebih mengenal apapun itu yang berbau digital dibanding dengan generasi sebelum kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi, inovasi yang dapat membangun bangsa ini.
2: Sementara itu, dosen program studi Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari berharap generasi muda Indonesia memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak.
4: Harapannya untuk anak-anak muda sekarang gitu kan, itu bisa lebih banyak pengetahuan gitu kan, di mana sekarang eranya juga lebih era di globalisasi gitu kan, digitalisasi gitu kan. Harapannya adalah kedepannya bisa menambah ilmu pengetahuan bukan hanya dari buku, juga membaca melalui dari media-media digital.
2: Dosen Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, kontribusi generasi muda saat ini bisa terlihat dari inovasi yang dilakukan mahasiswa-mahasiswinya. Salah satunya berhasil membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu yang bernama PENS Syarat AI. Farida Usnia melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi

0: takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi, Pak. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
1: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
2: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
1: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Berikut laporan Ani Asana.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Mulai dari krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja, disrupsi teknologi hingga menurunnya solidaritas sosial menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemuda Indonesia. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Musafa Safril menegaskan, generasi muda tidak boleh tumbuh menjadi kelompok yang hanya pandai mengeluh, tetapi lemah menghadapi kenyataan. Menurutnya, pemuda harus menjadi energi kebangkitan bangsa dengan keberanian mengambil peran di tengah tekanan zaman.
5: Ansor Jawa Timur percaya bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang datang, tetapi oleh seberapa kuat generasi mudanya bertahan, menjaga harapan, dan terus bergerak. Karena itu, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru. Pemuda yang kuat akalnya, kokoh akhlaknya, tajam pikirannya, luas pengabdiannya, serta tetap setia menjaga agama, bangsa, dan manusia.
4: Musafa mengatakan, hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah optimisme dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ia menilai Indonesia telah melewati banyak ujian sejarah, mulai dari masa penjajahan hingga krisis nasional, sehingga generasi muda tidak boleh kehilangan harapan menghadapi tantangan global saat ini. Ia juga mengajak generasi muda menjaga persatuan sosial dan membangun kemandirian ekonomi dengan terlibat di sektor usaha, ekonomi kreatif, pertanian, hingga teknologi digital. Menurutnya, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru bagi pemuda yang kuat secara pemikiran, akhlak, dan pengabdian kepada bangsa serta kemanusiaan. Ani Hasana melaporkan.
3: Sementara itu, pegiat industri kreatif berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, dukungan dan perhatian terhadap kelangsungan proses berkreativitas anak muda dapat lebih ditingkatkan. Faiz Putra melaporkan.
6: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei membawa harapan tersendiri bagi setiap kalangan masyarakat, tak terkecuali bagi anak muda. Salah satu kontribusi nyata anak muda dalam membangun bangsa, salah satunya melalui industri kreatif. Pegiat industri kreatif, produser musik, sekaligus pemilik studio rekaman Studio Prapen.sub, Berry Junius, menyebut Harkitnas tahun ini bisa menjadi momentum bangkitnya segala aspek yang ada di Indonesia. Namun menurutnya, kebangkitan yang ada tidak mungkin dicapai tanpa adanya keberanian. Oleh sebab itu, khususnya bagi anak muda yang berkecimpung di dunia industri kreatif ataupun di bidang seni, perlu lebih berani mengejar mimpi dan konsisten dalam berkarya.
7: Buat aku itu harusnya bisa jadi momentum ya, karena memang kan kalau semua itu kan butuh keberanian ya. Memaknai kebangkitan itu kan butuh keberanian. Jadi kalau kita bilang industri kreatif di Indonesia itu kan masih banyak yang harus didorong ya. Kadang itu masih dianggap industri kreatif itu belum semenjanjikan bidang-bidang yang dirasa lebih sustain daripada bidang lain, misal keuangan, perbankan, pemerintah sebagai stakeholder tertinggi. Itu sebenarnya yang sangat banyak saya harapkan itu adalah lebih ke sifat kolaboratifnya ya Pak.
6: Selain itu, dirinya juga optimis bahwa industri kreatif tidak hanya sebatas wadah untuk mengekspresikan diri, namun juga bisa memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi para pegiat industri kreatif itu sendiri. Terlebih, dirinya meyakini bahwa kebangkitan industri kreatif

0: bisa hanya melibatkan beberapa unsur, namun perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat agar mampu merealisasikan industri kreatif yang berkelanjutan. Faiz Putra melaporkan.
1: Pegiat kemandirian ekonomi menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Berikut liputan reporter Cantia dibacakan Anita.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi mendalam mengenai peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa. Di tengah arus disrupsi digital dan tantangan ekonomi, semangat Budi Utomo ditantang untuk bertransformasi menjadi aksi nyata, bukan sekedar seremonial belaka. Pegiat kemandirian ekonomi Ahmad Soleh menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Menurut Soleh, upaya nyata pemerintah dan masyarakat harus difokuskan pada penguatan ekonomi akar rumput, salah satunya melalui program ketahanan pangan yang kini ia rintis di bawah naungan Persaudaraan Cinta Tanah Air, PJTA. Ahmad Soleh menyoroti fenomena klasik lulusan perguruan tinggi yang kerap meninggalkan daerah asal demi mencari pekerjaan di kota besar. Ia menegaskan bahwa untuk membendung arus urbanisasi ini, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan para pengusaha untuk mewadahi kreativitas pemuda dalam komunitas serta membuka lapangan kerja yang relevan.
3: Merupakan satu persoalan klasik ya. Jadi ketika anak-anak muda itu sudah selesai kuliah, selesai menempuh pendidikannya, itu cenderung untuk keluar kota, untuk mencari pekerjaan di luar kota. Ya, tentunya untuk menjadi agar supaya mereka itu tinggal di daerahnya masing-masing, paling tidak ya harus ada upaya untuk mungkin pemuda itu diwadahi dalam satu komunitas begitu, sehingga atau dibuka lapangan kerja.
2: Senada dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, langkah strategis untuk memperkuat literasi dan karakter masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai memerlukan waktu dan kolaborasi lintas sektor. Mengingat kedaulatan negara sangat bergantung pada kesiapan tunas bangsa hari ini, tantangan untuk menciptakan kemandirian di daerah menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.
1: DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Agus Sinirdiani melaporkan.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Hatoni berharap Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kemandirian bangsa harus terus dibangun di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hatoni juga menilai ketahanan pangan dan juga ketahanan energi akan menjadi faktor penting agar Indonesia tetap mampu bertahan di persaingan global. Ia juga menyebut pemerintah saat ini sudah ada pada arah yang tepat dalam membangun ketahanan bangsa. Hatoni juga menyoroti peran Surabaya yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Semangat dinilai harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
5: Di momen Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, ya saya berharap menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk bersatu padu, bergotong royong, membangun kemandirian bangsa ya. Karena di tengah situasi geopolitik global hari ini dan pergeseran arah politik global, bangsa yang mampu menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, insya Allah akan tetap menjadi sebuah bangsa yang akan bertahan di percaturan geopolitik global. Nah, Surabaya memiliki sejarah panjang tentang nilai-nilai kepahlawanan. Arek-arek Surabaya ini sudah tidak diragukan jiwa dan nilai-nilai kepahlawanannya. Karena saya berharap Surabaya bersatu padu, gotong royong, menjadi kontributor utama terhadap perkembangan pembangunan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang.
4: Ia mengakui kondisi global saat ini tidak mudah karena dipengaruhi konflik di Timur Tengah hingga persaingan negara-negara besar dunia. Meski begitu, ia optimis Indonesia mampu melewati tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan gotong royong. Agustin Irdiani melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, berkat inovasi pembuatan pupuk, pupuk di Indonesia mencetak surplus produksi 20% hingga dapat mencukupi kebutuhan di pasar global. Witra Adila melaporkan.
7: Sektor hulu pertanian Indonesia kian menunjukkan progres yang positif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu indikator utama dari kemajuan ini adalah ketersediaan pupuk nasional yang saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga mengalami surplus hingga 20%. Ia mengatakan bahwa surplus produksi pupuk ini telah membawa Indonesia merambah pasar internasional. Usai ketersediaan pupuk yang dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal, pemerintah juga telah mengekspor ke sejumlah negara besar di antaranya Australia, Filipina, Brazil, dan India.
8: Kedaulatan kita, saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara, ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya. Biasa, kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan? Pupuk dari nabati, apa namanya? Organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat.
7: Selain capaian di sektor pupuk, pemerintah saat ini juga mencatat telah berhasil mengunci status swasembada beras serta memenuhi kebutuhan jagung nasional secara mandiri, khususnya untuk menyokong sektor pakan ternak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar, pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI mendapatkan respon positif dari masyarakat setelah sepekan dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Berikut laporan Ermina Jin.
9: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI via WhatsApp di nomor 08113388884. Berjalan sekitar sepekan, layanan tersebut langsung menerima sekitar 400 aduan setiap hari, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima, hingga curhatan persoalan pribadi warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hotline tersebut menjadi bagian dari evaluasi sistem pelayanan publik agar lebih cepat terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
10: Maka hotel ini adalah untuk menjawab, untuk saya menilai bagaimana percepatan yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota. Maka sistem itu harus berjalan cepat, ada wali kota atau tanpa ada wali kota. Mulai jalan berlubang juga ada, mulai penataan PKL ada, terkait dengan sungai yang ditempati PKL ada, salah satunya adalah contoh seperti Kali Tebu. Ya apa sih jadi cepat dari kepala dinasku ini? Ya apa sih ternyata kebijakan yang dilakukan? Ternyata alhamdulillah dengan yang dilakukan dan saya jawab sendiri, teman-teman bisa saya kontrol sistemnya bisa berjalan atau tidak. Percuma kita punya sistem, kita punya kepala dinas, tapi tidak bisa jalan cepat. Karena wali kota itu hanya 10 tahun. Buat saya wali kota sejati ya birokrasi. Jadi tidak semua pertanyaan itu saya jawab, tapi saya tidak lanjut di lapangan.
9: Menurutnya hotline Lapor CRI bukan sekedar layanan pengaduan, melainkan alat ukur kecepatan respon birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Melalui hotline tersebut, pemerintah Kota Surabaya dapat memantau langsung respon perangkat daerah terhadap laporan warga. Bahkan setiap aduan ditargetkan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam atau minimal diberikan penjelasan progres penanganannya. Meski demikian, pemerintah Kota Surabaya menegaskan laporan terkait ranah hukum dan pidana tetap harus diproses melalui kepolisian. Pemkot hanya membantu koordinasi apabila masyarakat mengalami kendala tindak lanjut. Ermina melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kres, Kabupaten Kediri. Informasi yang disampaikan Ayu Citra.
11: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkot Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras.
12: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembukaannya.
11: Ditambahkan oleh Lurianto, bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
13: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
11: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Berikut laporan Cantia.
14: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Selama 2 malam di Jombang, rombongan melakukan serangkaian kegiatan termasuk ritual di Kelenteng Hokyong Kyong dan jamuan makan pagi di Pendopo Kabupaten bersama Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda. Bante Teja Fuyo, anggota rombongan dari Sangha Theravada Indonesia menyampaikan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk upaya merawat kedamaian dan kebijakan sejalan dengan pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya merawat perbedaan agar bangsa tetap kokoh.
15: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang sehingga mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu sudah sangat jauh ke depan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga beliau telah berupaya memberikan, melakukan yang terbaik sebagai kepala negara. Ya, beliau dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas semuanya diperhatikan. Itu semuanya semata-mata untuk bagaimana mengcover dari perbedaan yang ada di Indonesia supaya kita tetap bisa menjadi satu, kokoh, kuat, sehingga bisa membangun bangsa negara ini untuk melanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau kita ini tidak damai.
14: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut.
16: Alhamdulillah hampir kendala tidak ada karena alhamdulillah mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Forkopimda, OPD terkait dan seluruh warga masyarakat sangat senang sekali dan memberikan respon positif akan kegiatan ini. Jadi hampir tidak ada, mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari ormas, keagamaan lainnya. Mereka semuanya senang, gembira dan menyambut baik kehadiran biksu di Kabupaten Jombang.
14: Perjalanan damai ini menjadi bukti nyata semangat toleransi di Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sekalipun pesan bagi dunia bahwa perdamaian dan kebajikan merupakan kebutuhan universal untuk kebahagiaan bersama. Cantik yang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul Selasa pagi 19 Mei 2026. Proses pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, keluarga jemaah, serta masyarakat yang turut memberikan doa dan dukungan. Jemaah haji Kabupaten Kediri diberangkatkan secara bertahap dengan dua gelombang selama dua hari sesuai jadwal dari PPIH Embarkasi Surabaya. Untuk hari Selasa 19 Mei 2026 yaitu pemberangkatan jemaah kloter 109 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan 8 unit bus, sedangkan jemaah haji kloter 110 dan 111 diberangkatkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 18 unit bus. Kemudian untuk jemaah haji kloter 112 sesuai jadwal akan diberangkatkan pada Rabu 20 Mei 2026 dengan menggunakan 4 unit bus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri Abdul Khalik Nawawi menjelaskan pemberangkatan kloter 109, 110 dan 111 Mas dengan total jemaah sebanyak 1.065 orang.
18: Hari ini kita berangkatkan 3 kloter sejumlah 1.065 jemaah haji yang tergabung di dalam kloter 109 sejumlah 322, kemudian nanti kloter 110 sejumlah 373 dan kloter 111 370.
17: Sementara asisten 1 bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Kediri Sukadi mewakili Pemkab Kediri pada pemberangkatan kloter 109 mendoakan jemaah haji selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji sehingga saat kembali ke Kabupaten Kediri menyandang predikat haji yang mabrur.
19: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga Bapak Ibu warga Kabupaten Kediri yang hari ini melaksanakan ibadah haji

0: Pemberangkatan haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Kediri sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta Kementerian Haji dan Umroh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Mendengar kabar tersebut menutup jumpa kita untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Selamat pagi, semangat pagi tentunya ya. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri pagi. Dan untuk pagi ini cuaca di Pare sangat bersahabat, cukup cerah ya, udara juga cukup segar dan ini bisa membuat kita semangat beraktivitas pagi tentunya. Kalau di tempat Anda bagaimana dengan cuaca pagi ini, apakah sama juga seperti di Pare sedang cerah-cerahnya, sedang bagus-bagusnya ya, atau mungkin di tempat Anda justru lagi gerimis, lagi mendung matahari belum nampak nih Mbak Aska mungkin ya. Oke lah, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami berbagi informasi-informasi di sekitar Anda pendengar melalui WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini

pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenaga kerjaan.

0: Kita update cuaca pendengar pagi hari ini dari BMKG Kediri. Untuk cuaca di pagi hari cerah berawan dengan suhu di antara 24 derajat hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan angin 65 hingga 95%, kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan arah angin utara ke selatan. Anda juga bisa cek terus atau memantau terus ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kediri di BMKG_Kediri atau bisa langsung cek di laman resmi bmkg.go.id atau bisa pantau terus juga bersama dengan kami untuk perkiraan cuaca setiap harinya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kita update juga peringatan pagi hari ini pantauan trafik ya di Kota Kediri. Kita pantau dari laman Dishub Kediri Kota. Untuk pagi ini di Simpang Jetis sudah terpantau ramai kendaraan berlalu lalang ya. Kemudian di Simpang Tosaren juga sudah mulai cukup padat. Simpang Alun-Alun ini juga sudah ramai sekali baik yang mengarah ke kota ataupun juga yang mengarah ke Tulungagung ya. Di Simpang Bandar Ngalim juga sudah mulai ramai. Kemudian di Simpang Muning juga ramai pagi ini ya. Nambatiasa juga sama, Dandangan juga sama, di Simpang Waterton juga sama pagi ini. Di Simpang Tamanan pun juga sama. Kita cek di Ayani, ini juga ramai lancar ya. Sudah banyak kendaraan yang mobile beraktivitas di Rabu pagi. Untuk Anda, pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami ya, update bersama dengan kami bagaimana pantauan arus lalu lintas, traffic di jalur yang Anda lalui, ataupun juga ketika ada agenda-agenda masyarakat, peristiwa-peristiwa penting, bisa Anda hadirkan ke ruang dengar kita. Anda bisa bergabung di WA Plus 1-0811-354-1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Saat ini sedang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Cari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu
4: bang? Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan
4: Sementara itu wakil